0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan

0: พลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Radio Thailand Jala FM 95 MHz
4: Mitok kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Metha Pakisi 01-173-2999 atau talian hotline Ko Ormano Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
5: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha.
6: Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar, cepat, lagi menarik. Termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
7: Kami, Tim Berita Melayu Sawatha Jala, FM 95 MHz, akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang, jumpa pula dengan ruangnya berita Sawatha. Itulah untuk dalam ruangnya berita Sawatha, kita nak mari... Nak mari berkongsi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ni tu di Gelombang FM 95 MHz Sawatha Jala. Pada hari ni tu berhubung ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari berkecek, nak mari menyebar kepada peminat kita. Peminat kita boleh dengar berita apa saja. Lepas tu untuk sekarang ni tu kita mari dengar berita. Ataupun mari dengarlah ada berita apa-apa saja yang bu nak menyebar kepada peminat. Gitulah kita mari dengar berita bersama.

0: Kita balik pusingin yang terakhir dalam ruang berita sawata. Untuk hari ini tu bu sila salah lagu mana minta maaf minta apun kepada peminat belakang itu. Kita berjumpa pula pada masa yang sama, jam sama di gelombang FM 95 MHz. Untuk hari ini tu minta we kita tu sehat walafiat belakang. Hari ini bu minta hunur diri dulu. Lepas tu minta kita tu jagalah, jaga-jaga kesihatan, jaga-jaga tubuh badan kita. Untuk kita sehat walafiat jauh daripada penyakit. Dan juga pihak duduk tengah di jalan-jalan minta we selamat belaka. Gitu untuk hari ini, bu minta hunur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Para pendengar yang dihormati, ruangan berita pagi hari ini sudah berakhir dulu. Pendengar akan dapat ruangan ini lagi pada masa dan gelombang yang sama. Akhirnya, dengan perkataan jogan yang berbunyi, kejayaan yang sebenar bukan turun dari langit, juga tidak sebab nasib, malahan mendapat dengan kita letih dan berusaha. Assalamualaikum.
2: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Te 24 Je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
1: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya bahasa Melayu tepat teruk loh, pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu, tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Radio Tenaga Borok.

0: adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline Koormono Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Yala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Rahsia Kesehatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi ibu bapa, adik kakak sedang pendengar, sedang penonton yang dihormati sekalian. Hari ini hari senar jumpa dengan saya, dengan saya iaitu hari senar tepat 29 bulan ni 2569 bersama dengan tepat 13 Muharram. Tepat 13 Muharram. Baru ni sehari dua baru ni adalah puasa reh. Mile mahreh. Dia ambil lah mile 10, puasa 10 mahreh lah. Tapi dia ambil ya 9 lagi. 9, 10, 11. Nah, lepas tu bagi hari ni, ruang Rusia Kesihatan bagi saya bemak. Mari bersama dengan Dekfa daripada rumah hospital aja lah. Assalamualaikum Dekfa.
1: Waalaikumsalam bemak.
0: Nah, Dekfa hari ni, dia mari dengar suara Dekfa kan dia. Adalah. Nyakit-nyakit aduk. Ada mengebok lah ni. Ada mengebok lah ni. Tak kira atas ke tua, ke atas budak, atas mana-mana saja. Kita main dengar kata sekarang lah ni isu penyakit. Penyakit. Ada mengebok rumah kita. Ataupun di rumah sekolah deh. Bagi kawan-kawan anak-anak kita ke rumah sekolah deh. Bagi kita ke rumah. Bagi orang tua ke. Penyakit gapa yang tengah duk mari lah ni. Tu deh. Kita mai dengar tadi Dekfa nak oiak pada nak sapa pada kita, boleh kita pakat peringat belaka lah. Lepas tu Dekfa hari ni apa khabarnya hari ni?
1: Ya, khabar baik emak. Segar lagi lah.
0: Segar lagi.
1: Segar lagi dah dengar hujan-hujan panas-panas ni. Duk
0: duk sejuk panas pun segar lagi.
1: Segar lagi.
0: Kita nak jagalah kesihatan kita lah sebab nikmat paling penting bagi bagi kita iaitu kesihatan. Kesihatan dah kita gagah ni kita buat amal pun sebenarnya dah. Kita dah kita gagah kita boleh jaga orang yang tak ada gagah lagi. Ibu bapa kita tak ada yang gagah mana tu kita boleh jaga. Nah, begitulah. Kita ada masa luar dah, luar betul-betul tu tubik perlu sikit-sikit dah. Tak kena tubik luar tak apa dah. Demo pun boleh. Boleh buat juga. Kata hari ni Dekfa. Tu peminat tak adik Fa buat nyakit pula hari ni. Dengan nyakit pula. Nyakit apa hari ni adik Fa tu? Berebut lah ni.
1: Kita nak main kecek yang banyak-banyak nyakit lah. Sikit-sikit sekarang sebab lalu ni dengan hujan ni kita nak kecek nyakit. Hak mari dengan udara hujan, musim hujan lah ni.
0: Ya. Hujan lah malah lah.
1: Ya, hujan. Malah hujan lah. Ni pun hujan.
0: Malah ni pun hujan. Lepas tu, nyakit hak mari dengan hujan tu... ada banyak-banyak kalor eh. Tapi hari ni cuma nak akik mari.
1: Mula-mula kita nak akik dua nyakit lah deh. Budak-budak pula ni nampak duk jadi banyak deh. Mula-mula kita nak kecek cara nyakit. Kecing tikus lah kita duk temung lor ni banyak.
0: Hari tu kaya minggu.
1: Minggu
0: baru ni dah. Kecing tikus dah.
1: Ya, kecing tikus, ya.
0: Asal Thai kata...
1: Dia panggil rok cinu. Ataupun kalau bahasa, kalau ngaji ya, dah. Bomo dah panggil leptospirosis.
0: Siap nak ulas sekali lagi.
1: Leptospirosis dah. Tak apalah kita ingat. Tolong nama rok cinu, kecing tikus. Tak apa dah. Dia tanya Bomo. Kita mega apa? Dia Bomo tahu. Kecing tikus ni kena tahu lah. Kecing tikus.
0: Kalau kita pergi cari Bomo, ya tahu Bomo ni. Kita jadi leptospirosis ni. Jadi nak payah sikit dah.
1: Ya, kecing tikus. Hawa dah lah. Bangti ke sepengah kita ya semua. Bangti lolo ni dia duduk rumah banyak. Bukan sekodah tu kecing tikus saja memang lah. Ada tu mana lolo ni duduk rebat. Kenapa kailet ok kita duduk dengar. Jadi tu kailet ok ni mari ada banyak kot lah leni bong dah. Leni bong. Lepas tu selagi gitu abang kita nyakit kai wajai pun duduk. Pas COVID pun ada temung juga. Tapi nak atau nak takut sepokoknya kita jadi mula-mula tu tak lah. Tapi kita kena jaga juga dah. Sebab tambah kalau dia tak takut supaya yang mula-mula jadi pun okat. Dia nak teruk ada. Kalau dia orang yang kesihatan dia, orang panggil tu pungkumkan dia tu. Tak ada tinggi mana, tak ada biasa dah. Jadi tu kita kena jagalah agak semua jaga kesihatan. Mula-mula kita nak makan dengan orang panggil tu nyakit cinu dah. Nyakit cinu bangti dia motok dia mari dalam kena takut jakit mari di tikus halih dah kecing tikus saja. Tapi hak sungguh-sungguh dia berkata mari di sekodah ke tikus dah. Orang panggil tu binate khusat orang panggil sat liang kita tu. Sat liang luk hak tu liang luk dua indom lah mudah-mudah. Kalau dalam apa ku cing, kambing, lelemu ke apa baik ni dah. Ibu nying ke apa baik ni. Semualah. Kau ke ada orang panggil tu boleh jadi pahat nam rok belakang. Sebab gapo? Sebab goni ni yo mari orang panggil to cure virus yo tu lah. Cure virus pula. Cure bacteria. Yo pen cure bacteria. Seng cure bacteria yo tu ko ku pia yo duk le pia yo pia gapo panggil tak kalau yo tu yo duk ale tikuh. Dia tikuh kecing tu yo duk le ai. Pa. Tuang le ai dalam tanah ke yo samat orang panggil to cure bacteria tu yo samat duk dalam tanah dalam ai boleh. Jadi kata kalau ada binatang mana-mana gi make ko gimake gigapo dah sampai ada cer dalam tu pas binatang tu duduk kat rumah kita pula mai duduk kat rumah kita duduk apa baik ni dia tu nak buat bila kak boleh lah mai tengok ya nak apa kata cer tu boleh pre rebak dah rerai baik tu jadi tu bukan skoda atau tikus saja lepas tu dengan lo ni ya pas dengan lo ni ya apa kata udara ya mok ke kan rebak sebab tu ya nak rebak ni suang hak cik panggil tu udara cun ada air nam kang gapo bek ning dah
0: yo yo yo yo nak rap yo nak rabat dalam air ni nam kang pala ning je tu wong deh na tem ni mendom dah lah yo nak tubek sepengah tikuh bek ning lah ada biasa yo nak tubek kecing kok luar misalnya deh patu je tu wong nak tubek tak leh yo kada duk mai kecing kok kawasan rumah patu turun dalam air deh kucing kita lapar air ke ne deh gi gi make air hok dok tah tanah kena deh lembu kita dok pengen lembu kena make air hok dok enam kang dengan itu air kecing kucing waktu nak wak nyakit masuk le badan dia
1: faham pasal lagi kalau gapo panggil lembu kita dok make upuk make po bek ni ale benih gapo bek ni pun okak nak ada juga dekat betul dah pa kalau kita yang jakit bek no ha bang tim tu pa kita kan kita dak dak gang ke air ale benih li tempat ke air lago bang
0: lepas rebuh deh jakit juga
1: jakit juga kok mano ni dah kita okak ti nak jakit kalau tok kita dak gi make air ke bang ti kalau nak tele lekat dengan kita tele air ni okak tu sikit tapi tambah okak ada kedok sebab tu hok beso orang panggil tu bokun kai mari kita tanya tu kita sempat ke kita nak tanya dah tu gigi kok mano duk main kok mano belum doning duk main payo tegi mai ai dah lepas tu yo nak tele ai bek ning lah ya tu sebab tu kalau tu nak gi kok lain dak dah ya tu belum nak remet gi mai ai jarak bening
0: Gitele
1: ai bas gitu mai mai tele sikit-sikit bo betul le dengan kita nak jadi dah gitele make cure bakteria tu dah kumen tu dah yo wak jadi pahok selagi hok kalau jadi banyak-banyak dalam orang hok duk jadi tu negara ni kita duk gi jale dale ai bening kita ada play kita ada luka mudah-mudah
0: kita gua benar deh patu kaki luka. Kita luka misalnya deh patu kita bakal kasut buk dah air masuk juga lah lekas kasut buk dah patu yagi kena pak kita luka tu
1: ya
0: tak main kumeh nak masuk kumeh tu deh
1: masuk ku bat play kita ataupun kita nyawa bang ti
0: kalau inilah ni okak ya dia misalnya kita buat benar buat benar kita guna tangan kita celuk masuk lek air deh patu gata mata
1: Kita genyeh
0: mata.
1: Boleh jadi kok.
0: Kata hidung.
1: Kata hidung giduk gonyoh hidung Boleh berlaku.
0: Boleh aku.
1: Ataupun kita tak ada tu kita tak ada tu kita basuh tu sapu dah tangan dah. Kita sapu tak ada basuh cuci.
0: Yeah.
1: Kita ambil barang ahli apa tepung dua gitu tepung makan tepung.
0: Dah. Kita awak benar panas-panas dah dia mau gi wah timun kena dah sejak yo awak benar tahu dia awak benar ni ngawah timun. Ngawang wah timung ni panggil po tak leh banding dah kau lain ya. Yo panah ya gapo dia boleh wah timung sejuk lagi manis lagi. Berarti ya. Ya panggil tersedak lah situ dah. Patu. Demo wah timung kita. Makai ambil sudu cebok wah timung puak jatuh. Jatuh kita ipuk dengan tangan boleh mulut. Okak jaket dah dak situ.
1: Jaket dah.
0: Ada dak situ dah.
1: Masuk kok. Apa yang tu kok mulut kita dak makan ni lah dah cuy masuk. Dia masuk boleh subo kalau apa yang tu tubuh badan kita ada gapo dah.
0: Ya. Lepas tu akarnya lah mana?
1: Kalau akarnya dah, kalau mula-mula kita jadi ni kau ke dia tak tekah, bang kita duk asa tu dia tak tekah, dia kita demi tinggi
0: jadi demi lah.
1: Lah jadi demi lah demi mula-mula jadi tu rakyat ni kau demi tu dia nak yek rok tak lihat tu kita demi gapo
0: demi dia mahu tahu demi kuro ke dah demi nak tahu demi kai wak yai ke dia mari demi dulu
1: sebab yang mari demi akan dia demi kau ke Covid ke no rahu kita rahu dah. Mai demam lom lom. Demam sakit palo. sakit kepala kuat lah. Demi dengan sakit kepala. Ah, mari hari ni kita dah okey atau kita demi apa dah. Tapi orang nak bezo tu, dia nak sakit di betis. Orang panggil sakit leklam tu. So, sakit sangat di betis.
0: So, akan akan cepat tu hak dia ni.
1: Dia put. Nong, dia put.
0: Dia lenguh dah.
1: Dia lenguh panggil sakit. Sakit pada kekalu atau nak jadi kaiwat yang tu lenguh lah rupuh tu. Kau kena ajar lenguh
0: setiap berbadai. Tang tu ada setiap badai dah.
1: Tapi put nong sakit.
0: Oh, dah kita lenguh ke kaki. Ke betis ni boleh mati lah dah. Kata okak nak jadi rok cino ada situ.
1: Cai, pasal lagi bangkon tu nak ada panggil to sakit leh perut. Kelun sai acian ada do muntah sakit leh perut ada do dah. Patuh bangkon bangkon ni tu mata merah.
0: Ada juga.
1: Mata merah. Tambah akan semua ti bok pai bangkon acan bai dei mi tu akan tak ada semua tapi
0: tapi ketengah-tengah orang pun ada akan lain ni dah tak sama dah. Ni jadi mata merah teh ni tak jadi deh. Lepas tu akan yo hok paling runreng kali.
1: Paling runreng ke ke gapo panggil
0: batuk rubik darah
1: dah. Batuk rubik darah. Lepas tu okat ti kalau kita raksa leo tu kalau dak hengo you know what gidi ye hum semong aksep dai. Hok tu tu sekali dah betul kalau kita jadi dah kita wasa teruk bangkun je takut nak pergi hospital tu. Ko ke harap wi kita ni gi dulu enggak maksud wa gi raksa lu sebab kalau teruk je dia teruk marai ah. Ko ke tagi siapa ngas dia hum semua aksep okat tin nak mati ya sia chiwit eh.
0: Ada dah.
1: Ada yo.
0: Atau cara nak jaga ialah mano?
1: Cara nak jaga yo kita kena pergi balik mula ya mak rekod atau orang panggil gapo? Dia kita jadi belum nak jadi tu kita gapo mak jadi cak gapo ke cak gapo deh. Kita pergi tengok ke kan pongkan jaga yo ke kalau kita jadi dengan sebab tu kita pergi den yam na mai teng wa kita pergi jaket dengan den dalam pak ai hot to ai orang panggil apa? Nam khang memak dah. Lekat dengan nam khang kita kena pergi ben ke apa ni. Witi kan jaga tubuh ke ke kan ti kita bila kalau kita campen kena pergi tuong pak ben ataupun pak ai dok kena kira tu ben saja dok. Tepi rumah kita diri hok ada ai duk apa kita nam khang ada ai duk ladung lolo ni dengan hujan dah bang ti dah. Ke semua hok ada apa kita kuam siang itu ya sat ni. Wi kita tu liang kalau boleh kalau tak boleh nak gig dah kena ke bilik liang tepat hok tu ada ai duk nam khang hok kena bingat ke budak-budak sebab tu kena for your bang ti chop mai ai orang tua bag kita ni. Kita panggil apa, kita tak pergi duduk cerak dah, pergi duduk main air sahaja-sahaja biasa back tu. Tapi budak-budak ni kita nak jaga.
0: Budak-budak ya panggil apa? Ada air duduk sikit-sikit kan, ambil kereta panggil pegonyoh mata, gonyoh hidung, ermi.
1: Tapi kalau orang tua back kita ni kena beringat kau ke kalau apa panggil tu, kita kena pergi benih ataupun back dia mau duduk bawa panggil tu. Orang duduk kerja pera lemu lah. Pera lemu buat benih. Lon ni benih yang agak dah. Tapi buat pera lemu. Bagi ni kalau kita nak gila benih ke apa. Tak begitu. Bakar, bakar baju. Lah. Bakar baju pongkan. Kau ke baju tangan panggil dah. Kalau orang panggil tu tangan. Ada ke apa. Ada luka-luka. Bakar saung tangan. Apa sikit.
0: Bakar sikit dah.
1: Pakai kasut buk ni kita bakar lah.
0: Lepas tu kasut buk. Lading yang ada pesen panggil sekat poho dah.
1: Sekat poho. Cuma ada panok pun dah. Kalau panok pun dah. Kita boleh pilih. Hilih hak panjang lah dulu dah.
0: Kita jaga sebelum ada nak jadi dah. Dia jadi ni ya susah.
1: Ya susah nak buat ubat ni ya susah nah, sikit dah.
0: Susah kita. Lepas tu susah nak cucu pula.
1: Susah nak cucu lagi.
0: Nak cucu nak kejap ya dengan nak bergaduh dah. Bergaduh dulu ayah remeh gini.
1: Kena bergaduh nak
0: duduk lah kawan ni dah. Duduk lah banyak kara. Dia lah tak boleh orang tua kecil hati pula.
1: Kita jaga kita.
0: Kita jaga dulu.
1: Kita jaga dulu dah. Pasal lagi kau ke lepas ada kita bakal upekon pongkan dah deh kalau kita tu dia kita klik dulu ke tamlak witikan pongkan tu encak bukan nyakit ni saja encak nyakit lain-lain pun supaya juga klik sampai dulu sudah kita basuh kaki cuci boleh basuh kaki setangan dengan sabun kalau boleh mani-mani le pecah baju dah. Kita bakal tu pecah yang duduk bakar nanti klik dulu orang tua kan kita klik dulu tak agak nampak cucu dah dekat-dekat ni nak mangan cucu lu start.
0: Klik rumah Pak Hong, Hong Sa, Hong Sa.
1: Kita takut. Takut kita dah.
0: Cucu mari Pak Hong. Demi.
1: Bangti kita tak agak. Ya, tak agak-agak. Duk lu setah. Makin air ke polu tu ke tepung lu bangti dah.
0: Klik rumah tak tak kau. Dah lu kafe lu.
1: Kafe lu segelah.
0: Apa tangan dek cema. Macam-macam lah. Baca kafe pak. Cucu orang. Hongso. Hong puak rumah cucu. Begitulah. Kalau kita klik mari dia. Belum ada kita nak buat gapo. Nak ambil gapo masuk badan kita dah. Yeah. Kita lah buat kebersihan badan dulu. Mani lah. Atau buat kebersihan gapo siap. Kakai baju pergi basuh. Jemur bersiap. Kau kita baru. Carilah makan-makan ni dan duduklah dengan anak cucu dalam rumah tangga. Bagi sisi yang pertama, kita mari dengan nyakit rok cino dulu. Lepas tu sisi yang kedua, nyakit gapa
1: pula. Kita mari dengan sikit lagi dah. Nyakit gapa, nyakit kalut ok sikit.
0: Pelak dah dah kalut ok dah.
1: Sebab tu kan Allah ni duduk, tengah duduk panas lah ni.
0: Allah ni kasih kalut ok mari pelak dah. Lepas tu pertama pula udara nak hujan baik ni dah. Kita kena ingat benar lah. Lepas tu bagi tu sisi yang pertama kita berehat dulu dengan masuk sisi yang kedua. Dengan Rusia Kesehatan.

0: jaga dengan tham-kham saat sikit. Sak nak
1: buat kebersihan.
0: Buat kebersihan sikit. Ya. Tapi kalau rumah awak ada petenate, kita buka wik cerah
1: sikit. Buka wik angin lalu. Wik angin lalu. Sikit dah. Ini yang panggilah nyakit. Demi nyamuk ataupun highlight out. Sekarang ni banyak duk webak di wilayah jalan pun ada. Kawasan lek kedah pun duk webak juga dah. Tu yang panggil lah kita pakat jaga-jaga lah. Kalau orang lain rumah sakit rumah ni, ya susah dah. Yang waktu-waktu ni yang di payah sikit.
0: Patut nak pesan sikit. Kalau ada dah, kalau ada anluk nak apa, kalau rasa orang panggil tu nak sign a bed dah. Hak buat buh dah leh, orang panggil tu leh ai.
1: Jaga apa benar benar tu ya kapal.
0: Orang panggil tu pensai, orang panggil sai abet. Si pongkan, orang panggil tu buh pongkan luk nam yung lai. Kita nak buh leh bekah ai leh kapal. Sungai robat kita. Kalau makan, kalau ada robat, ya orang panggil tu. Oh semua yang nak main cek. Nak main bagi
1: dah. Ya jenis dia pensai.
0: Oh ya pensai, sai tang kan pet dia orang pongkan.
1: Pasir dah.
0: Pasir. Ya dia leh jaga betang. Baik kalau kita buh leh ai leh sama kita nam dah boleh. Tak ada poli. Kau yang tidak ada ti.
1: Ya pasir kita boh ke mana hak umur kita ada air duk ladung hak kita tak ada kuasa nak gi kamuh nak gi lah mana deh kita ambil pasir ni deh gi tabu-tabu lah air tu ya nak awak nyamuk telah tak leh
0: ya gi mitak boleh lah di awak panggil tergi di anak kalau rumah kita dekat dengan anak mai kita tak ada anak mai
1: kalau sama pun sama boleh
0: sama kita mitak sama di rumah kita boleh kita royak dah atau kita nak
1: untuk jaga tak sewi nyamuk ni telah di kawasan rumah kita dia ni panggil sisi yang kedua itu sia kesihatan bagi demi nyamuk. Bagi sisi yang terakhir tadi. Kita nak dengar itu mata merah pula.
0: Mata merah.
1: Dia boleh buat jugalah ni mata merah dah.
0: Bagi
1: tu kita mari dengar, mari kenal lah. Mata merah lah mana, cara nak jaga ya lah mana, ya jaket lah mana, nak pubak lah mana. Kita mari dengar sisi yang terakhir tadi kita tagi. Bagi tu kita berehat dengar lagu dulu. Kita mari jumpa sisi yang terakhir daripada Rusia Kesihatan.

0: Sekarang ni jam pukul 9.52 minit. Kita ada masa lagi dalam 8 minit ya, untuk kita main kenalkan nyakit mata merah belum pada kita nak tinggal hari ni. Ya. Lepas tu kita mai jumpa pula hari senar dah pereh. Lepas tu tak lewatkan masa. Ha. Defa ya. Mata merah lah mana?
1: Ya dah. Ya. Kalau nyakit mata merah, tambah lo ni nak remikan rebat je yang tam. Ya, rebat tu tak ada nak tahu orang yang adi tu tak ada adi banyak lagi. Tapi ada duk temung dah rasa orang ruak orang. Ha. Jadi tu mula-mula kita kena ingat. Seng kan orang panggil tu kan rebat suan jai. Cik rebat ni. Orang panggil tu kalau yang adi le keluarga nak rebat le keluarga. Ataupun kalau rebat tu. Maka lah tu yang adi banyak. Kita temu banyak-banyak. Bagaimana kalau kita bangkit yeah. Anak kita klik lagi. Lagi nak adi mata merah. Seng man ke cik orang panggil tu. Cak sang yo cak orang pengasan le mukolah itulah deh. Mata merah ni yo ke cak gapo ke cak orang panggil tu ke cak cheu virus. Seng kan jaket kong yo cak mai meun nyaket hok kon na ti wan tong ada gapo ada paha nam rok hok ni ke jaket cak kon su kon. Jaket cak hok rening gi jaket di sore lagi deh. Jaket bek mano ko ke jaket cak kan orang panggil tu cak kan kita sampat kita tepuh kita gi benda sampat gapo orang panggil po ai mato deh ai mato yo orang hok yadi tu san kat lang gapo yo deh ai na ai mato ataupun ai yo orang hok yadi tu. Pak kita kita mai gonyoh mata ataupun kita duk bakar seng kita dak tahu kalau ia lekat di tangan kita dah ni kita tak nampak dah cerah ya dah ha kita lekat di tangan kita ni kita ambil mai duk gonyoh mata duk makan duk apa bek ni okat ti nak jaket ni jaket boleh ha. Pak orang panggil tu share virus ni ni kalau nak yadi ni panggil tu mula-mula yadi ya nak yadi ya tak yadi kaliguh dua-dua orang panggil orang panggil tu dak ya. Kerja naik adi sebelah. Ya dah adi dua belah dah. Bangti adi dua belah lu. Lepas tu ya lam lagi. Apa yang kita sebelah lagi. Okat ti cak lam ya adi dua belah boleh. Apa? Akan yo supaya suan jaina cak ke adi. Ya bak ramah naik adi. Bangkun mula-mula adi tu nak disenok mata lu. Bangkun lah. Bangkun tu adi tu rata mata. Lepas ada tu ada apa yang tu. Ada air mata tu bik banyak dah. Mata tu bik banyak. Ada tahik mata. Naik rai ti apa yang tu. Ti apa yang teruk-teruk dah bang ti mata bekok dua belah. Kei ada ti wa be ada sepengat leut ok le ye ye buta sepengat tu be darah mi leut ok dai nah ha bang ku tu ada tab mata putih ti cam ya di nampak sepengat berdarah pak do kalau le rai ti ya di teruk-teruk. Ya dia to pengen to pah lak tadeng ni ya nak mari pengen to ya nak cuang nak ya di ka cuang ni ni cuang nak mai hujan ni. Rabak cuang musim hujan ni gak dah. Jadi tu kita kena pongkan. Kalau kita temu orang panggil tu. Orang dalam rumah kita pun kita diri dah. Kita diri adi ataupun budak yang duduk yang jaga kita. Ke sing rek ti kita nak pongkan ke kita kena. Kalau kita tak ada pergi hospital lagi dah. Bang tian kan raksa yo. Macam pen kita yang tengok kan raksa lu. Ke kalau orang yang adi tak teruk dah. Kan raksa yo ke ke kita yang duduk gonyoh mata sangat. Dia rata ke ke hai cet saja yo nah. ก็คือเช็ดปัตุพักผ่อนให้เพียงพอสบายกาลุยยาดีได้โยกาสจะหายได้เองได้กาลุตยาดีตะโกปัตุประมาณ 1-2 สัปดาห์แล้วก็คือเนาะซียาก
0: าลุแบบนี้ยาดอเปเซนี่เดี๋ยวมันจะได้มาทำไมก็ยังต้องมาทำอะไรกิจักเก
1: ็ni anjak tengok jele lidah orang kau yang tak nak sewi jadi jele lidah
0: dia tengok mata dia nak jaket kalau tak sewi jaket kena jele lidah
1: kena jele lidah lu
0: tu lu wit tiasa tu
1: kedok-dok
0: tak ada
1: dah
0: kita tengok siang kumel lari siang masuk antai tak ada dah itu
1: dia tak ada kan bluetooth dia tak ada bluetooth gimari
0: tak ada dah
1: tak ada
0: tak boleh tengok mata dia mana ni mata kena kecek tak hitam mata bego
1: tak boleh kita tengok tak dia tak jaket nah dia kira tak jaket dia kan pengen kita ita sampai mata dok
0: tak setahu
1: dia cecong dekat pun tak jaket dia nak jaket korang ni kita tepuh dengan
0: air
1: mata yo dah sangat lang yo air mata ada yo mari kita gonyo kiranya mata. Jadi tu kalau kita nak pongkan tu kita nak pongkan baik mana dari kita yang adi. Ye kong cai suan tua lu dah.
0: Becek lah lu dah.
1: Kalau orang lain umai adi mai cai kita tomik buka hino ke nak kita kena ye lu. Per mai hai tu kon pen eh. Suan ye kali adi pun hon ni adi belako le umai dengan kita tak apa.
0: Saya tahu melalui apa? Kain bulu. Kain bulu le umai.
1: Kain bulu.
0: Kain bulu so tu pakai belakon. Salah dah.
1: Pasti dah. Le umai pakai belakon. Ye sikit ni kita sakut di jamin dah.
0: Ya, siap ya tak situ. Orang lain
1: makan pula.
0: Berarti nak jaket mari di situ
1: lah. Cai. Bang kun tu tak apa, ambil penyek ya, tak ada ambil memang sapu muka li bakal bek sapu tubuh ya. Tapi tak tahu tu kau tangan kita tepuh tu.
0: Tepuh
1: tu. Ya duk tu. Kita tangan kita. Okay.
0: Gata mata dia.
1: Tek mata sikit. Tek
0: jawab ni. Muka pun tek jawab. Tek
1: sikit. Tu dah dia nak di jaket.
0: Jaket.
1: Ai, makan gelah kali ke apa ke kuyek le. Cai kerja boleh tu cai. Kalau ada makan nasi kali cai con kelang. Makan con kelang lu. Kerja tu yang bep yek tam lak hau kita panggil tam lak
0: anamai
1: lah
0: kin ron chong klang lang mue
1: kin ron chong klang lang mue okey pamanan deh pas lagi kalau orang lek mah kita tu panggil apa kalau buat ada budak deh kena duk ngaji bangti tak teruk mano dia gi ngaji lu
0: nak duk rumah tak ada orang tengok ni
1: tak ada orang tengok kita nak kijen ke ke yangnya buat betul lah sebab deh. Yang tamu pergi jaket kot sayang pula nyanyo
0: kot
1: anak-anak dia mulai lagi sebab dia mulai pun dia kena kijau back kita kot
0: nak pergi call lah tak ada dia tengok adik ni misalnya adik Baruding lah adik Baruding tak ada orang tengok ni kita mau call lah apa kita mau call lah jaket sayang
1: jaket sama paham ke jaket seorang ruak redak dan jaket dah ying kalau budak-budak bareng main seng bagaimana ni for you call lain kan nah you come road main capu gi mari bagaimana bagaimana bukan sekadar semua kolah saja
0: ya
1: bagaimana rumah pun supaya juga dah for budak-budak pasal lagi kita lupa ke panggil apa look bit kita buka pintu tu look bit patu
0: ya semua kena pergi situ
1: cai jadi ya, atau kalau ada orang lek umur kita yang di cibulan ni kalau kita buat sepatulah itu tak apa. We ada ikut alkohol yang umur sikit.
0: Sapu sikit.
1: Sikit ke mana dah. Yeah. Ini ke witi kan pongkan dia. Cai.
0: Pak
1: kalau kita hok-hok ni kecil bila kalau kita jadi dah. Gimah pita tak apa. Gimah cai bomo dah. Mudah hengok sikit. Bang tim metong roh hai siapa. Seminggu roh. Tak apa malah nak gi hengok diri. Ke dia hengok diri dan kau ni hitam tak diteruk tak apa takut kan masa apa orang bekok mata-mata ya di bek aksi bek ni
0: tu nyusah pula
1: nah, takut kan kolegek deh orang panggil tu kau jadi kau teruk bek tu lah yo
0: satu sisi pertama saat ni kita goyak ha cino yang kedua kalet off yang ketiga Mata merah. Hari ni nampak isi banyak orang kita wih deh.
1: Ya.
0: Kita jumpa dengan rakyat pula.
1: Ya.
0: So, bagi bengun ni kalau ada silap salah gapar bagi saya bemak atau dan adik far minta maaf belakang deh.
1: Ya.
0: Yang mana hak tak baik tu bagi kita ruang ke deh.
1: Ya.
0: Yang mana hak baik tu bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu minta undur diri dulu. Kita jumpa pula minggu depan. Hari Senin masa Jadulah pukul 9 dengan pukul 10.
1: Ya.
0: So, bagi tu hari ni minta undur diri dulu dengan apa yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sawat Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

0: Jangan cakap labo atau rugi. Saya hanya mau orang susah ada kerja. Rugi pada saya itu adalah untuk negara. Ini adalah titah Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Serikit tentang projek ladang untuk bantu rakyat sentiasa ada makanan.
1: Menjunjung ingatan penuh hormat terhadap jasa dan kemurahan hati Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Serikit yang tiada tolak bandingnya, jasa baginda kekal tersemat di sanubari rakyat selama-lamanya.

0: Sawatajala FM 95 MHz Radio Bahasa Paktek 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T 24 je. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

Di sini, stesen radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan cerita dari kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat tengah hari kepada peminat pendengar kita belakang dah. Itulah untuk sekarang itu kita jumpa pula dalam ruangnya cerita dari kampung. Jangan lupa peminat pendengar untuk ruangnya cerita dari kampung, kita boleh jumpa setiap hari Senin hingga sampai hari Jumaat pada jam pukul 11 lebih kurang hingga sampai jam pukul 12 tengah hari di Gelombang FM 95 MHz Sawata Jalah ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jalah. Gitulah peminat untuk ruangnya cerita dari kampung, kita boleh jumpa ataupun kita masuk kosi, masuk bincang haha berita apa saja ataupun berita polisi kerajaan, berita berkaitan tempat kita ni di wilayah Sempadan Selatan ataupun haha apa saja yang sedang berlaku di tempat kita. Gitulah untuk sekarang ni dalam ruangnya cerita dari kampung, kita nak duduk sini tu satu je lebih kurang, tak kira lah pendengar peminat kita duduk dengar di mana tu, bolehlah kita masuk kosi, masuk bincang ataupun mari lapo katanya sedang didengar di mana katik. Apa khabar? Udara cuaca lagu mana? Boleh kita telefon mari di nombor 073-203-583. Sekali lagi 073-203-583. Bolehlah kita telefon mari nak dengar lagu gapo ataupun nak dengar di mana ataupun apa khabar lah tewe peminat pendengar kita. Untuk hari ini tu peminat, hari Senin tanggal 29 Mitunayon ataupun 29 bulan ni lah, bulan yang ke-6 2569 bersama tanggal 13 Muharram. Gitulah peminat yang sedang didengar untuk hari ni tu, kita ada beberapa berita lah untuk nak mari kosi ataupun nak mari bincang haha apa saja yang sedang berlaku ataupun yang peminat kita pasti tahu pada hari ni tu. Dan juga siapa-siapa duduk dengar di rumah tu boleh kita telefon mari ataupun tu mari lah. Dan juga siapa-siapa duduk dengar atas kereta tengah-tengah duduk jalan tu, minta kita tu beringat katik lah, kau duduk pergi hati-hati di jalan raya, jangan duduk bawa derah. Gitu tu sekarang ni tu kita rehat dululah seketika, lepas tu kita klik mari pula dalam pusing yang kedua untuk ruangnya cerita dari kampung.

0: Itulah pembina untuk sekarang ini tu je pukul 11.54 minit. Dalam pusingnya terakhir untuk ruangnya cerita dari kampung. Gitu sekarang itu masa sudah akhir lah. Bupung minta undur diri dululah. Salah silap lagu mana minta maaf kepada peminat pendengar kita belakang. Jangan lupa kita berjumpa pula pada esok hari je sama pukul 11 lebih kurang hingga sampai je pukul 12. Di Gelombang FM 95 MHz Wata Jalan. Untuk hari ini minta kita tu selamat dan juga sehat walafiat belakang. Meminta undur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยาลาโทร073 203 584

0: Salawat Sajala Radio untuk anda.
1: Di sini stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, Kelambang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari kota Bangkok.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

Mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te, jalene perhubunge setiap kehidupan selapai.

Radio Thailand Jana FM 95 MHz. Ang istihare Station Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata Sawato Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawato Jala.

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
1: Ya Rabbi bil Mustafa, ligh maqasidana, waghfir lana ma mada.
0: Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, ikuti ruangan Hatanaki

0: สวทยาลา Radio untuk Anda
1: di sini stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala gelombang FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan High School Harian.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 Jam.

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allahumma

Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangi Bahasa Melayu, tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawat.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Peduman Hidup.

Ikuti berita yang terkini, penting dan menarik yang menanti anda di FM 95 MHz Ruangan Bahasa Melayu Tempat Teh 24J. Kami akan menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang

0: Cina.
1: Sama-sama kita ikuti Ruang Pedoman Hidup bersama dengan Bewang. Setiap hari pada jam pukul 4 petang sampai pukul 5 petang. Mari dek kakak, mari kita sama-sama memeriahkan Ruang Pedoman Hidup.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang kepada adik kakak, peminat, pendengar kita semua. Sekarang itu jam pukul 4, 20 minit lebih kurang lah. Di Glamour FM 95 MHz Sawata Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Kita berjumpa pula dengan ruangan pedoman hidup. Gitulah peminat, untuk ruangan pedoman hidup kita boleh berjumpa setiap petang dah di Glamour FM 95 MHz di sini. Itulah untuk kita masuk kosi, masuk bicara ha-ha apa saja. Dah ha-ha berita tempat teh, berkaitan tempat teh kita ni. Dan juga ha-ha polisi kerajaan, bolehlah kita mari berkosi ataupun mari bertemung di sini. Dan juga petang ni ucap selamat petang kepada peminat, pendengar kita. Tak kira lah di mana saja, bolehlah kita mari berkasi. Ada juga apa khabar ratik di sana, udara cuaca lagu mana. Gitulah peminat, untuk petaning dah kita berjumpa pada petang senar. Petaning pada petang senar tanggal 29 bulan ni ataupun bulan Mitunayun 2569 bersama tanggal 13 Muharram. 13 Muharram 1448. Kita duduk oleh keadaan tahun baru Islam lagi lah peminat. Dan juga untuk petaning tu ada beberapa hal, ada beberapa berita lah untuk nak mari berkosi ataupun nak mari bicara, nak mari sapa kepada peminat. Itulah peminat, pendengar kita, tak kira lah di mana saja, jangan lupa kita boleh ikuti berita ataupun ikuti maklumat apa sajalah melalui jale-jale hok glome hok Sawata Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Tak kira lah melalui radio ataupun stesen glome FM 92 MHz, 94.25 MHz untuk ruangan bahasa Thai. Dan juga di sini glome FM 95 MHz ruangan bahasa Melayu tepat teh. Dan juga tubik udara 24 je ataupun apa yang panggil. Ada ruang yang semua lah, pihak mana, je berapa pun, peminat pendengar kita boleh ikuti berita bersama. Dan juga melalui page Facebook, masuk di Facebook, gitu. Boleh atas siapa-siapa pun, kenal lah Facebook. Jangan lupa kita masuk Facebook katik. Lepas tu cari katanya page Sawata Jala Kerum Percaya Sampan. Siapa-siapa yang tak follow lagi, jangan lupa lah kita follow ataupun kot titam katik. Sebabnya kita tu apa yang panggil boleh ikuti berita, lebih bagi berita tepat teh dan juga berita berkaitan polisi kerajaan. Kita boleh ikuti berita yang benar, berita yang betul. Gitu peminat. Jangan lupalah siapa-siapa tak ikuti lagi, boleh ikuti, boleh masuk follow. Dan juga satu jalan lagi melalui TikTok. Platform ataupun aplikasi TikTok cak hita-hita tu, hak budak-budak rajin-rajin duk main tu. Kita rajak adik anak kita, jangan lupa gi follow Sawata Jala katik untuk ikuti berita peminat. Gitu, berbagi berita yang yang kita dapat faedah. Pihak tim ngang Sawata Jala kita ni nak update we peminat pendengar tu, boleh ikuti semua lah. Gitu. Dan juga jangan lupa kita ikuti dan juga beri semangat kepada tim ngang Sawata Jala kita. Untuk sekarang ni tu kita nak we peminat rehat dengan lagu dululah seketika. Lepas tu kita nak klik medal pusing yang kedua adalah ruangnya pedoman hidup.

Itulah peminat yang mana kita sudah rehat dengan lagu untuk dalam ruangnya pedoman hidup. Sekarang itu je pukul 4:35 minit. Gitulah peminat dalam ruangnya pedoman hidup. Kita berjumpa pula dalam pusingnya yang kedua lah. Ha, dalam pusingnya yang kedua untuk ruangnya pedoman hidup. Petang itu petang senang tanggal 29 bulan ni ataupun bulan Mitunayun 2559 bersama dengan 13 Muharram 1448. Ada juga hari ni juga peminat untuk waktu solat maghrib. Masuknya je pukul ni 36 minit. Dan juga waktu isa pukul 7:52 minit. Dan juga subuh pagi isa je pukul 4. Pagi esok je pukul 4:41 minit. Gitulah peminat untuk waktu solat di wilayah Jala. Untuk hari ni ada beberapa berita lah untuk nak mari berkongsi ataupun nak bicara dengan peminat. Tak kira lah duduk dengar di mana saja. Sedar didengar di mana, bolehlah kita telefon mari 073-203-583. Ada soalan gapo nak tanya ataupun ada nak dengar lagu, nak dengar anasik ataupun lapolah, mari duduk dengar di mana. Suara cerak kedok. Gitulah peminat. Apa khabar ratik di sana, cuaca lagu mana. Dan juga siapa-siapa duduk dengar di atas kereta, tengah-tengah duduk jalan tu, minta we kita tu jalan dengan selamat. Dan juga kita nak jalan dengan selamat, kita pun kena hati-hatilah di jalan raya. Turuk-turuk atau re jalan raya ataupun kot cara con tu. Jangan-jangan duduk bawa derah. Jangan-jangan duduk main telefon bila-bila bawa. Dan juga mengatuk, kita bertilah rehat, basuh-basuh muka. Gitulah peminat, minta kita tu sehat walafiat belaka. Dan juga beri semangat kepada siapa-siapa yang menjalankan tugas ataupun duduk buat kerja di mana saja. Minta kita tu buat sendiri pun beri semangat kepada semua dah. Dan juga hari ni peminat, ada jugalah berita ha-ha cuaca sikit. Mari beri khabar kepada peminat untuk kita beringat ataupun ambil perhatian lah. Sebabnya katanya pihak Krom Utunium Mitya ataupun meteorologi lah, dia tu beri amare ha-ha cuaca ni. Katanya di negara Thai, seluruh negara nak ada hujan lebat lah daripada tanggal 29 iaitu hari ni lah. Sejak hari ni hingga sampai tanggal 3 Julai ataupun 3 bulan kadang-kadang bulan 7 peminat. Katanya Jabatan Meteorologi ataupun Krom Utunium Mitya Negara Thai lah, dia memaklumkan bahawa hujan lebat hingga sangat lebat lah dijangka berlaku di beberapa kawasan daripada negara Thai. Lebih-lebih lagi di wilayah timur dan juga selatan kita ni. Gitu peminat, berikutan pengaruh monsun yang semakin kuat. Dan juga peminat, katanya semua rakyat tu dinasihatkan lah supaya berwaspada terhadap risiko banjir ataupun pacai siang. Dan juga kilat-kilat, dan juga air bukit, khususnya di kawasan tanah rendah ataupun tempat rendah lah, tilum dan juga kaki bukit dan juga tempat-tempat berhampiran air sungai ataupun apa dia panggil, rimenam. Gitulah peminat. Selain itu, laut di utara Laut Andaman dijangkanya bergelora dengan ombak setinggi 2 hingga tangan hingga 3 meter dan juga melebihi 3 meter ketika ribut petir. Dan juga tak kira lah peminat sedar didengar di mana, jangan lupalah kita ikuti berita daripada pihak kerajaan dan juga ikuti berita daripada stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala kita ni, ataupun Sawatho Jala kita ni. Haha, cuaca pun kita nak mari update ataupun nak mari berkongsi dengan peminat juga. Ui, peminat kita tu boleh tahu khabar, boleh make perhatian dan juga boleh beringat. Haha, udara cuaca gitulah sekarang ni tu
ada amare daripada meteorologi ataupun krom utuk ni yang kita jalah. Kita tu beringat daripada tanggal 29 hingga tanggal 3 Julai ataupun tanggal 3 Karakadakom peminat. Gitu sedikit untuk satu lagi berita yang nak kongsi kepada peminat, yang mana pada tengah hari tadi tu sudah berlaku letupan bom di Tabah ataupun Takbai lah peminat. Katanya mangsa dua orang Malaysia cedera. Gitu. Dan juga beri amaran ataupun nak beri perhatian kepada peminat, pendengar kita tak kiralah dengar di mana saja, minta tolong kita tu jaga-jaga katiklah, dan juga ambil perhatian lah. Pakat-pakat tengok nampak barang-barang pelik duduk tempat tak sesuai, ataupun kereta mutu duduk nampak pelik-pelik, ataupun orang pelik masuk duduk ke dalam kampung kita tu, jangan lupa kita lah boleh lapor di tua kampung, tak kira lah tok mene, tok nebe ataupun pegawai di tempat teh, bolehlah kita lapor untuk keselamatan teh dan juga keamanan di tempat teh kita. Kita pun boleh duduk dengan puas hati, duduk dengan selamat, tak kena rusing. Gitulah peminat, pakat-pakat jaga supaya tempat teh kita ni ada keamanan. Gitu. Untuk sekarang itu kita rehat pulak lah seketika, kita klik mari pulak dalam pusingan terakhir untuk ruangnya peduma.

0: kedai kopi cawe-cawe selera kopi. Tak ada orang suka atas diri dia dekat hulu patah kopi dia tinggal mati.
1: Itulah peminat jam pukul 4:54 minit. Untuk sekarang ni jam pukul 4:54 minit kita masuk pula dalam pusing yang terakhir untuk ruang pedoman hidup. Dan juga sekarang ni sudah akhir lah tengok masa tu. Bupung minta hunur diri lah. Dan juga silap salah lagu mana minta maaf belaka. Jangan lupa kita boleh berjumpa setiap hari je pukul 4 petang hingga sampai je pukul 5 petang di Gelombang FM 95 Mekasa Wata Jala. Dan juga beri semangat kepada peminat pendengar kita yang mana sedang jalan ke tugas ataupun duk buat kerja di mana saja. Minta kita tu kerja dengan sungguh-sungguh, dengan penuh hati. Dan juga siapa-siapa duk tak kereta tengah jalan-jalan tu, minta we selamat. Untuk sekarang itu, bu minta hunur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tak ada nak keri, orang belum lagi minta hutan. Kalau tengok bergaya, tak ada kurip sama. Pak hutan buka banyo, 300 orang, 400, pas 10 orang jadi 4,000. Mata kelabu.

0: Sawah Sajalah Radio untuk anda.
1: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
2: Berita awal jam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada peminat semua. Hadir didengar di pada ronge. Selamat petang masa ning dan jumpa dengan saya Dina Fayurai Jelek pada masa pukul 5 petang sehingga pukul 6 petang setiap hari di sini pada gelombang FM 95 MHz stesen Radio Sarawak Jelah masa mulai tepat 24 jam. Dah di masa berehat lepas kita sudah kerja dan duk balik kepada kampung ataupun duk balik kepada rumah kita sudah ngaji apa siap mi anak cucu kita sudah boleh kita masa berehat ni duk bawa kereta ke lagu mana ke duk dengar di pada rumah ataupun di pada kedai teh boleh kita pusing dari rumah boleh pada gelombang FM 95 MHz Sarawak Jelah setiap masa 24 jam tu nak jumpa dengan DJ banyak orang deh duk wi khabar berita wi kepada adik kakak kita boleh tahu cara-cara setiap hari di sini pada gelombang FM 95 MHz Sarawak Jelah deh patuh setiap masa pukul 5 petang sehingga pukul 6 petang di pada masa ni adik Dina pun nak mik jepuk pada cara-cara yang dipedah wi kepada adik kakak kita juga dah pada masa berehat ni hari ni dah alhamdulillah ada nak jadi ya, jauh apa tu tadi kita mai hubungi yang kedua dah alhamdulillah tu masa ni peminat mana nak kasi di pada orangnya tu boleh kita kasi boleh nombor tu lah dah 073-203-583 pada pertanding lagu mana ratik udara kita deh tepat peminat duduk dengar tu lagu mana ratik deh suara cerak kedok udara lagu mana boleh kita kasi boleh juga deh di masalah ni ataupun ada khabar berita nak tukar pun boleh juga tu begitu nombor tu lah deh 073-203-583 lepas tu masa ni kita buat masa berehat dulu pada cara-cara hok saya nak jemput mari wika adik kakak kita di masalah ni deh nak jadi cara apa tadi kita mai hubungi yang kedua dan masa ni kita buat masa berehat satu lagi dengan lagu hak peminat minta mari di pada gelombang FM 95 pada

Ya, terima kasih kepada peminat semua dari dengar ruangnya selamat petang masa ni dah masa hubungnya yang ketiga tengok masa ya jadi masa lewat dah silap salah mana saya minta maaf di ruangnya ni nanti patu klik mai jumpa pula pada hari esok masa tulah dari pukul 5 petang sehingga pukul 6 petang setiap hari di sini pada gelombang FM 95 MHz stesen radio Sota Jala pasal mulai tepat 24 jam masa ni saya Dina Fayura Cik Lek, minta undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen Radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Ceramah Agama.

واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita nak baca zikir daripada buku yang saya pegang ni. Nanti ada di skrin. Zikir-zikir ni akan dipancarkan di skrin. Buku zikir ni diberikan percuma kepada mereka yang hadir kuliah duha di Akademi Darul Ilmi. Dan boleh dibelilah. Boleh dibeli. Ada dijual. Buku zikir ni ada dijual. Tapi yang hadir kuliah duha akan diberikan cumalah buku zikir harian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pagi dengan petang. Nabi zikir banyak, ada ribu, 1,000 lebih zikir Nabi setiap hari. Saya ambil 20 aja. No, kalau ambil semua saya pun tak buat sampai 7,800 tu. Tak sempat. Kita nak menyembang lagi, nak tengok Facebook lagi, mana sempat. No, Rasulullah sempat. Ada 1,000 lebih. Saya ambil 20 dan 20 ni insyaAllah yang saya sendiri amalkan lah. Ini 20 ni. Lengkap lah. 20 itu yang saya kira sudah lengkap. Ada kot di bilik ni, tak ada? Ada. Ay, ada. Ada. Ada. Ada. Siapa yang tak dapat boleh angkat tangan. Sekejap lagi sukarelawan boleh bagi buku zikir ni. Ada yang main 10 kali dah dapat 10. Semua tak ada, dah hilang lah 10-10. Dia balik dia tinggal arah motor. Dia balik dia tinggal kedai. 7 kali dah dapat. Satu pun tak ada di rumah. 20 ini bagi saya ketua-ketua zikir. 20 ni yang saya pilih ni insyaAllah ia adalah ketua-ketua zikir. Ada lagi banyak yang kita amalkan juga, tapi saya tak masuk semua sebab 20 ni pun kita buat yang 20 ni dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.

Zikir lima, siapa sebut zikir nombor lima, pada hari itu dia mati, maka Allah menjamin dia akan diredai. Mati dalam keadaan Allah reda. Zikir nombor lima, satu minit pun tak sampai. Tiga kali pagi, tiga kali petang. Siapa yang mati pada hari dia melafazkan zikir itu, wajib bagi Allah meredainya. Nak bagi mudah faham, menjadi hak bagi Allah meredai orang yang mati itu. Kemudian yang kesembilan punya zikir yang kita baca tadi, siapa yang mati pada hari dia melafazkan Allahumma anta rabbi itu, maka dia ahli syurga insyaAllah. Dia lafaz dalam keadaan yang yakin. Lafaz dalam keadaan yang yakin. Okay, kita sambung. Subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arushih wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arushih wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Zikir ke-11, subhanallahi wa bihamdi. Yang ni 100 tu Nabi buat. No, Rasulullah buat. 100 pagi, 100 petang. Cuma kita tak baca sekarang 100 sebab jadi terlalu panjang. Sehari jadi, masa jadi sangat panjang. Tuan-tuan naik kereta, naik bas, pegang tasbih, sebut subhanallah wa bihamdihi. Itu adalah ucapan zikir kebanyakan makhluk-makhluk lain di kalangan makhluk-makhluk Allah yang banyak ni. Pokok, daun, angin, hujan, air, binatang, pasir, batu, zikir mereka adalah subhanallah wa bihamdihi. Itu yang disebutkan oleh mereka 24 jam. Sebab tu bila orang mati, kita pacak daun, pokok. Bila orang meninggal, atas kubur tu kita pacak pokok. Sebab pokok, daun-daun itu berzikir. Ada 1,000 daun tu semuanya berzikir. Maka mengharapkan keberkatan zikir daun-daun itu, ni Nabi yang ajak tau, ni bukan bidah ni, ni Rasulullah yang ajak untuk dipacakkan daun. Tu bukan adat orang tua-tua. Itu diajarkan oleh sunnah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terpacakkan daun. Sebab tu kubur orang tua-tua kita pastikan ada pokok. No, pastikan ada, supaya kita ambil berkat daun-daun itu berzikir. Orang tuan kubur itu mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Zikir ke-12. Allahumma inni asbahtu ushiduk wa ushidu hamalata arushik wa malaikatak wa jami'a khalqik annaka antallah la ilaha illa anta wa anna muhammadan wa rasuluk. Macam saya seorang Pasal apa macam saya seorang? Pasal jarang baca hak ni. Zikir ni Nabi sebut 4 kali. Itu 4 kali tu bukan Wadi suruh. 4 tu bukan saya. 4 itu dari Rasulullah. Sekali diselamatkan 1/4 tubuhnya daripada api neraka. 2 kali 2/4 tubuhnya daripada neraka. 3 kali 3/4. 4 kali kata Rasulullah, Allah selamatkan, bebaskan seluruh tubuhnya daripada api neraka. Baca 4 kali. Hadis riwayat Al-Imam Abu Daud. Kita baca lagi 3 kali. Allahumma inni asbahtu ushiduk wa ushidu hamalata arushik wa malaikatak wa jami'a khalqik annaka antallah la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasuluk. Allahumma inni asbahtu ushiduk wa ushidu hamalata arushik wa malaikatak
وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد وملائكتك أنك أنت الله وأن محمدا عبدك ورسولك أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 7 dan 13 zikir 7 dan 13 adalah dua baju besi perisai yang Nabi tinggalkan untuk kita semua. Dan ni kita tak tinggal, hari-hari kita baca. InsyaAllah selamat, insyaAllah selamat, insyaAllah selamat daripada sebarang kecelakaan, mudarat, binatang, jin, manusia, sihir, percaturan zalim yang orang duk susun kat kita, kita baca. Allah rungkaikan. Allah rungkaikan. Subhanallah. Subhanallah. Ada dua, nombor 7 dengan nombor 13. Dua tu sangat ampuh. Dengan izin Allah, dua-dua tu hadis sahih, sangat ampuh dua tadi. Insya-Allah. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ni hak lama 15 habis ayat baru saya nak baca zikir ke-14 yang ni baca petang zikir 14 ni baca petang kita baca hak 12 tadi yang pagi sama 12 dengan 14 sama 12 waktu pagi, 14 baca waktu petang. Zikir yang sama, fadilat yang sama. 12 dengan 14 ni fadilat yang sama. Zikir ke-15. Yang ni tak ada had. Yang ni tak ada had. Yang ke-15 ni dia tak ada had. Boleh baca. Sekali pun boleh. Nak 10 pun boleh, 13 pun boleh, 25 ke, 39 ke, yang ni dia tak ada had. Ada orang baca 100, 300, 1000, ikut. Sangat mustajab. Zikir ke-13 tu pun sangat mustajab. Iaitu, kita baca.

Subhanaka inni kuntu minal zalimin. 16. Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan, wa a'udhu bika minal ajazi wal kasal, wa a'udhu bika minal jubni wal bukhl, wa a'udhu bika min ghalabatid daini wa qaharir rijal. Cukup sekali. Yang ni pagi sekali, petang sekali. Doa ni pun ada kisah dia, sangat bagus, zikir 16 ni. Zikir ke-17, Nabi sarankan kita sebut 7 kali pagi, 7 kali petang. 7 tu daripada Rasulullah, bukan daripada saya. 7 pagi, 7 petang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Hasbi

من الكفر والفقر أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت ذكر terakhir ذكر ke-20 yang Nabi sarankan untuk umat di akhir zaman ini baca zikir ni dan jangan tinggal sekali-kali kata Rasulullah. Nabi sangat sarankan untuk kita yang hidup pada zaman mencabar ni zikir ke-20 ni. Kita baca sekali je. Allahumma inni as'aluka thabata fil amr wal azimata 'alal rushd wa as'aluka mujibati rahmatik وعزائم مغفرتك وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Ubah ubah sikit dia terbang habis kata ubah 15 minit dah sini bukan ubah ha itu lagi okeylah terima kasih. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد كمال الله وكما يليق بكماله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد كمال الله وكما يليق بكماله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد كمال الله وكما يليق بكماله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله syukur pada Allah Subhanahu Taala. Sebelum tu saya alu-alukan kedatangan semua tetamu pada 27 Jun ini, 2026 dalam ceramah duha dui bulanan. Dua kali sebulan orang panggil apa? Betul tak? Dui apa? Tak tahulah dui apa tapi dua kali sebulan lah. Alhamdulillah, untuk kali ini kita ada peserta dan para tetamu daripada dekat dan daripada jauh. Daripada Sungai Petani pun ramai, ada ratusan orang. Daripada Taman Ria pun ada, Al-Ustaz. Daripada Pokok Sena Kedah. Daripada Puncak Alam, ada bas hari ini, Selangor. Daripada Taman dan Kampung Ledang, Johor. Kemudian daripada Perak. Kemudian daripada rakan masjid Universiti Teknologi Petronas juga Perak. Kemudian daripada Sahabat Syurga Negeri Sembilan. Selamat datang kepada semua. Tujuan kita satu je. Tak ada siapa niat pagi ni nak main beli cupcake di luar tu. Sebab cucuk kodok di situ, tempat lain pun ada. Sama aja. Kan? Ayak kopi, bihun, apa semua tu sama saja. Tak ada siapa main pagi ni untuk tengok muka saya. Ay, sengap pun. Macam sungguh aja nak main tengok muka. Semua mai pagi ni untuk belajar ilmu. Termasuk saya sendiri. Saya pun datang untuk belajar juga. Sama-sama saya ulang kaji dan sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah pagi ni selamat. Sampai semua selamat. Tak ada berita sepanjang berapa tahun kita buat ceramah duha ni. Ni dah masuk tahun ke-2. Tahun ke-3. Dah tahun yang ke-3. Perjalanan elok perjalanan pergi dan balik selamat. Cuma ada sekali dua bas tak sampai Sungai Petani, dia lajak pihak Nyai. Mungkin tak jumpa signboard kot, saya pun tak tahu.
daftar 14 sampai 12 sahaja bas. No, driver Khalid ke hak ketua tu suruh terus ke tak tahu. Tapi terlajak pergi kot lain. Alhamdulillah hari ini 10 biji bas lebih kurang yang datang daripada seluruh Malaysia. Datang daripada seluruh Malaysia dan orang Sungai Petani pun ramai. Alhamdulillah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, tajuk ceramah pagi ini tak ada. Jarang kita dengar perkataan ni, jarang kita dengar. Mana dia? Istirahat. No? Tajuk ceramah pada hari ini ialah istirahat. Cuba tuan-tuan sebut enggak? Korang-korang dapat satu kataan. Istirahat. No? Mai Johor balik-balik ceramah tajuk apa? Tak tahu, tapi makanan banyak mereka bagi. Ha, yang tu rogi. Mai jauh. Istirahat. Tajuk pada hari ini jarang. Tajuk pada hari ini jarang. Itu hak sambung tu boleh keluar rehat dah. Alim lah. Mana hak sambung 2-3 orang je. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, surah Ghafir ayat 60. Apa maksud dia? Maksud dia ialah Allah berfirman, wa qala, Allah berfirman, ud'uni, minta berdoa kepada aku. Minta berdoa kepada Allah. Astajib lakum, Allah perkenankan permintaan kita. Yang paling seronok sekali dalam dunia ni kita minta kepada siapa? Kepada Allah. Memang tiap-tiap hari kita minta dengan Allah. Paling banyak kita ulang minta dengan Allah. Waktu sakit, waktu tersepit, waktu ada masalah keluarga, masalah tempat kerja, masalah perniagaan, kita minta dengan Allah. Yang tu yang paling banyak, yang tu yang paling banyak kita ulang dalam kehidupan seharian kita. Itu yang Quran ajar, itu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar. Kemudian ada alternatif yang Islam ajar selain daripada direct dengan Allah. Yang tu kita terus direct dengan Allah. Kita direct dengan Allah, yang itulah yang paling bagus, itulah yang paling baik dalam kehidupan kita. Apa sahaja. Hatta kita nak keluar sekali lagi, pi mana-mana sekali ada urusan, minta juga dengan Allah. Lindung, minta Allah lancarkan, minta Allah selesaikan, minta Allah jaga dan pelihara. Kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala.

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Cuma ada alternatif ataupun tidak. Ini perbahasan dia. Bukan kita nak ajak minta kat makhluk dan beranggapan makhluk berkuasa, bukan. Tapi disebabkan Rasulullah sendiri yang ajak, ada lagi cara lain untuk minta dalam keadaan iman dan yakin kita yang berkuasa, yang memberikan kesan hanyalah Allah. Maksudnya Rasulullah sendiri yang ajak, ada cara lain kita sebut kepada selain Allah, tetapi keyakinan kita yang memberikan kesan yang berkuasa ialah Allah. Ni pilihan. Tiba-tiba hak pilihan ni orang kata syirik. Sedangkan 1400 tahun, bukan 700 tahun, 600 tahun, bukan. 1400 tahun para ulama kita berfatwa harus istighathah, minta tolong kepada, tidak langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta tolong tidak langsung. Macam mana? Kita tengok macam mana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran surah An-Nisa ayat 64. Ni tengok dalil. Tengok Boleh tak hari ni kita pi dekat kubur Nabi? Nabi ni dah wafat ke belum? Nabi dah wafat. Boleh tak kita pi kat kubur Nabi hari ni? Ni hari ni. Berapa bulan ni? 27. Hari Sabtu ataupun esok ke ataupun lusa ke, kita kata ya Rasulullah, mohon kepada Allah untuk ampunkan aku. Boleh atau tidak? Jawapan dia boleh. Nabi meninggal ke belum? Dah meninggal. Tetapi benda tu dibenarkan. Ada satu kumpulan radikal ni, dia kata syirik. Ni yang bahaya ni. Rasulullah datang seboleh-bolehnya nak selamatkan umat ni daripada syirik. Mai kumpulan ni hari-hari mensyirikkan umat Nabi. Sangat menakutkan. Dia buat podcast, dia syirikkan umat Nabi. Dia tak sebut nama orang. Siapa buat macam ni, dia kata boleh jatuh kepada syirik. Padahal salah. Padahal fatwa dan pemahaman dia itu salah. Allah sebut dalam Quran, surah An-Nisa ayat 64. Kita yang ada pen, boleh tulis balik tengok terjemahan ayat ni. Tengok macam mana para ulama. Ni saya tebal ni, berapa puluh muka surat ni. Saya langkau no. Saya langkau tu, faham tak? Saya langkau supaya tak baca semua. Tebal sangat. Okay. Balik tengok surah An-Nisa ayat 64. Macam mana para ulama tafsir melihat ayat Quran ini, macam mana mereka hurai. Saya baca. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ni dalil istighathah. Memohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya Allah memaaf dan mengampunkan kita. Itu antara istighatsah. Memohon kepada Rasulullah SAW supaya Allah mengampunkan kita. Dibenarkan ataupun tidak? Jawapannya dibenarkan amalan istighatsah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma

Imam, kami tidak mengutus seorang Rasul melainkan supaya ia ditaati dengan izin Allah. Dan kalaulah mereka, kita semua, kita lah, saya dan kita semua, menganiayai diri mereka sendiri, kita buat salah, buat dosa, ni maksud ayat ni, datang kepada Nabi Muhammad bila? Semasa hidup dan selepas kematian. Lalu memohon kepada Allah. Nah, mohon kepada Allah. Dan Rasulullah SAW juga memohon ampun untuk mereka. Tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Mengasihani. Pi kat kubur Nabi, minta Nabi SAW mohon ampun kepada Allah bagi diri orang itu. Pi kat kubur Nabi, ya Rasulullah, mintalah Allah ampunkan. Kita kata awak tak mohon direct. Kenapa tak terus, tak direct ni? Syirik ni, syirik ni Nabi ajar. Ni Rasulullah yang ajar, Quran yang ajar. Ni bukan ijtihad ulama. Ini bukan ijtihad ulama. Ini yang diajarkan oleh Quran, yang diajar oleh Rasulullah SAW. Boleh tak minta dengan Allah direct? Boleh. Boleh tak minta tidak dan tidak direct dengan Allah? Boleh. Minta melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya Rasulullah mendoakan kepada pihak kita. Tu yang saya cerita tak sat, yang ni alternatif. Yang ni pilihan yang disediakan oleh Islam. Tentu sekali seperti yang kita sebut, yang paling kita seronok ialah bila terus dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi boleh tak nak berperantarakan Rasulullah? Boleh. Boleh tak nak sebut dengan nama Nabi Muhammad? Boleh. Dengan keberkatan Nabi Muhammad? Boleh. Pi depan kubur Nabi nak sebut dengan berkat Nabi? Boleh. Itu pilihan yang disediakan. Kena faham. Bukan yang utama. Bukan yang utama. Sebab itu bila ada orang ambil pilihan tersebut, jangan tuduh orang tu syirik. No? Rasulullah mai untuk mengislamkan. Nabi punya jaga umat Nabi Muhammad. No? Punya jaga umat Nabi Muhammad daripada tergelincir ke arah kesyirikan. Kemudian kisah ni punyalah banyak disebutkan. Para ulama tafsir sebutkan satu, termasuk Al-Imam Imaduddin Ibn Kathir rahimahullah, ada di Syria, di Dimashq. Nah, rahimahullah, Al-Imam Ibn Kathir sebut bahawa satu hari seorang imam nama Al-Imam Al-Utbi. Kisah ni Imam Ibn Kathir dan imam-imam lain sebut dalam kitab-kitab mereka. Kisah mimpi. Ha, jangan mudah-mudah tuduh mimpi sesat. Mimpi tu sesat. No, dia ada lapih dia. Dia ada disiplin dia. Tak semua ditolak mentah-mentah. Tidak semua diterima mentah-mentah. Imam besar duduk depan kubur Rasulullah. Al-Imamul Utubi. Kisah ni disebut oleh para ulama tafsir yang besar-besar. Bila duduk di situ, dia nampak seorang badui mai. Seorang Arab Badui. Tahu tak Arab Badui ni apa? Arab Badui ni kalau di Malaysia kita panggil orang asli. Ha, orang asli. Ini Arab Badui. Depa macam itulah. Tapi Islam. Bila Badui ni dia mai berdiri depan makam Rasulullah. 700-800 tahun lebih kurang. Lebih kurang saya tak ingat tarikh tu bila. Berapa ratus tahun yang lepas, dia berdiri depan makam Rasulullah. Dia baca ayat yang saya baca tadi, surah An-Nisa ayat 64. Dia baca, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul. Dia kata, kami semua ni buat naya dan zalim diri kami, dosa yang banyak. Kemudian kami datang kepada Rasulullah mohon supaya Allah ampunkan, wahai Rasulullah. Mohon supaya Allah ampunkan, wahai Rasulullah. Tolong minta doa, Ustaz, wahai Rasulullah.
Cakap sat dengan Allah, ampunkan saya. Badui ni mai. Dia duduk, dia menangis depan tu, kemudian dia pi. Yang tu kalau hari ni buat, memang kena. No, kalau hari ni buat macam tu, memang kena lah. No, kumpulan yang mensyirik-mensyirikkan ni. Badui tu pun pergi. Al-Imam Utbi tadi tertidur. Tidur. Dia tertidur. Datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita mimpi. Jangan semua mimpi ditolak mentah-mentah dan jangan semua mimpi diterima pula mentah-mentah, bulat-bulat. Noh, terima senang-senang pun masalah juga. Sebagai mimpi dia kata hang kena pindah ni, aku mimpi semalam. Rumah ni Nabi suruh bagi kat aku. Oh sedap duk guna nama Nabi. Noh, mimpi yang kita cerita ni mimpi yang telah pun berlaku direkod oleh para ulama besar. Ribu tahun, 800 tahun, 900 tahun yang lepas mereka ni rekod mimpi-mimpi yang benar. Al-Imam Utbi tertidur. Lalu datang Rasulullah SAW. Nabi kata, wahai Utbi, abshirhu bi anna Allah ghafara lahu. Bagi tahu berita gembira kepada lelaki badui tadi, Allah ampunkan beliau. Sebab dia mohon dengan Rasulullah tadi. Dia tawassul dan istighasah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tawassul dan istighasah. Lepas Nabi meninggal ke sebelum? Selepas. Selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh kita sebut ya Rasulullah, doakan kepada Allah supaya Allah ampunkan saya. Boleh. Ayat ini menunjukkan bahawa Allah memberikan panduan kepada umat Islam. Apabila banyak dosa dan maksiat, kata para ulama, datanglah kepada Nabi. Ini yang kita duk pi umrah ni. Yang kita masuk raudhah ataupun tak masuk raudhah lalu depan Nabi. Yang inilah sunnahnya. Inilah sunnahnya. Bila kita buat dosa dan maksiat, ni saya baca ni terjemahan daripada tafsir Imam Ibnu Kathir. Jilid 2 muka surat 347 yang saya baca ni. Ayat ini menunjukkan bahawa Allah memberikan panduan kepada umat Islam. Bila banyak buat dosa dan maksiat, kita ni, datanglah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meminta kepada baginda, ha ni istighasah. Minta kepada Allah, bukan secara direct, minta ke Nabi. Minta kepada baginda sallallahu alaihi wasallam untuk Rasulullah memohon ampun kepada Allah. Begitu akidahnya. Bukan manusia itu berkuasa, bukan manusia itu memberi kesan, tetapi ini inisiatif. Jalan kedua yang diajar oleh agama Islam.

Baginda. Kumpulan radikal ni dia kata dah wafat tak boleh apa dah. Padahal dalil sangatlah banyak. Dalil sangat banyak. Lepas ni, Nabi wafat pun sahabat pi lagi. Sahabat masih bertawassul, beristighasah dengan Rasulullah. Lepas Nabi wafat. Dalil yang banyak. Ia juga menunjukkan kebergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nampak ulama ajang. Benda ni menunjukkan kebergantungan tetap kepada Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang dengan kedatangan mereka, iaitu kita yang banyak dosa ni, kepada Nabi SAW. Kita pergi ke Nabi memohon keampunan lalu istighfar, iaitu istighfar mereka serta permohonan keampunan oleh Baginda sallallahu alaihi wasallam buat mereka. Maksudnya Nabi, bila kita pi hari ini, Nabi dah wafat, kita pun baca ayat ini, kita mohon untuk Allah, untuk Rasulullah mohon kepada Allah, ketika itu Nabi mohon kepada Allah insya-Allah. Walaupun setelah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak tengok dalil dia? Saya kita tengok kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas Nabi wafat. Saya akan baca di sini. Ni sebab tak ada siapa bangun lagi ni, pi tandas. Saat lagi 15 minit dia start bangun. biasa tandas ada situ. Boleh, tak ada masalah. No? Bila kita hari ini minta kepada Rasulullah sekarang, esok, bulan depan, tahun depan, Nabi dah wafat, ya Rasulullah, mohonkan ampun kepada Allah untuk diri saya. Ya Nabi, minta kepada Allah untuk diampunkan dosa kita. Okay, kita tengok. Dalil yang seterusnya, iaitu daripada Sahih Al-Bukhari, tuan-tuan tengok. Dalil bahawa sunnah istighasah itu adalah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Sahih Bukhari disebutkan, saya tak baca kot, bahasa Arab dia, matahari akan mendekat kepada kepala manusia di hari kiamat. Ini hadis Sahih Bukhari. Sehingga keringat sebahagian orang keluar hingga mencapai separuh telinganya. Peluh bukan turun ke telinga. Peluh itu membentuk banjir di tempat dia berdiri. Ada yang peluhnya mencecah ke buku lali. Ada yang peluhnya mencecah ke lututnya. Ada yang peluh orang berdiri di mahsyar disebabkan matahari itu dekat. Kadar kepanasan itu tidak sama di antara satu sama lain berdasarkan dosa dan maksiat yang dia lakukan sepanjang dia hidup di dunia. Maka ada peluhnya mencecah hingga ke dadanya. Maka ada peluhnya yang mencecah di antara mulut dan hidungnya. Kata Nabi, duduk di sini. Nabi kata duduk di sini. Peluh dia. Di tempat dia berdiri. Dan paling teruk sekali adalah mereka yang tenggelam di dalam peluh mereka. Punyalah panas ketika itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi SAW sebut, matahari akan mendekat ke kepala manusia di hari kiamat. Sehingga keringat bahagian orang keluar mencapai separuh telinganya. Ketika mereka berada dalam keadaan demikian, pertolongan kepada Nabi Adam. Ni awak tak minta direct. Yang ni kekeliruan kumpulan radikal ni. Dia duk seulang kata kena direct, terus direct. Ya, kita minta terus dan direct dengan Allah. Tetapi ada jalan lain juga yang diajar sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni riwayat Imam Bukhari. Apa ayat bahasa Arab dia? Istaghathu bi Adam. Nanti di mahsyar boleh tengok ceramah saya pasal mahsyar, tak panjang, 8 jam saja. Pasal mahsyar. Tu ceramah tau. Tak duduk di mahsyar lagi. Hak ratus ribu tahun tu. No, dengar ceramah pun lenguh. Kita pernah ceramah di mahsyar di sini. Tapi kita buat dalam berapa siri. Banyak siri kita buat. Di sini, di Dewan ni. Siri pertama. Lepas tu bulan depan ceramah mahsyar lagi. Lepas tu mahsyar tiga.

0: mahsyar 4 hari itu. Maka Nabi sebut dalam hadis Bukhari ini, kadzalika istaghathu bi Adam, mereka istighasah dengan Nabi Adam. Apa lepas sebut? Ramai-ramai orang sebut ya Adam. Penduduk mahsyar ramai-ramai sebut wahai Adam. Mereka minta tolong dengan Nabi Adam. Ini istighasah. Ini istighasah. Ia dibenarkan, bukan dia haram syirik secara mutlak. Wahai Nabi Adam, engkau adalah rasul pertama. Waktu tu seluruh mahsyar pergi kepada Nabi Adam, termasuk saya dan kita semua. Kita istighasah dengan Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, kita sebutlah, engkau bapa kepada semua manusia sekian sekian sekian sekian. Maka Nabi Adam pun jawab, nafsi, nafsi. Nabi Adam kata, dulu aku pernah buat kesalahan. 900 tahun hidup lebih kurang, 940.
1: Awal sajalah radio untuk anda. Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita malam dari Kota Bangkok.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selatan Aman Damai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam kepada peminat, pendengar kita. Gitulah untuk dah malam ni kita berjumpa pula dalam ruang selatan aman damai. Gitulah, jangan lupa peminat untuk ruang selatan aman damai kita bolehlah berjumpa pada jam pukul 7:30 hingga sampai jam 8 malam. Gitulah pada Gramma FM 95 MHz Wata Jala untuk kita masuk kosi ataupun masuk bicara haha apa sajalah yang mana berkaitan tempat kita dan juga haha polisi kerajaan gitulah untuk dalam ruang selatan aman damai gitu peminat bolehlah kita masuk-masuk kosi ataupun masuk-masuk bicara haha apa sajalah yang berkaitan tempat teh kita. Gitulah untuk malam ni ucap selamat malam dan juga apa khabar katik peminat di sana tu udara cuaca lagu mana boleh kita masuk kosi. Dan juga sedar didengar tak kiralah di mana saja jangan lupalah kita jaga-jaga kesihatan katik. Jangan lupa kita rehat we cukup. Gitu siapa-siapa duduk dengan atas kereta, duduk tengah jalan-jalan tu minta kita we jalan dengan selamat. Dan juga jangan lupalah beringat ataupun berhati-hati katiklah di jalan raya tu. Jangan-jangan duduk bawa derah. Dan juga jangan-jangan duduk main telefon ataupun masa malam waso mengatuk. Jangan duduk kacau. Kita berhenti basuh-basuh muka di pang minyak ke. Kita berhenti tidur ke. Geno gitulah cari tempat-tempat selamat. Kita berhenti untuk kita rehat. Kereta kita pun boleh rehat. Kita pun boleh rehat untuk keselamatan kita di setiap jalan ni. Gitulah untuk malening peminat dah yang mana katanya nak mari bicel berbagai hal berkaitan tempat kita. Gitulah yang mana sedar peminat pendengar yang sudah ikuti berita yang mana semalam tu sudah berlakulah di tempat kita. Katanya berlaku letup pebom di stesen minyak ataupun di pam minyak. Di jalan sendiri pun dan juga di petani. Dan juga pada tengah hari ada katanya ada letup pebom di kawasan Tabah ataupun kawasan Takbai peminat. Katanya buat wi mangsa daripada Malaysia lah. Cedera dua orang ataupun sakit dua orang dan juga selamat seorang lah. Gitu peminat yang mana sudah berlaku letup pebom tak kira lah. Di jalan sendiri pada jam pukul 11 semalam dan juga pukul 11 lebih kurang di petani lah. Pukul 11 tengah ataupun pukul 11 lebih-lebih gitulah peminat. Di jalan tu katanya tak ada orang sakit ataupun di petani di cawengnya pawah apa minyak piti. Katanya ada satu orang sakit lah dan juga di pia tu tak ada laporan orang sakit. Gitu peminat, nak we kita beri peringatan pakat-pakat jaga, pakat-pakat berhati di tempat teh kita ni supaya keamanan dan juga keselamatan tempat teh kita. Lebih-lebih lagi daripada pelancong yang mana sedar mari melancong ataupun mari berjalan di tempat teh kita tu yang mana tengah hari tadi katanya sudah berlaku letupan bom di daerah Takbai, wilayah Naratiwa ataupun Menara. Sebab we pelancong daripada Malaysia lah cedera ataupun sakit dua orang. Gitulah iaitu namanya Abdullah Sayapi bin Abdul Rahman. Usianya 45 tahun dan juga satu lagi Muhammad Yusri bin Udin. Usianya 38 tahun katanya. Sakit teruk jugalah. Tangan kaki tak punya duk khabar lagi lah. Pihak gubernur wilayah Naratiwa sendiri pun lawat teh lah untuk nak jaga keselamatan teh ataupun beri semangat. Dan satu lagi peminat pihak gubernur wilayah Jala yang mana sudah berlaku di wilayah Jala kita ni banyak sangat. Pihak gubernur wilayah Jala dia sendiri pun mengadakan mesyuarat lah tergempar bersama ataupun apa dia panggil bersama semua pegawai daerah lebih lagi ketua daerah iaitu Naik Ampa peminat. Untuk nak memperketatkan langkah-langkah ataupun yuk radap matakan keselamatan, langkah-langkah keselamatan serta gak nak memantau situasi di kawasannya ataupun apa yang panggil tetap setanakan naik berhenti.
gitu peminat yang mana sudah berlaku, tak kira lah laku letup pebom, puang minyak ataupun yang mana 2-3 hari marah itu sudah berlaku letup pebom kereta gudang ataupun bakar kereta gudang di kawasan Benista. Dan juga katanya pihak gubernur wilayah Jala, tak kira lah Cik Gong Sekuncan Tarat sendiri dan juga timbalan-timbalannya iaitu Amnat Cutong, Wirapat Bunteri Muhammad Santi Pimuk, gitulah timbalan gubernur wilayah Jala dan juga Olan Bin San ataupun apa dia panggil Palat Jangwat ataupun Poco. Gitu peminat. Gitu dan juga ada ketua daerah lah ataupun naik amper daripada lapan daerah di wilayah Jalan ni bersamalah mesyuarat untuk bertujuan untuk nak menentakkan lakoh-lakoh dan juga garis panduan segera bagi mencegah kejadian keganasan ataupun apa kita panggil sangkan untuk nak jaga jaga keselamatan, jaga keamanan ni di wilayah selatan kita, lebih-lebih di wilayah Jalan ni lah, serta nak memperkukuh tahap keselamatan di seluruh kawasan. Gitulah peminat, untuk kita duduk dengan selamat. Gitu untuk malam itu. Sekarang itu kita rehat dengan lagu dululah seketika dengan nasib dulu sikit. Belum kita nak rehat, kita nak pesan sikitlah kepada peminat. Jangan lupalah kita ambil perhatian, jaga keselamatan di tempat kita. Nampak-nampak orang pelik, barang-barang pelik ataupun kereta motor yang tak sesuai, barang di tempat yang tak sesuai itu bolehlah kita lapor kepada ketua kampung. Tak kira lah tok tok kemenai diri, tok nebel ke ataupun pegawai di tempat teh tu, boleh kita lapor 24 jam. Dan juga maklumat orang lapor tu tak sah bimai lah, selamat ataupun apa orang panggil kalau bahasa Thai ke komun pujang ni pen kuam lap. Jangan takut lah, supaya kita duduk dengan selamat teh ke amin ni di tempat teh kita. Untuk sekarang ni tu kita rehat dululah seketika, lepas tu kita klik mari pula dalam pusingnya terakhir dalam ruangnya Selatan Aman Damai.

pendengar stesen Radio Sawata Wilayah Jala, marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Aha, klik mari pula untuk pusingnya yang terakhir untuk ruangnya selatan aman damai. Gitulah, beri maklumat kepada peminat, pendengar semua tak kira di mana saja. Gitulah untuk malening bu minta hundo diri dulu. Silap salah lagu mana, minta maaf, minta apun. Gitulah, siapa yang duduk rumah, selamat malek. Ataupun siapa yang duduk tak kereta, duduk jale-jale. Gitulah untuk kita beringat dalam jale-jale kita, buat kereta dengan beringat. Lepas tu minta kita tu sapa dengan selamat belaka. Untuk malam ni, bu minta undur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kawasan Nyala Radio untuk anda. Di sini stesen radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita malam dari Kota Bangkok.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruang Bahasa Melayu Tempat Teh 24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selap.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak mutu kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatawi Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikut di ruangan Bahasa Komunikasi.

0: Radio untuk Anda.
1: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan Anda ikuti siaran berita awal jam.
2: โมง 21 นาฬิกากับชลธรจันยาครับ

0: Sawat Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

Di sini, stesen radio Sawata Wilayah Jalan, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Hidup

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وجعلنا من العلماء العاملين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته salam hormat, salam bertemu, salam sejahtera, salam mesra sidang pendengar muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat dan sidang penonton di halaman Facebook Live yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sekali lagi saya Ustaz Sufian Datu klik mai berjumpa dengan adik kakak ibu bapa di dalam ruang hidup dalam iman. Ruang ini dikeluarkan oleh Majlis Agama Islam Wilayah Jala kerjasama dengan Sesing Radio Sawata Jala gelombang FM 95 MHz setiap malam je pukul 9 lebih kurang hingga kepada je pukul 10. Buat sementara adik kakak ibu bapa tunggu-tunggu nak tidur duk rehat dah penat sangat kita tengah hari kita kerja dah kamar dia malam-malam ni sebelum daripada nak tidur dah ambo akan mari bawa dah pengajari-pengajari untuk bermuzakarah dengan adik kakak ibu bapa sekali eh dah pak cik mak cik dah pak su mak su dah pak nguh mak nguh pak do mak do dah abel kak weh yang mana duk dengar di merata tepat lah dah alhamdulillah terima kasih dah jazakumullah kepada peminat-peminat dah ruang kita ni yang sentiasa bersamalah dah buat seterusnya baiklah adik kakak sedia pendengar sedia penonton muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Untuk malam ni dah saya ada satu bab ataupun satu maudhu' dan tajuk yang akan bermuzakarah dengan adik kakak ibu bapa iaitu pengajare dan iktibar peristiwa Isra dan Mi'raj. Kita nak tahu dan kita nak ambil dah pengajari, pengiktibari dan hikmat-hikmat daripada peristiwa yang Allah Subhanahu wa taala memperlakukan ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu dikatakan peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini dia. Ibu bapa sedia pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Isra maknanya Nabi berjalan di waktu malam. Diambil daripada kelimah Asra Yusri Usriya. Dengan katanya Usriya Bilailah. Nabi berjalan pada waktu malam. Dia berjalan mula daripada mana? Daripada Masjidil Haram pergi kepada Baitul Maqdis iaitu Al-Masjidil Aqsa di Palestin. Dah. Kemudian dah ayat ni Allah Subhanahu wa taala sebut dah di dalam surah Al-Isra ayat yang pertama. Kita selalu dengarlah dah ayat ni Allah Subhanahu wa taala sebut berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa
alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Yang bermaksudnya, Maha Suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya Nabi Muhammad dah pada malam hari dari Masjidil Haram, iaitu di Mekah Al-Mukarramah, ke Masjidil Aqsa di Palestin, yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah jiwalah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ibu bapa, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, ikhwan dan akhwat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, bila kita dengar dah daripada ayat Al-Quran di dalam surah Al-Isra menggambarkan dah bahwasanya dah peristiwa Isra dan Mi'raj ni, iaitu satu peristiwa yang sangat besar, dan peristiwa ni dah Tuhan nak cuba, Tuhan nak tengok, Tuhan nak teh ime seseorang hamba dia tu saning sejauh mana kau ime seseorang itu berime dengan peristiwa ni. Ni dia. Jadi kita tengok kata pengajarannya, Tuhan nak tengok, Tuhan nak sudi dah hati dah iman seseorang hamba dia dah dengan peristiwa ni. Dah sebab pada masa dulu dah Islam bau-bau nak berkembang, kemudian banyak juga dah sahabat-sahabat dulu tu saat ni, dah orang-orang Mekah dulu, dan bila dengar peristiwa Isra dan Mi'raj ni, banyak lagi hak kurang-kurang yakin dan kurang-kurang berimej dengan peristiwa ni. Sebab itulah dah kita selaku dan orang yang berimej kepada Allah Subhanahu wa taala, dah kita doakanlah dah kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala tani sifat yakin. Dah sifat yakin dan benar kepada peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Dah ibu bapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selepas daripada Nabi kita Isra, Nabi kita berjalan di daripada Makkah Al-Mukarramah mari sampai di Palestin. Lepas pada tu Nabi kita pula diangkat daripada Masjidil Aqsa tu, baginda diangkat bertemu Allah Subhanahu wa taala di Sidratil Muntaha. Tu dia. Dan lepas daripada tu, Tuhan tu saat ni dah akak pula Nabi dah ke Sidratil Muntaha. Dah naik ke langit, naik langit yang pertama, langit yang kedua, langit yang ketiga, langit yang keempat, langit yang kelima, langit yang keenam, langit yang ketujuh, sapa di Sidratil Muntaha. Ni dia. Menerima perintah menunaikan salat lima waktu. Nabi kita terima perintah semaya. Maka peristiwa ni adalah peristiwa yang bersejarah dan merupakan satu mukjizat dan hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk rasulnya bagi mengemberakan dan baginda yang telah mengalami pelbagai cabaran. Jadi kita tengok Tuhan memperlakukan peristiwa Isra dan Mi'raj ni ke atas Nabi kita ni, ibu bapa, di antaranya ulama kata Tuhan perlaku peristiwa ni selepas daripada bapa saudara Nabi, iaitu Abu Talib, tempat yang Nabi tu duduk tupai, tempat yang Nabi hidup bergantung, setelah mana matinya Abu Talib. Dan Nabi pun berasa kecewa lah, berasa risau lah. Dan setelah mana meninggal dunia oleh Siti Khadijah,
Nah, radhiyallahu taala anha selaku isteri Rasulullah, kekasih Rasulullah, dan isteri Rasulullah kasih dan cinta, iaitu dan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Setelah mana Siti Khadijah meninggal dunia dan Abu Talib pun meninggal dunia, maka Nabi itu dah menempuhi beberapa cabare, dah mengalami beberapa cabare dan duga itu dia. Nah, kehilangan orang-orang yang banyak membantu Nabi dah dalam menyampaikan risalah agama, iaitu dah Siti Khadijah dah radhiyallahu taala anha. Maka dah dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran ayat 127 sampai ayat 128 di dalam surah An-Nahli. Ini dia. Nah, ini dah Tuhan goyak dah. Ibu bapa, sidang pendengar, sidang penonton yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Isra' dan Mi'raj ni, bukan hanya semata-mata sebuah peristiwa yang diulang-ulang cerita setiap kali tiba bulan Rajab. Jadi dah bukan sekadar kata kita baca anak kali tiba bulan Rajab kita baca, dah bukan sekadar tu juga, dah kita tu saat ni dah kena ambil pelajari dan pengajari. Dah tetapi peristiwa ini cukup penuh dengan pelbagai pengajaran dan iktibar yang perlu diteliti dah oleh setiap daripada kita. Nah, agar dah mampu membentuk jiwa-jiwa Muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dah sebenar-benar keimanan melaksanakan suruhan dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita buat hak Tuhan suruh dan kita tinggal hak Tuhan lagi. Nah, serta dan menjadi Muslim yang cepat merasa dengan urusan dan permasalahan saudara-saudara se-Islam. Jadi nak ayat kata, bukan sekadar kita baca bahawa siapa bulan Rajab lepas gidak, kita kena mikir, kita kena buat kaji dan kita kena teliti. Dan kita nak buatlah mana, dan bila kita dengar peristiwa Isra' dan Mi'raj ni dah, kita nak membentukkan dah iman kita menjadi kuat dan nak tani perasa kasih saya dan kepada sama-sama saudara kita. Itu dia dah. Baiklah, ibu bapa sedia pendengar, sedia penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok, kita turut kembali dan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang Isra' dan Mi'raj ni, dan peristiwa ni dah, iaitu peristiwa langsung yang terkait dengan hakikat keimanan dan kepercayaan kita. Jadi tu memperlakukan peristiwa Isra' dan Mi'raj ke atas Nabi kita ni, nak ayat kata cerita ni bersakut paut dengan iman kita. Dah, dengan hati kita. Tu dia. Dah, dengan yakin kita dah terhadap ke Nabi ya, utusan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah sebab itulah di antara ayat-ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala nyata dah kepada kita bahwasanya sifat-sifat orang yang bertakwa, orang yang beriman dan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tu disebut dalam surah Al-Baqarah. Dan disebut dalam surah Al-Baqarah iaitu allazina yu'minuna bil ghaib. Ini dia. Maksudlah mana? Iaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang ghaib. Ini dia. Kalau gitu kita kena percayalah. Gapo dia ibu bapa perkara yang ghaib? Nah, perkara yang ghaib ialah sesuatu yang tidak dapat dilihat atau dirasa dengan pencederaan yang limu. Jadi perkara ghaib ni kita tengok tak nampak. Mata kita tengok tak nampak. Tangi kita nak pergi jamuh tak boleh. Kerana benda tu benda tak nampak. Benda ghaib. Itu dia. Benda ghaib ni
iaitu suatu yang tidak dapat dilihat atau dirasa dengan pencederaan yang lima bagi manusia biasa. Ah, itu dia. Tetapi diakui serta diyakini dengan jalan pemerhatian dan pikiran yang berdasarkan dalil-dalil yang boleh diterima dengan akal yang sempurna. Ah, ini dia. Jadi peristiwa gaib ni ibu bapa terhenti di atas hati manusia, yakin manusia. Ah, manusia perhati, manusia mikir, ah, berdasar dengan dalil-dalil yang boleh diterima. Ah, ini dia. Sebab itulah dah peristiwa ni ia ada berkaitan dengan ime. Ah, berkaitan dengan ime dengan al-ghaibiyat dia panggil. Al-ghaibiyat. Ah, tu ya dengan benda-benda yang gaib. Benda-benda yang mata kita tengok tak nampak. Ah, ni dia dia ada berkaitan, ada hubungnya dengan dah iman kita, dengan yakin kita, dengan percaya kita. Ah, ni dia. Nah, iaitu dah hubungi kaitan dengan al-ghaibiyat. Ah, ni dia. Iaitu benda yang tidak tercapai akal manusia biasa. Ah, tu dia. Dah untuk menerima sekiranya tidak memiliki keimanan dan kepercayaan yang kuat. Ah, kalau manusia tu tak ada iman, manusia tak percaya, tak ada iman, tak ada kepercayaan yang kuat, manusia ni dia nak terima tak boleh. Ah, sebab itulah peristiwa Isra' dan Mi'raj. Dah apa kata tadi, Tuhan nak teh dan Tuhan nak cuba, Tuhan nak sudi, Tuhan nak tengok. Nah, sejauh mana ke hamba dia tu beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad, beriman kepada peristiwa Al-Isra' dan Mi'raj. Ah, ni ibu bapa. Nah. Jadi mudah-mudah kata Tuhan nak teh tengoklah. Nah, nak teh tengok seorang kita ni deh. Ah, tu dia. Hal ini sememangnya berlaku dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke kota Mekah setelah berisra dan dimi'rajkan pada malam tersebut. Ha, jadi hal ini telah berlaku dah. Ha, setelah mana Nabi kita klik daripada mi'raj, daripada isra dan mi'raj. Nah, berlaku ke atas orang-orang, nah, orang Mekah dah pada masa tu. Ah, ini dia. Dah pada masa tu. Dah orang Mekah pada masa tu dah akal dia tu banyak ke tidak menerima dah logika perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram kepada Masjid Al-Aqsa. Banyak-banyak orang tak percaya. Orang Mekah pada masa tu dah buat Nabi goyak. Dah satu masa Nabi tu saat ni Dah duduk di rumah dia. Dah lalu tu Tuhan takdirkan Abu Jahal mari jumpa dengan Rasulullah. Maka Abu Jahal tanya, ya Muhammad, hal kana min syai? Eh Muhammad, mu ada apa ni? Mu ada apa ni? Kenapa anda menengung molek ni? Dah bila Abu Jahal tanya Nabi, Nabi pun jawab, naam, aku ada. Lalu tu Abu Jahal tanya, ma huwa? Apa dia Muhammad? Hak mu duk mikir tu, hak mu nak gayak kok-kok tu, apa dia? Nabi kata, usriya bilailah. Aku berjalan pada semalam. Abu Jahal pun bila dengar Nabi kata usriya bilailah, dah jalan malam, wak gaduh tanya, ila aina? Mu jalan lagi ke mana Muhammad? Nabi pun goyak. Goyak hak betul. Nah, goyak hak Nabi berjalan. Nabi kata, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Aku berjalan daripada masjidil haram pergi kepada masjid al-aqsa. Bila dengar Abu Jahal dengar balas tu, Abu Jahal pun bergaduh. Dah berik Nabi, oh Muhammad, mu berjalan daripada masjidil haram mu pergi di masjidil aqsa, pamu kelik pula ni. Ha, Nabi kata gitulah. Nabi tak ada goyak lagi, kata dia naik mi'raj lagi. Naik ke langit lagi, Nabi tak ada goyak. Sekarang tu pun Abu Jahal tu akak bohong dah. Ah, tu dia. Abu Jahal kata, boleh tak Muhammad? Aku nak panggil semua orang ahli Mekah. Pakak mari dengar mu goyak. Ah, tu dia. Nabi kata boleh. Dah. Ah, bila balas tu Abu Jahal pun panggil lah. Dah penduduk-penduduk Mekah pada masa tu dah setiap
mana tempat hak orang Mekah duduk, lorong mana, bucu mana, celah mana. Nah, tubik mari dengar Muhammad nak cerita. Nah, kamu dia dah dalam ramai-ramai tu. Dah seorang musyrikin nama dianya Mut'am bin Udah. Dalam ramai-ramai tu nama seorang musyrikin nama dianya Mut'am bin Udah. Mut'am tak kata, "Wahai Muhammad, mu ada gapo mu nak royak kepada aku hari ni? Dah, aku tubik mari ramai-ramai dah ni." Nabi kata, "Ada. Gapo dia? Usriya bilailah. Usriya bilailah. Aku jalan semalam." Lepas pada tu Mut'am tanya, "Ila aina? Mu jalan daripada mana?" Nabi pun royak, "Minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa." Daripada Masjidil Haram pergi kepada Masjidil Aqsa. Lepas pada Nabi kata balas tu, ibu bapa bunyi selalu dah soro. Orang-orang musyrikin, orang-orang Mekah, daripada masa tu bunyi selalu dah hak soro, hak tepuk, hak macam-macam lah. Ha, tu nak ayat kata. Dah, pada masa tu dah orang musyrikin, orang Mekah tu dah tidak terima dah apa yang Nabi kita cerita. Sebab apa? Sebab akal dia tak terima. Kerana duduk di Masjidil Haram, nak pergi Masjidil Aqsa tu, perjalanan ni makin bulan, ibu bapa. Buat Nabi Raya kata, jalan semalam, ia tak percaya. Tapi ia tak tahu kata, alak, kalau nak bawa Nabi berjalan tu, alak lah mana. Ia tak ada tanya. Itu dia. Sebab itulah kita tengok, dan Allah nak bawa Nabi kita jalan tu nama dia nya Barak. Barak tu saat ni dah satu alat penaik ke, alat penunggang hak Rasulullah naik. Dah yang jakoh dia tu, sekali Barak jakoh tu sejauh mana mata manusia tengok. Ni dia tak peheh situ. Dia ada peheh kata gi biasa ya. Atau nak ayat kata, dah banyak dah umat-umat manusia ahli-ahli Mekah pada ketika tu tidak berime dengan dah peristiwa Isra' dan Mi'raj. Banyak hak sorok-sorok. Nah, hak kata-kata, hak menyanyi-menyanyi, hak tepuk tangi, hak tepuk tangi. Tu dia dah. Tu nak ayat kata, ni peristiwa Isra' dan Mi'raj. Dan Nabi tak ada royak lagi kata Nabi pergi Mi'raj naik ke langit. Nabi tak koyak lagi. Koyak situ dah Isra' saja pun. Dah orang Mekah pada masa tu dah tidak berime banyak dah dengan peristiwa hak Nabi cerita tadi. Tu dia dah. Baiklah. Ibu bapa yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan dah Islam masih berada di Mekah, keimannya jiwa-jiwa yang menerima Islam diuji dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Rasulullah SAW terdapat di kalangan para sahabat yang tidak memperbenarkan peristiwa tersebut. Kerana hal yang berlaku ini adalah di luar kemampuan akal manusia. Itu nak ayat kata, dah orang Mekah pada masa itu banyak tidak terima apa yang Nabi royak. Kenapa? Kerana peristiwa ini dia luar daripada akal manusia fikir. Ni dia. Nah, dua. Sebab itulah peristiwa ni dia perlu kepada keimannya yang cukup. Itu dia, keimannya yang cukup yang menetapkan jiwa yang tetap, yang mempunyai kepercayaan yang kuat hakikat kewujudan Allah Subhanahu wa taala dah yang Rabbi dan Ilah. Jiwa yang mempunyai keyakinan yang kuat akan hakikat Muhammad adalah Rasulullah. Itu dia. Itu nak ayat kata, peristiwa Isra' dan Mi'raj ni dah berhajat kepada iman, ya, yakin dah atas seseorang. Sebab itulah peristiwa ni ada seorang sahabat Rasulullah yang terima. Buat Nabi royak gitu, dah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq terima selalu dah apa yang dah Abu Bakar kata. Bila Nabi kita cerita, Abu Bakar pun kata, "Inni la usaddiquhu fi khabarin as-sama'i bukratan wa 'ashiyah." Ning dia.
Abu Bakar kata, sesungguhnya aku mempercayai apa yang Nabi Muhammad goyak cerita tentang khabar berita dari langit pagi dan petang. Ah, tu dia. Dah semua hak Nabi Muhammad goyak tu aku percaya. Ah, tu dia. Inni la usaddiquhu na fi khabari al-masa'as fi khabaril da fi khabari samai bukratan wa asyiyah. Ah, ni dia Abu Bakar lah, orang-orang yang pertama, orang yang mula-mula dah percaya di atas di atas peristiwa Al-Isra' wal-Mi'ra' ni ibu bapa. Ah, ni dia. Baiklah. Dah sedia pendengar, sedia penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Isra' dan Mi'ra' ni nah juga ada kaitan dengan hakikat ibadat, iaitu semaya. Selepas daripada Nabi kita naik di Sidratil Muntaha, dah Tuhan tu saat ni perintah, satu perintah dah kepada Nabi kita dan umatnya. Ya, mula-mula tu perintahnya khamsina salatan, 50 semaya. 50 semaya ibu bapa. Dah Tuhan perintah mula-mula 50 semaya. Maka Nabi pun turunlah dah daripada Sidratil Muntaha ke langit, sapa di langit yang kening. Tiba-tiba Nabi jumpa dengan Nabi Musa. Nabi kita berjumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa tanya, "Ya Muhammad, apakah Tuhan bagi kepada kamu dan umatmu? Tuhan bagi gapo kamu dan umatmu?" Nabi jawab katakan, "Khamsina salatan, 50 semaya." Maka Nabi Musa terkejut. Dah, suruh Nabi kita naik tawa semula. "Ya Muhammad, mu naik tawalah dengan Tuhan semula." Dah, kerana aku yakin kata 50 semaya ni satu perintah yang paling berat ke atas umatmu. Kerana aku tu saat ni cuba terah perintah yang lebih ringan daripada 50 semaya ni kepada umatku dah. Umatku tak boleh nak buat perintah ringan lah. Dah, dan aku rasa kata 50 semaya ni adalah perkara yang berat bagi umatmu. Nabi kita pun naik tawa lagi. Tawa lagi 5, tinggal 45 turun mari. Tawa lagi, tawa mari. Dah, hingga lekatnya 5 semaya. Buat siapa 5 tu saat ni? Jumpa dengan Musa pula. Musa tanya, "Hey Muhammad, mu tawa tinggal berapa?" Jawab Nabi kita kata, "Aku tawa tinggal 5. Mu naik tawa lagi. Nah, kerana 5 semaya ni juga, aku rasa kata umatmu nak buat tak boleh. Berat lagi. Ditawalah." Kita pun yakin sungguh tengok ibu bapa dah 5 semaya ni pun umat Nabi kita ni Allah tak ada lagi. 5 semaya dah tak ada nak buat lagi. Dah sibuknya kerja. Nak semaya 5 waktu ni tak ada ni. Sungguh. Dah, tapi Nabi kita katakan, "Qadistahyaituka ya Musa, hey Musa, aku malu dah ni. Aku malu dah. Dah aku malu dah. Nak pergi minta tawa tak ada muka dah nak pergi tawa, malu dah." Ah, tu dia. Maka tu perintahlah kepada Nabi kita dan umat dia, iaitu dah 5 semaya ni. Ni 5 semaya dah. Kalau gitu ibu bapa yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perintah mendirikan solat 5 waktu sehari semalam ni telah diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di langit yang ketujuh. Itu dia. Nah, dan berbeza dengan perintah menunaikan ibadat-ibadat yang lain. Beza Tuhan had bui semaya kepada Nabi kita ni dengan ibadat-ibadat yang lain ni tak sama. Itulah. Lalu itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjal baiti wa saumi Ramadan." Rawahul Bukhari wa Muslim.
Maksudnya, Islam dibina di atas lima perkara. Dan penyaksian bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian, mendirikan semayeh dan mengeluarkan zakat, mengerjakan haji dan puasa di bulan Ramadan. Ha, itu dia. Dah, Islam bina atas lima perkara ni lah. Ha, kalau gitu ibadat semayeh ni ibu bapa. Ibadat semayeh adalah salah satu daripada tie yang terpenting kepada agama Islam ni dia. Nah, semayeh ni satu ibadat yang paling penting diibaratkan supaya tie. Ha, sebab itulah Nabi kata as-salatu imaduddin. Bermula semayeh itu adalah tie agama. Faman tarakaha, siapa-siapa yang tinggalkan semayeh, faqad hadama din, maka runtuhlah agama dia. Waliyazubillah. Sebab itulah kita kena hati dan kita kena jaga, kita kena ambil berat dengan semayeh ibu bapa. Kita kena ambil berat dengan semayeh. Dah, semayeh adalah satu ibadat yang dikatakan dah salah satu daripada tiada yang terpenting dan yang terpenting kepada agama Islam kita. Perannya semayeh di dalam kehidupan adalah besar, sehingga mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ha, ni dia. Semayeh ni, dah bila kita semayeh dah, dia boleh mencegahkan dah umat manusia tu daripada buat-buat benda-benda tak baik. Ha, daripada benda-benda mungkar. Semayeh ni boleh cegah. Ha, tu dia. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dah dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Wa aqimis salah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan didirikan semayeh dan didirilah kamu dengan semayeh, sesungguhnya semayeh itu dapat mencegah dari perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Ah, ni dia. Dah, kita beradu sekejap ibu bapa, beradu sementara untuk kita tengok dalam halaman Facebook live kita. Ah, berapa orang malam ni? Malam ni 32 orang. Ah, malam ni 32 orang. Nah, satu Muhammad Sa'ad. Assalamualaikum ustaz, waalaikumsalam. Muhammad Sa'ad. Yang kedua Wahidah Madau. Wahidah, assalamualaikum ustaz dan semua-semua dan peminat-peminat. Ah, tu dia. Ah, tu dia. Wahidah Madau bagi salam kepada sedaya pendengar semua dan peminat-peminat kita. Dan Sintang Yang Ciwit. Nah, assalamualaikum ustaz. Cak Moksu Moksuli. Ah, tu dia Moksuli. Ah, Moksuli dah. Minta ustaz sehat tubuh. Amin. Terima kasih. Alhamdulillah Moksuli kita. Ah, tu dia. Lagi dah Muhammad Zahir. Duduk dengar di Malaysia. Muhammad Zahir. Muhammad Zahir. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Faisah Dali. Alhamdulillah dah dengar di Bangus Sina. Dah dengar di Bangus Sina. Naimah. Naimah, salam ustaz. Dan salam ustaz. Dan dah kaki tangan kerja di Sawata ni. Dah tu dia. Naimah. Naimah duk dengar di Bukit Gunung Conong Kuala Kawih. Dah, terima kasih. Soco Cherry kita. Ah, Soco Cherry kita weh. Cherry. Salam ustaz Sofian. Ah, tu dia. Dah. Dia tanya kata ustaz sejuk sangat apa? Sejuk dekat dalam ni Soco weh. Dekat dalam studio ni sejuk and kuat. Sebab itulah ustaz tu selimut. Ha, Soco Cherry kita ataupun Soco Muhammad Dari kita dan Soco Krumpine kita. Terima kasih kepada Soco kita. Itu dia. Soco Cherry kita ni Allah dah satu seorang sahabat lah. Sahabat yang akrab. Sahabat yang dekat lah. Soco Cherry ni dia suka tolong orang. Okay? Dah suka lah tolong orang. Okay? Nah, itu dia. Ding lekan ayuk jak. Ding. Abang ding kita. Ding lekan ayuk jak. Ding, hari Jumaat ni ding. Ustaz nak pergi ngajar di Masjid Petah. Hari Jumaat ni. Ya.
ada tugas ataupun gilere di Masjid Petah kepada adik kakak di kawasan kampung kita Petah tu. Dah bolehlah hari Jumaat ni pukul 9 sampai pukul 11 ustaz akan pergi baca kitab lah di situ tu, di Masjid Petah. Petah ni lah Petah Jahan ni, insyaAllah. Ni bagi tahu kepada ding dan lekan ayuk jak kita tu, tu hari Jumaat esok lusa ni lah, tu dia. Nah, insyaAllah. Dah behak mahilik, dah behak mahilik, behak mahilik duduk dengan di Aikaso, duduk dengan di Aikaso di dah Kuala Kawi. Sumayyah, dah Sumayyah Abdul Rahman, dah assalamualaikum ustaz, selamat malam. Selamat Sumayyah duduk dengan di Krisik, dah di Krisik, terima kasih. Suraimi, Suraimi, dah assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Kamu kita Kota Baru juga, kamu Kota Baru pun dah ada dengar, ada bersama kita juga. Jakaria Umar, salam ustaz. Waalaikumsalam. Itu dia. Yunif Nif, Yunif Nif, salam ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kopkun Samrap Kamson Didi Kenikah. Yunif ni dia baik. Lagi dah lagi dah Faizah Dali duduk dengan Adi Bangun Sina Jaha. Ya, terima kasih. Itulah daripada peminat-peminat kita di dalam halaman Facebook Live. Terima kasih, jazakumullah. Kita teruskan lagi. Ibu bapa, sedia pendengar, sedia penonton yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Prenis Maya ni juga. Kita teruskan lagi. Nah, semaya juga merupakan ruang dan peluang yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada hambanya untuk memohon bantuan dan pertolongi. Ni dia. Jadi semaya ni ibu bapa kita, kita buat fikir kata satu peluang. Satu peluang yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita untuk kita nak minta gapo dengan Tuhan. Kita nak minta gapo, kita nak goyak gapo, kita nak cerita gapo, kita ceritalah melalui Ismail. Itu dia. Nak minta pertolongi, nak minta bantuan dah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu melalui Ismail juga. Nah. Nah, oleh itu dah ibu bapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Kita ni jagalah dan hati-hatilah dan semaya yang baik-baik. Dan kalau kita tengok dalam surah Al-Baqarah ayat 153, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis-sabri was-salah. Ya, bermaksudnya wahai sekalian orang-orang yang beriman, mintalah pertolongi dengan bersabar dan dengan mengerjakan semaya. Ning dia. Sebab tu kita tengok jelas kata semaya ni. Nah, satu peluang yang Allah Subhanahu Wa Taala nak kita tu saat ni minta bantuan kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah melalui semaya. Sebab apa? Sebab tu Tuhan royak, Tuhan sebut, wahai orang-orang yang beriman, nah, hendaklah kamu tu saat ni, dah, wahai sekalian orang-orang yang beriman, mintalah pertolongi dengan bersabar dan dengan mengerjakan semaya. Kalau gitu jelas bahawa solat dalam kehidupan kita mempunyai satu kesan yang cukup besar dalam membentukkan jiwa dan diri kita menjadi insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu semaya ni dia jadi satu perkara dan satu kesan yang cukup besar dalam kita nak membentuk jiwa kita, nak menjadi seorang manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah, duduk di semaya. Oleh sebab itulah dan Islam meletakkan solat sebagai garisan pemisah di antara orang Islam dan orang yang lain. Tu dia. Sebab tu dah kita tu saat ni kena dah pakat-pakat jagalah semaya lah.
Dah, ibu bapa, sedia pendengar, sedia penonton yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak dah masa kita pun tak berapa minit dah. Cepat sangat masa ni ibu bapa. Dah cepat sangat. Dah insya-Allah pada lain kali kita mari bercakap pada hal lain pula. Jadi sebelum daripada ustaz nak sudah dah pada malam ni, ustaz nak bagi apa tu sakning dah kesimpulan nak ayat kata dah ibu bapa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, peristiwa Isra dan Mikraj ni Allah Subhanahu Wa Taala perlaku ke atas nabi kita. Dah nabi mula jalan daripada Masjidil Haram pergi kepada Masjidil Aqsa. Ana ayat kata Masjidil Aqsa ni dah bumi Baitul Muqaddis. Baitul Maqdis di Palestin ni merupakan kiblat pertama umat Islam selama hampir 19 bulan. Nah, jadi belum daripada umat Islam nak berhadap kiblat kepada Baitillah, dulu Allah perintah ke nabi berhadap kepada Baitul Maqdis. Ini dia di Palestin. Nah, lepas pada tu lebih kurang 19 bulan. Dah. Setelah pengisytiharan salat sebelum ditukar menghadap Baitillahil Haram, dah di Masjidil Haram Makkah, dulu pada tu dah umat Islam dah berhadap kepada Baitul Maqdis. Itu dia. Dah sebab itulah sekarang lah ni dah kita tahu kata bumi Baitul Maqdis ni dah sangat-sangatlah susah. Dah penduduk-penduduk dah orang Islam di Palestin dah sangat-sangat susah. Kenapa? Kerana di apa tu dikejar dah oleh aduwullah, dah orang-orang Yahudi, dah Israeli. Nah, pas pada tu dah kita dah kena pakai doalah dah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan dah penduduk-penduduk Islam di Baitul Maqdis di Palestin, dan dah selamat juga dah Baitul Maqdis dah sebagai kiblat yang pertama bagi orang Islam. Sebab tu dah satu hadis yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut man la yahtammu bi amril muslimin falaysa minhum. Nabi kata bagi siapa di kalangan orang Islam tidak mengambil berat tentang urusan umat Islam, dia bukan di kalangan orang Islam. Waliyazubillah. Sebab tu kita kena, walaupun kita tu saat ni duduk jauh dengan Palestin, dengan Baitul Maqdis, tapi kita doa lah dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan. Dan itulah dah lebih kurang dah sikit sebanyak dah pada malam ni sebagai pengajaran dan pengiktibaran yang kita dengar berkenaan dengan dah pengajaran daripada peristiwa Isra dan Mikraj dah pada malam ni ibu bapa yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi dan terima kasih kepada sedia pendengar hadap dengan ruangan kita ni di mana-mana tempat. Dah tak kira lah di Taning ko, di Jalan Sendiri ko, di Betung ko, di Kabang ko, di Padang Besar pun ada dah hadap dengan ruangan kita ni. Dah, dan di Malaysia pun ada juga dah di Golok, di Tabah. Dah semoga dah adik kakak ibu bapa dapat nikmat dan dapat apa tu saat ni kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dah cukup dah dengan masa apa yang mau sampaikan tadi. Dah yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada salah silap amau sak sufayam datu dan minta maaf banyak-banyak. Dah amau doakan dah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga adik kakak ibu bapa dah selamat dah lepas daripada dah fitnah-fitnah balak dan wabak. Dah marilah sama-sama kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyiati wa tarf

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak mutu kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke Ormano Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Radio Thailand Jala FM 95 MHz.
5: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah

warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina maulana qudwatina uswatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, yang kita muliakan pengerusi majlis kita pada malam ini yang baru sebentar tadi memberikan ucapan haluan, yang kita kasihi seluruh sah kepimpinan, ahli jawatankuasa Masjid Tengku Besar, Kampung Kebaikan Cenring, Kuala Terengganu, para imam, para bilal, hadirin, hadirat, tetamu Allah sekalian, syukur kita kepada Allah. Sekali lagi kita diizinkan Allah berada di dalam masjid rumah Allah yang mulia, berada di dalam majlis ilmu, majlis yang dirahmati. Mudah-mudahan apa yang kita buat malam ini jadi amal soleh, laku di sisi Allah, memberi kebaikan bagi hidup kita dalam dunia, menjadi harta yang bernilai untuk kita bawa berjumpa Allah di yaumul mahsyar nanti insya-Allah. Jadi untuk ceramah jemputan macam malam ini, saya tazkirah dulu setengah jam, sejam lepas itu untuk menjawab soalan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza kumta ila shalah fa asbil wudu summa istaqbil al qiblah fa kabbir summa qra' ma tayassara ma'aka min al qur'an summa rak' hatta tatma'inna raki'a summa rak' hatta ta'tadila qa'ima summa sujud hatta tatma'inna sajida summa rak' hatta tatma'inna jalisa summa sujud hatta tatma'inna sajida summa if'al zalika fi salatika kulliha aw kama qala rawahu sab'ah. Mudah-mudahan kita dapat sedikit peluang malam ini untuk memahami hadis yang saya telah bacakan tadi. Hadis malam ini diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia nak meriwayat hadis ni, dia mesti sahabat Nabi. Kerana hadis ni maksudnya orang yang tengok dan orang yang dengar. Orang yang tengok Nabi buat, dia tengok Nabi solat, atau dia dengar Nabi berkata. Kalau bukan sahabat, tak boleh. Dia mesti sahabat. Okay? Jadi, dalam kategori maqam selepas daripada Nabi ni, paling tinggi sekali, yang paling dekat dengan Nabi, sahabat. Kemudian daripada sahabat, dipanggil tabi'in. Kemudian dipanggil tabi'in. Apa makna sahabat? Orang yang berjumpa Nabi. Apa makna tabi'in? Orang yang tidak sempat jumpa Nabi, tapi sempat jumpa sahabat, walaupun seorang. Sahabat mati belaka dah, meninggal dunia belaka dah, tinggal seorang lagi sahabat. Itulah sahabat tu, contoh, mari jalan di kebaikan, jumpa dengan dia, dia jadi tabi'in. Contoh, orang yang sempat jumpa sahabat Nabi, walaupun seorang, walaupun sesaat, ketika dia beriman, maka hukumnya jadi tabi'in. Okey? Tabi' tabi'in tu benda pula. Kalau kita jumpa perkataan. Tabi' tabi'in maksudnya orang yang tak sempat jumpa sahabat, tapi dia dah dengar tabi'. Faham lagi? Okey? Jadi inilah tiga yang generasi yang diakui oleh Nabi SAW. Kemudian pada itu macam kita semua ni lah. Jadi kalau kita nak dapat yang terbaik, nak dapat makam label tinggi juga, bukan kena banyak friend dalam TikTok. Tapi kena follow dah sahabat ataupun tabi'in atau tabi' tabi'in. Baik. Abu Hurairah ni gelarang lah. Gelarang. Kalau kita orang Melayu, poknya mamak dia panggil. Poknya mamak. Poknya Ismail. Poknya Zainuddin. Dah. Zainuddin tu siapa? Zainuddin tu anak dia. Poknya mamak. Anak dia mamak. Dia panggil pok je lah. Poknya mamak. Nama dia mamak. Dah anak dia nama mamak. Okey, Arab dipanggil gitu. Dia dipanggil Abu Hurairah. Abu tu bapa. Nama dia sebenar Abdul Rahman. Okey, siapa yang beri Abdul Rahman? Nabi beri. Kemudian jadi Abu Hurairah, Nabi yang gelar. Baik, pendek cerita. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Iza kumta ila solah." Apabila kamu telah qiyam, telah berdiri atau bangun, nak semayang.
Apa maksud dia? Maksudnya nak memperingatkan kita, iaitu tugas nombor satu absur sekali dalam hidup, semayang dulu. Okey? Siapa tinggal semayang, maka dia berdosa dah. Dosa tinggal semayang ni ada hukuman tertentu. Dah, macam kalau atas dunia, kalau kata 39B, maknanya isu kisnya kes dadah. Nah, kes dadah dan hukuman mati. Kalau 39A, dadah juga. Tapi tidak hukuman mati. Tak, dia gitulah. Apabila meninggalkan solat, dia ada akta dia. Apa akta dia? Iaitu masuk neraka. Neraka mana? Neraka sakar. Sama ada musultan, anak sultan, pemasuri, puteri-puteri raja, presiden, timbalan presiden, timbalan presiden yang kena pecah baru ni, YB, ahli parlimen, orang kaya, kita dah sebut lah, kita cak yang. Sebut orang hebat-hebat tau. Nak, jutawang, billionaire. Kalau tinggal semayang, kena bakar dalam api neraka sakar. Jadi semayang nombor satu. Nampak? Lepas tu kalau ada orang minta anak puan kita, tengok semayang tau. Kalau tak semayang, jangan beri. Kenapa? Anak perempuan kita amanah Allah. Nampak? Allah akan tanya, muri nikah dengan siapa anak puan? Kita nak jawab dengan anak orang. Nak jawab gitu. Faham tak lagi? Nampak tak? Atas dunia boleh jawab dalam Facebook. Ikut suka pun nak jawab ke mana pun. Faham? Sebekah Tuhan buat tak sembahyang. Sultan, raja, pemasuki, Perdana Menteri, Presiden, Timbalan, Ahli Parlimen, YB, MP habis. Oh kaya habis. Kita rasa sebutlah kita ayam berok kapur ni. Faham lagi? Mana kalau orang hebat-hebat Allah buat dalam neraka. Tuasa kata kita. Dah. Neraka apa nama wadah semayang? Neraka sakar. Dimasukkan api dalam dubur, bakar tali perut sampai putus. Nah, cetera kali buat putus tali perut, bersih guna. Nampak tak? Kita ngepik kuku bahan diisi pun selok. Nampak? Sakit tang. Nak? Turun untuk sikar rezes, setuh sikit dia diazah. Tak ada dah kulit beti. Lekat dia azah. Ya maha, tubik kulit. Tak, padahal tak dapat sesaat. Nah, duduklah neraka sakar, tak kira mu siapa pun, api masuk ke dubur, bakar tali perut, cubik ke mulut api. Oleh kerana terlapor sakit, pakat tepik amat-amat, sakit, sakit. Bising bangun kali lah neraka. Lalu datang malaikat, malaikat tanya, masalah kakum fi sakar. Apa jenayah yang kamu buat di dunia itu, siapa kena masuk dalam neraka sakar ni? Faham tak? Qalu lam nakum minal musallin. Sikit je. Kami dulu tinggal solat. Nampak? Kami dulu tak solat. Kami sibuk main bola, tu sibuk RZ, tu sibuk congek basikal, tu sibuk bola, tu main war, tu kena negara, tu mesyuarat, tu kena jadi pemimpin, tak dah nak bayang. Faham? Bakar dalam api. Maka memperingatkan hadis ini, nombor satu sekali yang Tuhan akan tanya akhirat lagi, ialah semayang. Semayang tak ada, tapi sedekah banyak. Sedekah sejuta sehari. Daripada kecil sampai ke mati. Sehari sejuta. Tak pakai. Semayang tak, tapi pergi haji. Beribu-ribu kali pergi. Dengan kapal terbang ada, kapal laut ada, dengan jet ski ada, dengan basikal lajuk ada. Memang banyaknya pergi haji. Tak pakai belaka. Baba, semayang tanya dulu. Baik dengan ibu bapa, baik dengan makhluk, baik dengan binatang, baik dengan manusia. Faham? Suka berzikir, suka selawat. Kita dengar sama, tapi tak ada. Tak ada solat. Tak pakar. Faham lagi? Walaupun dia week kemok je, sejuta sebulan. Pitih, belanja. Tak pakar juga. Dalil. Nabi kata, awaluma yuhasabu ala abdu yawmal qiyamah as-salah. Awal-awal amalan Tuhan akan cek dulu pada hari kiamat, solat. Solat dulu. Ada solat, baru buat kira hak lain. Lepas tu kata ulama, man la solatalah, la dinalah. Orang yang tidak ada solat dalam hidup dia, tiada agama. Jadi khusyuk tak khusyuk pun jangan tinggal solat. Tak ada jemaah, semayang seorang. Jangan tinggal. Faham lagi? Huyung hayang lagu mana pun, mayanglah. Musik pakai sopi sudu ke, musik RZ ke,
musyik apa benda main apa, snorkel ke apa, jangan tinggal solat. Tinggal solat, tak ada agama. Habis, habis kat tu. Faham lagi? Perjanjian Nabi kata antara aku dah dengan Allah, untuk kamu, solat tu lah. Membezakan kamu dengan orang kafir, solat tu lah. Nah, orang solat dia pergi mana? Dia pergi karaoke ke dia pergi masjid? Ha? Masjid. Betul orang suka pergi masjid, manusia. Orang tak suka pergi masjid, pandai cari makan je, natang. Faham lagi? Awak, tak ada kira lah pada apa. Nah, ha. Dia tak, tak ada, hati dia tak ada nak pergi masjid. Faham? Dia pandai pagi cubik, cari piti, petang balik. Duduk rumah dia. Faham? Boleh gaji, bawa anak bini, enjoy kemerahan halal, bukit tinggi, wah, Madai Saru, Johor Baru, Langkawi. Itu je kerja. Ha, itu menatang. Baru, tidak ada dalam hati dia nak pergi masjid. Siapa tidak ada cita-cita nak pergi masjid, natang. Boleh kata natang itu, Ustaz, tu teku tu, Ustaz, teku natang. Tak ada peduli siapa-siapa. Al-mu'minu himmatuhu ilal masajid. Minta maaf lah. Orang beriman hatinya bercita-cita nak pergi masjid. Dia ingat masjid. Masjid tu mengingatkan semayang. Wal-bahimah himmatuhu ilal akli wa syurbi. Natang itu hatinya dia ingat nak makan nak minum. Ha, betul tak? Dia nak makan nak minum. Ha, sebab tu dalam Quran kata orang yang ada telinga, ada mata, ada kepala otak, tapi tidak pun nak guna untuk balas kebaikan Allah, iaitu buat amal-amal baik ni, mari masjid dengar orang-orang ngajar semayang dan sebagainya. Tak ada. Dia kira nak happy, kira dia nak buat rumah, kira nak pakai kereta, nak ada bini jomel, hidup macam, boleh anak dua tiga ekor, hidup dia sudah berjaya. Ha, tu natang. Sehingga Nabi kata orang, Allah kata dalam Quran, wahum mereka ni, hak tak guna patut, tak guna otak, tak guna telinga, tak guna mata ni, kal an'am, sama seperti natang. An'am tu hak baru ni, kita sembelih kerbau ni. Faham? Ha, tu an'am. An'am tu lembu, kambing, kerbau, biri-biri, camel, unta. Faham? Maka kita mulakan semayang itu dengan solat kita qiyam. Sebab tu dalam hadis dia akan kata, iza kumta ila solat, kalau kamu berdiri qiyam nak memulakan solat, atau kamu bangun nak solat. Orang yang nak solat mesti bangun. Sebab tu bila kau kemar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kau siap nak bangun ke nak tidur? Nak bangun. Syahadu la ilaha illallah. Kayak gini dia nak benda. Dia nak qiyam. Nampak? Nampak tu nak bagi iza kumta. Siapa sini ngaji pondok? Angkat tangan. Sorang ni? Orang kebaikan. Tak ngaji pondok. Hah? Siapa sekolah Arab? Saya sekolah SF. Kolibah. Kalau SF tu, dia kata tiga luar indek. Bulu peti. Faham lagi? Dia kata empat baru luar panjang. Saya SF. Kalau rendah, sekolah Inggeris. Nampak? Haa. Siapa ni? Sekolah Arab. Ada? Nabi cakap, iza kumta. Kumta tu PL Mahdi ke PL Mutanai? Ha? Wa pa'lu amrin wa mudiyin buniya wa a'rabu mudari'an in ariya minuni tawqidin mubashirin wa minuni ina singkaya rukna mang puting. Alpiah kata, tu PL Mahdi. Apabila kamu bangun berdiri nak mengerjakan solat. Itu hadis dalam Quran dia kata mana? Ya ayyuhallazina amanu idza kuntum tas-salah faghsilu wujuhakum. Betul tak? Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu bangun nak mengerjakan solat padahal kamu tidak ada air wudu, kamu tidak bersuci. Faghsilu wujuhakum. Faham? Dalam hadis pula idza kumta ila solah fa'asbighil wudu. Baku kamu bangun nak semayang. Nah, maka ambillah wuduk molek-molek. Ha, dah. Sebab apa? Sebab kalau kita semayang tak ada wuduk, sah atau tidak? Tidak sah. Tuhan terima ke tak? Tak terima. Nak kata tak terima, dalil dia mana? Nabi kata, la yakbalullahu salata ahadikum iza ahdasa hatta yatawadda'au kama qala. Barang siapa yang berhadah,
Tuhan tak terima semayang dia sampai dia mengambil wudu. Ah, jelas lagi. Itu hadis. Kalau kupah panjang lagi. Nak? Maka fa'ad bil wudu. Jadi dalam kitab-kitab tutup guru ustaz-ustaz mari ngajar benda yang sama. Dia kata syarat sah semayang ialah bersuci. Kalau hadap sah bersuci itu nama mandi. Wa in kuntum junuba fatahharu. Kalau kamu junub maka wajib mandi. Itu kalau hadap sah. Dan kalau kamu hadas itu maksudnya kamu tidak hadas kecil maka berwuduk. Faham lagi? Rukun mandi berapa perkara? Siapa boleh jawab? Seliter minyak di sini. Harga mahal nak pergi. Berapa perkara? Rukun mandi junub. Dua. Tak apa jawab salah pun. Belajar kan? Kan kena watang. Tak? Orang tanya dua. Kalau orang tanya jawab salah, jeng. Itu toki, toki. Rukun mandi junub apa perkara toki? Cucu tanya. 13. Toki. 13 ni jawab. Ambil toki tu pun datang masuk semi senang. Faham? Tosok hidup lah toki. Wak mahal ke? Rang 97 ke? Nah, dua perkara. Contoh. Kalau tanya rukun wuduk, 6 perkara. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila salat faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman. Kalau kamu bangun nak mengerjakan solat. Dan kan kamu belum lagi bersuci. Ambillah wuduk. Mana rukun yang pertama? Faghsilu wujuhakum. Basuhlah muka kamu. Yang kedua, wa aydiyakum ilal marafiq. Kemudian basuhlah tangan kamu sampai lepas daripada siku. Yang ketiga, famsahu bi ru'usikum. Kemudian sapulah ayat tapalemu. Dan yang keempat, yang terakhir dalam Quran, wa arjulakum ilal ka'bain. Kemudian basuhlah kakimu sampai lebih dari buku lali. Empat daripada Quran, rukun wuduk. Dua daripada hadis. Hadis mana? Niat dan tertib. Jadi semua rukun wuduk, 6 perkara. Sajalah kabarkan anak cucu. Faham? Dari Quran 4, daripada hadis 2. Apa dia daripada hadis? Niat dan tertib. Apa dia daripada Quran? Basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Faham? Kadang-kadang kita dengar ngajar bak uduk je. Bak politik ada orang mengundi dulu ni. Faham lagi? Politik ke dia betul uduk dulu. Faham lagi? Sebab setiap kali kita dengar walaupun bab yang sama, kemungkinan kita dapat satu ilmu yang baru. Nah, dan kadang-kadang kemungkinan hak kita belajar lepas dah, sudah lupa. Jadi dengan dengar sekali lagi, jadi ingat. Kerana Melayu, mudah lupa. Okey? Allah kata basuh muka, kat mana muka? Terus mengaji. Lah, kat mana muka? Muka ni ma yukhotok. Benda yang kita hadap ketika cakap dengan dia. Kita cakap dengan mamak, kita hadap dia. Macam kita cakap dengan mamak. Kita hadap muka ke, tiok ke, lutut ke, punggung. Mu? Masa mana? Kat mana mu nampak? Hak mu nampak masa cakap dengan mamak tu dah wajib basuh. Ketika basuh muka. Tu panggil mukhatab. Benda yang kita hadap, mata bertentang mata. Apa yang kita nampak ni? Daripada hujung rambut, sampai hujung dagu. Daripada hujung anak telinga, anak telinga kiri. Balik sekarang, buang piah, buang sokok, duduk depan cermin, nak tengok mana muka. Ambil magic obsor gini tu, jangan ambil hal tu, ambil pemenang. Faham? Toreh tak ujung rambut ni, turun kat tepi ni, turun kat anak telinga, toreh kat bigar dagu, buat lah. Naik kat anak telinga, naik kat atas tepi ni, rak main kat atas pulak. Faham? Dalang ni, muka. Wajib basuh, masa ambil wuduk. Kalau tak kena, tidak sah. Pasal Allah kata faghsilu wujuhakum, baca dengan jamak, muka-muka kamu. Asal wajhun wajhani wujuhun, muka kamu inilah. Neh. Muka mana tempat tumbuh rambut? Tengok, ada tak? Mu makan rambut besar ke rambut betul? Takut ambil rambut tok akanlah, je akak lah tengok, ada tak? Ni kat tumbuh rambut kat mana start? Mana? Tak apa, lagi dinding mana? Situlah permulaan muka. Okey? Jadi kalau mu basuh atas ni aja, atas dahi ni tak kena basuh muka, sah tak? Cuba tu suruh mengaji. Sahabat Nabi dia tak mengaji. Dia ketinggalan bakal ni masa orang ngajar, dia tak dengar. Faham?
Dia pergi basuh kaki, tak kena tumit belakang. Faham? Nabi nampak lah. Rupanya basuh tepang. Dalam Quran kata, wa arjulakum ilal ka'bain. Wajib basuh sampai semua sekali depan belakang atas bawah. Depan saja ya gonyoh. Nabi tengok. Nabi kata, wa ilu lil aqabi minan nar. Celaka sungguh. Dua kaki laki-laki ini dalam neraka akhir, di akhirat. Nampak? Isu tak dengar. Nak. Serap. Nah. Dan dengar ada orang ngajar tak hari. Orang ngajar tak mari. Mari ngajar pekoh tak mari. Panggil tuk guru ngajar sepak 20 tak mari. Betul petihah dia. Tak ada muka dia. Mari tak ngajar tafsir dia. Tak mari tak ada. Tak mari belakang. Dia bagi ni. Cari makan darah. Dada mampu kerah gitu masuk dalam lubang. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Ramah di kalangan kamu. Disibukkan dengan cari pitih nak suruh jadi banyak. Akhirnya masuk dalam lubang kubur. Bau keju. Nah, anak puan layan drama Korea. Anak lelaki Roblox. Ketak-ketak-ketak-ketak-ketak-ketak-ketak-ketak. Dapat berjang-jang. Mak tengok drama bersiri. Baru hero nak kena cekek dia tu kopek. Bersambung minggu depan. Sambung pula. Faham? Pada gitu. Ayah duduk layang TikTok. Big bomb bomb in the room. Tak ada kerja lain. Baba pun suka. Dah berakhir ya. Dah. Salah kehiburan? Tidak salah. Tapi bainal maghrib wal isya prime time. Waktu perdana. Seluruh dunia garik dengan isya dia. Mungkin dari Syria, pergi Morocco, pergi Tunisia, pergi Cape Town Afrika Selatan. Mungkin di Amerika. Mungkin di mana-mana pun dunia ni. Kalau negeri orang Islam. Garik dengan isya ni lah. Orang menyampaikan ilmu. Tahu tak? Jadi tak hari. Jadi mati ke tanah ni macam tanah tikus lenyek lori je. Nah, ini masalah kata Ibrahim bin Adham. Likulli alfin wahidun fil jannah. Setiap 1,000 orang, seorang masuk surga. Bukan nak kabur 999 tu wajib masuk neraka. Nak kabur ramanya lagu. Nah. Fa'asbiril wuduk. Kita dah ingat ambil wuduk kemarin semayang garik. Dah ingat. Hari ni baru kita teringat. Wajib kotor. Dah berdosa dah semalam tak ada wuduk. Tidak berdosa. Apa? Dah ingat. Dimaafkan oleh Allah. Dinai. Faham lagi? Tapi kalau kemarin kita tak ambil wuduk semayang maghrib. Hari ni kita dah ingat siapa kemati. Tidak akan disoal lagi di akhirat. Itu ulama dah jawab. Faham? Neng? Bila teringat baru wajib qada. Tapi kalau kita tersalah dan kita tak ingat siapa kemati. Tidak lagi dibangkitkan di akhirat. Melainkan pada masalah hal-hal orang. Seperti hutang dan barang pinjaman. Itu lain. Kita dengan Allah, Allah maaf. Kita dah ingat duk buang dengan bini. Dah kita bawa kereta. Dah dan sampai di rumah lagi pukul 11 malam. Mayang isi di rumah lagi. Ada kat itu kadang-kadang tak? Nah, dia sampai di rumah tak mayang isi lagi. Buang dengan bini lu gitulah. Minyak mahal lah. Minyak murah lah. Gitu gini-gini. Dah ingat mayang isi. Faham? Nah, tak berdosa. Tiba-tiba siapa mati 40 tahun lagi pun kita tak ingat. Dan kita tak kata. Akhirat Allah tak panggil. Tanya. Hak dipanggil, hak cara, hak kita tinggal dalam ingat. Sengaja. Fa'asbiril wuduk. Wuduk ada dua. Yang pertama wuduk fiqah. Kedua wuduk syariat. Mana wuduk fiqah? Sekadar sah saja. Contoh basuh muka sekali, basuh tangan sekali, kepala sekali, kaki sekali. Sah dah. Nampak? Tapi itu tidak sunnah. Itu sekadar sah semayang. Okey? Kalau boleh kita ambil wuduk kita biar wuduk syariat, wuduk sunnah. Wuduk sunnah ke mana? Basuh 3 kali. Ada beza tak tu? Ambil air begini sikit dengan basuh sutih kepala. Maksud ambil gini sikit tu sekadar sah. Di segi kita fiqah, sah dah. Tapi tidak dapat kelebihan. Apa kelebihan dia? Man tawadda'a fa ahsana wudhu'ahu.
Sakatat khatayahu min jasadihi kullihi au kama qala. Nabi kata barang siapa mengambil wudu, dia ambil itu dengan sangat molek. Ahsan itu makna dengan tahsin, dengan comel. Apa makna comel? Ambil dengan bismillah. Mula bismillah, koma 3 kali, air hidung 3 kali, basuh muka 3 kali. Yang sahabat kata, kanan Nabi SAW iza tawadda'a tawadda'a salasan-salasan. Nabi bila ambil wuduknya basuh 3 kali. Itu dia panggil wuduk yang cantik. Wuduk gitu kalau kita buat comel, baru gugur dosa. Tapi wuduk basuh sekali nak gaduh, nak gerah tadi, wuduk itu hanya sekadar sah, tidak dapat kelebihan ampun dan gugur dosa. Jelas tak ni? Ha? Macam hadis pergi sembahyang jemaah. Ha? Barang siapa yang mandi awal, kemudian dia niat mandi sunat, kemudian dia pakai baju yang paling cantik, kemudian dia pakai minyak wangi yang dia ada, dia berjalan dengan tenang, dia tak lakuh atas belakang orang, dia sampai masjid, dia sembahyang sunat, kemudian dia dengar khutbah, ampun dosa seminggu. Seminggu ampun dosa. Bukan saja dapat pahala sembahyang jemaah, ampun dosa sejumaat, seminggu. Dan kita mari satu suku apa? Faham lagi? Dan itu hanya sah sembahyang jemaah. Tak dapat kelebihan ampun seminggu. Kerana nak dapat ampun seminggu tadi, ulama' bilang ada 6 syarat. Daripada mandi jemaah, dengan pakai baju lawa, dengan pakai minyak wangi, faham? Ha? Faham lagi? Ha, jadi, selama ni kadang-kadang kita buat biasa-biasa je, sah dah. Ha, lepas ni kita buat molek kan? Kerana ibadah dengan Allah seharusnya lebih baik. Tak? Nah, kalau kita pergi jumpa dengan wakil ayat, dengan MP, kita pakai baju 50 selah, kita jumpa Allah pakai hak 100 selah. Nah, kerana apa? Kerana banyaknya budi Allah kepada kita, antara budi besar Allah kepada kita, dia boleh menyawa. Betul tak? Nah, kita boleh menyawa ni. Nyawa ni bukan kerajaan Madani beri. Nyawa ni bukan Donald Trump bagi kat kita. Allah bagi pinjam. Betul tak? Nah. Tengok orang mati dah tu, COVID 2019. Sudah berapa tahun? Sudah 7 tahun di alam barzah. COVID mula-mula Malaysia orang mati 2019. Ni 2026. 7 tahun dia dalam kubur, betul tak? Boleh balik tak? Tak boleh, kita hidup ni. Kau mati perang Jepun, sudah 80 tahun di alam barzah. Kau mati zaman tu, maknanya Portugis menyerang Melaka, 1,500. Sudah berapa? Sudah 600 tahun dalam di alam barzah. Betul tak? Ha? Orang kebaikan, Portugis mula-mula mari Melaka tahun berapa? Ha? 15? Tak dengar. 15? 11 lagi? Mung. Mungkalah tak? Mungkalah kan? Mungkalah jahat kan? Mungkalah kan? Kau mendengar? Ah, bagus. Tahun Portugis mari Malaysia, tahun tanah Melayu. Tahun apa? Kod juga sedap. Tak apa tahu. Salah pula ke? 14.09. Kan 15.11. Ha, 15.11 tu tentera mari serang. Sebelum tu Paris di Sukiara mari dulu. Ha, tu sejarah. Okey? Ha, tinggal sejarah. Masuk ni dulu. Bila dah ada wuduk, maka kita ready nak semayang. Boleh semayang? Dah boleh. Mana boleh semayang ni? Bapa, apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayanglah macam aku semayang. Ha. Kalau ikut suka kita nak semayang, Nabi hanya berkata sallu. Tahu tak? Tapi Nabi dah kata sallu. Nabi tambah pula. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayanglah kamu semua. Tapi ingat, semayang macam aku semayang. Kalau semayang ikut pandangmu, Nabi hanya kata sallu. Bye-bye. Tak ada lah mana. Bayanglah. Oh, pandangmu nak bahang mana-mana pun. Ha, tu sallu. Dia lah lagi. Jadi Nabi semayang ni, ngadak ada kiblat. Ah, hati nak kabar. Lepas tu nampak tu. Dia kata, summa asbiril wuduk, summa istakbiril kiblat. Kalau kamu dah berwuduk, hadapkan dulu badan kamu ke arah kiblat. Jelah tak lagi? Ha. Bapa ngadak kiblat? Kan dia syarat sah semayang.
Berwuduk syarat sah sembahyang. Ngadap kiblat syarat sah sembahyang. Menutup aurat syarat sah sembahyang. Masuk waktu syarat sah sembahyang. Suci dari tuadan najis syarat sah sembahyang. Ha? Apa makna syarat? Ma yatawaqqafu alaihi sihhatu syai' wa laysa juz'an minhu. Ngaji takrif. Dalam kitab-kitab fiqh dia kata makna syarat perkara yang mesti kita lakukan nak dapatkan sah sesuatu ibadat tersebut dan dia tidak di dalam ibadat. Seperti menghadap kiblat sebelum lagi takbir, hadap kiblat dulu. Kalau tak hadap tidak sah. Kerana kaedah kita iza saqata syartun saqata masyrut, bila syarat kita tidak ikut, bila syarat kita tidak tunai, ibadah tidak terjadi. Yalah. Dan siapa suruh menghadap kiblat? Allah suruh Nabi menghadap kiblat. Wa wali wa jagal sasral masjidil haram. Wahai Muhammad, kamu solat dalam kau palingkan akan wajahmu dan tubuhmu menghadap ke Masjidil Haram. Maksud Masjidil Haram ialah juzuk Kaabah di dalamnya. Masjidil Haram itu adalah kulli tapi wa iradatul juz'i. Yang Allah kehendak bukan seluruh Masjidil Haram, tengah-tengah Kaabah itu. Okey, batu kita masuk, mayang di Mekah, nampak Kaabah. Kita pun mayang keluar sikit tak ikut Kaabah, tidak sah. Faham lagi? Ha, ingat dah, kalau kita pergi Mekah, hak nampak Kaabah. Sama ada musmayah dalam Masjidil Haram, musmayah atas atap Masjidil Haram, musmayah atas hotel keliling Masjidil Haram, wajib dada sama dengan Kaabah. Lagi sikit, tidak sah. Itu untuk nampak Kaabah. Ada pun tempat yang tak nampak Kaabah. Di belakang Bukit Mekah, tak nampak Kaabah. Di Madinah, tak nampak Kaabah. Ta'if, tak nampak Kaabah. Kubaikan, tak nampak Kaabah. Arah saja, syatrah saja. Jelas. Jadi kalau kita tengok di Terengganu ni kita naik bangunan Wisma dari Imam 20 tekak, 22 tekak. Kita pun tengok bawah gini. Ada surau Tanjung, surau Mak Kecil, surau Ladang Sekolah, Masjid Ladang. Nampak kan? Dia akan nampak gini. Renyok gini sikit, gitu sikit, gitu sikit, gitu sikit, gitu sikit. Serema tu sah belaka. Faham lagi? Kerana arah sudah betul. Yang tak boleh ialah hari ni gini, waktu gitu, waktu gitu, waktu tak bawah. Itu bukan. Faham lagi? Jadi mana-mana kalau kata arah depan tu adalah kiblat, maka semua hak sengit tak ke depan, sini sikit, situ sikit, sah belaka. Itu pandangan ulama fiqh. Cuma kalau kita nak dapat yang terbaik, biarlah betul-betul membetuli Kaabah. Kalau boleh. Faham lagi? Kenapa? Kerana orang yang jauh ini dimaafkan lalui sedikit. Kita tak wajib kiring tali yang banyak, wi ke dia kapal terbang, suruh tehuk benang, terik dari kubaikan, turun Mekah nak terik bersama. Oh, jadi rohok kerjaan. Inna dina yusrun, agama itu mudah. Cukup dengan arah saja, sudah memadai. Okey? Ha. Lepas pada ngadap kiblat, baik, nak ngadap kiblat tu apa? Ibu kaki ke dahi? Ha. Ha? Dada dan sebahagian besar tubuh di depan. Faham tak lagi? Okey? Sebab tu bila kita ngadap kiblat, masa mana wajib ngadap kiblat? Dada. Jadi kalau dada tidak ngadap kiblat, tidak sah. Katakan budak ni dia reyong. Faham reyong? Kita ni tubuh kaki tak ke depan, dada tak ke depan, muka ke depan. Dia tak kaki tak ke depan, dada tak kena. Apa? Dia accident, masuklah lidi RZ. Jadi pulah tubuh. Faham lagi lah. Dada ni negak lah ni. Tengok tak? Jadi Superman masuk giang ke tangan. Apa lagi? Masuk giang ke tangan. Rah, masuk dalam spoket. Bangun tengok, wargi hospital reyong dah lewat benda. Diri kini, tubuh tangka ni. Kapal laut tu. Contoh. Apa lagi? Hukumnya, kena duduk biar dada ngadap kiblat. Kaki tak apa. Faham lagi? Okey. Masa mana nak ngadap kiblat? Daripada mula takbir, sampai salam. Sebelum takbir, tak ngadap kiblat, tak apa. Lepas salam, tak ngadap kiblat, tak apa. Faham lagi? Batu ada orang, dia semayang tidak sah. Dia nak semayang, dah lah. Sah. Dia sah ke depan. Kawan dia sah belakang. Masa rakamat, dia duduk cakap. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Faham? Habis rakamat, dia pun habis cakap. Dah turun minyak pelawak belaka. Allahu Akbar. Dalam tu, dada lainu lagi, akad dah takbir. Faham tak lagi?
tidak sah. Pahala lagi jatuh, ha? Dapat kuki, masya Allah. Ha? Dada kudu lagi, dada kono lagi, tak ada kiblat lagi. Faham? Ha, baca dalam hadis, fa'az biril wudhu, ambil wudhu dulu, bersuci dulu. Soma, apa makna soma? Lepas siap bersuci. Istakbilil kiblat, hadapkan tubuh badanmu, arah kiblat. Tak boleh takbir. Ha? Ha? Dalam buah-buah boleh-boleh ada. Salam, tak habis lagi, dada berpaling, patah. Contoh, assalamualaikum. Tak kong ni. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi. Apa khabar? Ha. Ni, dada pusing dulu. Dada berpusing selepas kong, tak patah. Dada berpusing sebelum kong, patah. Faham? Kemudian Nabi kata, Pak Kabir. Nabi tak kata, Kabir ada pe depan. Pe benda makna. Maka kemudian daripada itu. Itu pe. Kalau terjemah. Pak Kabir, kemudian daripada apa? Kemudian daripada sudah mengadak kiblat. Kabir, barulah takbir. Takbir ni dah permulaan solat. Kat mana sudah solat? Taslim salam. Nabi kata, solat ni akwalum wa af'alum muhtatahatum bitakbir wa muhtatamatum bitaslim. Semayang ini ialah beberapa bacaan, beberapa perbuatan yang mula dengan takbir dan habis dengan salam. Hadis yang lain pula Nabi kata, tahrimu hat takbir, tahlilu hat taslim. Semayang ni yang haramnya ialah takbir, yang halal balik ialah salam. Jadi kalau orang tanya kita buat kebaikan, soalan nak tanya. Dengan huruf benda kamu masuk ke dalam semayang? Jawab dengan huruf ra pada akbar. Dengan huruf benda mu keluar daripada semayang? Dengan huruf mim yang kedua pada alaikum. Tu. Oh, kemah. Nampak? Neh? Jadi kalau selagi kita tak sebut ra, tak kata bar, tak masuk dalam semayang. Bila belum masuk dalam semayang, belum haram. Sebab semayang ni lepas takbir dia haram. Lepas tu dia panggil takbir betul ihram, takbir haram. Apa makna takbir ihram? Takbir itulah yang mengharamkan yang halal. Sebelum takbir halal makan, lepas takbir haram makan. Sebelum takbir halal minum, lepas takbir haram minum. Sebelum takbir halal berjual, lepas takbir haram berjual. Sebelum takbir haram halal berbuat, lepas takbir haram berbuat. Tahu tak? Sebelum takbir harus melangkah, melompat, duduk dan sebagainya. Lepas takbir haram melangkah dah. Siapa yang mengharamkan kalau orang tanya? Dah, siapa yang jadi haram? Takbir tu. Lalu takbiratul ihram. Kalau kita pergi Mekah, kita niat ihram. Sebelum niat ihram boleh tak pakai minyak wangi? Boleh, ha? Lepas niat ihram, ha? Haram pakai minyak wangi. Dah siapa yang mengharamkan? Kan minyak wangi ni halal. Niat ihram tadi yang mengharamkan. Lepas tu panggil niatul ihram. Aku haramkan diriku dengan melakukan ibadat umrah dan haji. Maka ihram dalam bab semayang, takbiratul ihram. Kat mana? Takbir ada dua. Allahu Akbar. Allah tak lagi, akbar jadi haram. Jadi nak kabur sini, siapa yang belum lagi masuk dalam semayang, dia keluar balik, makruh, tidak berdosa. Contoh mudah, dia dahaga, dia nak ampuk air depan. Bang, dia kata biar mayang dulu lah. Kat dia minum air, bang. Allah, ampuk air depan. Allah, air minum air dulu. Ha. Dia batal takbir, dia minum air, tidak haram. Tidak haram. Okey? Tak apa kata haram, jiru tak pala dia. Kenapa? Kerana belum masuk dalam semayang. Bila haram minum air? Allahu Akbar. Mula minum air tu. Baru dosa. Dosa kecil, dosa besar, dosa besar. Jangan main-main. Tu. Lepas tu panggil takbiratul ihram. Nak? Tapi takbir biar betul. Allahu Akbar. Bila jadi halal,
Dalam semayang haram cakap, haram berbuah, haram lari, haram makan, haram minum. Bila jadi halal, Nabi kata tahlilu had taslim. Halal semula apa yang haram dengan salam. Kat mana halal? Kum, baru halal. Nampak? Contoh haram. Assalamualaikum, haram. Minum sebelum kum, haram. Bila halal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukumnya harus, tidak haram. Okey? Ha? Batu kalau batal, kalau berhadah, lepas kum tak tak? Berhadah sebelum kum batal. Contoh ketuk, muwajib ketuk. Sehari apa kali? Ha? Tak dah, lebih kurang berkali sehari mu ketuk. Ha? 100. Ha? Aku dah haji dengar 100 banyak. Banyak saya. Muduk lah ni. Muduk lah ni. Ada banyak angin tu. Nah. Ha. Saya tanya banyak dah masjid. Orang jawab 5 kali, 6 kali gitu lah. Mu 100. Tu dah nyanyi ke bini mu lagi. Oh nyanyi lagi. Pang pung pang lepung lepung. Parah ya biarlah nak buat kan dah. Okey. 100 ha? Siapa bilang lah ada kerja ke mana? Nah. Okey, ketuk yang tidak batal. Mana assalamualaikum pun tak batal. Faham? Pasal ketuk lepas kum. Ketuk yang batal assalamualaikum kum. Jelas lagi. Ulang balik, ketuk yang tak batal assalamualaikum pun. Ketuk yang batal assalamualaikum kum. Ha, jelas tak? Ha, baru mudah. Okey? Ha. Jadi pakabir akad takbir. Akad takbir Allahu akbar niat. Summa ikra ma tayassara ma'aka minal Quran, kemudian baca Quran. Quran tu apa dia? Baca Quran tu. Ha? Al-Fatihah. Hadis yang saya baca ni rawahu sab'ah. Kalau kita mengaji hadis, dia kata rawahu sab'ah, meriwayatkannya 7 orang. Ha, dia kadang-kadang jenis gitu. Biasa kita dengar rawahu Bukhari, riwayat Bukhari, rawahu Nasa'i, riwayat Nasa'i, rawahu Abu Daud, Abu Daud, rawahu Tabarani, Al-Hakim, Ibn Awanah dan sebagainya. Nah, tapi kalau dia kata rawahu sab'ah, meriwayatkan hadis ni 7 orang. Ha, siapa 7 orang? Ha, tu kita belajar. Lepas tu dah rugi mari dengar. Okey? Kalau kata rawahu sab'ah, hadis ini meriwayatkan oleh 7 orang. 7 orang Perdana Menteri. Kan? 7 orang imam hadis. Siapa 7 orang? Imam Hanbali, Imam Ahmad tu lah. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ibn Abu Daud, Imam Tirmizi, Imam Ibn Majah dan Imam Nasa'i. 7 orang. Bilang mula, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Ibn Majah, Nasa'i. 7 orang. Ha, jelah. Ha. Kalau dia kata rawahu syaikhan, 2 orang syekh meriwayatkan hadis ini, bermakna Bukhari dan Muslim. Nampak? Ha, begitu juga kalau dia kata muttafaqun alaih. Kan dia dengar tak? Sepakat meriwayatkan dia, iaitu Bukhari dan Muslim juga. Nah, itu dalam ilmu hadis. Baik. 7 orang ni mana tua sekali. Abang kali. Ha? 7 orang ni, imam hadis ni, hak mana hak awal? Ha? Ha? Abu? Abu Daud? Bagus. Walaupun tak betul. Pasal apa dia berani teka? Dia teka? Bagus lah budak ni. Tengok tak? Ha? Tak apa salah pun belajar. Tok guru pun ada kat salah. Tengok tak? Tak salah Nabi dengan Allah. Kerana Nabi tu pilihan Allah. Tengok tak? Ha? Bagus dek. Walaupun salah. Hak paling tua Imam Hanbali, Imam Ahmad. Dia bukan saja Imam Mazhab Fiqh, juga Imam Hadis. Kata-kata hadis rawahu Ahmad, Imam Hanbali. Okey? Ha, dia paling tua. Dia lahir tahun 164 Hijrah. Lepas dia baru Imam Bukhari 194 Hijrah. 30 tahun lah lahir Imam Hanbali, baru beranak Imam Bukhari.
Lepas tu 202 Hijrah barulah Imam Abu Daud. Abu Daud tua daripada Imam Muslim 2 tahun. Kerana Imam Muslim 204 Hijrah. 5 tahun lepas lahirnya Imam Muslim, lahir 2 orang imam. Imam Ibnu Majah dan Imam Tirmizi. Dan hak 7

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam peminat semua. Hodok dengar Tseng Radio 95 MHz Bahasa Melayu tepat 24 jam nah peminat. Mari dengar nak-nak malam dalam masa buku 11 sampai buku 12 malam dalam rancangnya Music Plus dan masa seje duk dengar DJ Karabun dan dalam masa ni mari sapa mari kosi wi peminat ni tahu dan cara-cara nayo bayo kaje une YouTube ai patu kapo kesihatan tubuh ade dan wi peminat ni dengar tahu dan belum nak kapo tidur dan belum nak tidur ni mari dengar Karabun dulu siapa dia tidur dah tu tak apalah dan mari dengar malam esok dan tu masa ni kita berhenti dengar lagu atau nasib patu klik mari dalam sisi yang kedua dengan rancangnya Music Plus nah.

so mari sisi yang kedua dalam rancangan Music Plus deh pemenang. Dalam sisi yang kedua ni ada cara-cara mari sapa pada pemenang deh. Ada puluh deh, puluh cara Google Victor Create deh. Sip witi lot create duit tu ing puluh cara lot create dengan diri kita deh, mudah-mudah tak payah deh peminat deh. Mari ada gapo atik deh create ni senjan ho bong bo kata kita tu create deh. Yo ada gapo hua jai ten reng deh, hua jai ten reng hai jai ti patu kresap kresai mai mi samathi deh. Ni senjan senjan ho kata kita tu ada kram create deh. Tu ada cara-cara deh, puluh cara kita mari tengok deh ada kapo tek pemenang deh. Yang pertama ni suruh kita tu kayap rangkai deh. Jangan duduk-duduk saja gi kok tu gi kok ni atik deh, buat gapo deh. We tu big gang atik deh pemenang deh. Patu gapo ya kata kalau kita tu big gang deh, tak ada we kita deh, tubuh pada kita segar gagah saja, tapi yo wak wi kita tu gapo cicai kita tu kengreng juga deh, gagah juga deh peminat deh. Kita tu kena dok tubik reng ate deh, apa tu wak semati deh. No wak wi kita tu lupa kata kita tu dok kreat dok gapo deh peminat deh. Lepas tu yang kedua, yang kedua neng yang kedua ni kure minum alkohol deh. Oh kita ni ada minum syak dah deh. Lepas tu apa okay ho minum alkohol deh. You ada kan seksa deh, pun ngan kan seksa tahun 2017 deh, 2017 banyak 63 chin yo rabu kata kalut perimat alkohol ni nak tolong jadi apa pawak sem sau pi yo minum alkohol deh. Patu minum alkohol ho banyak-banyak deh, yo nak wak wi kan tamngan ho kan sesan rabu pasal ho kita tu wak kita tak molek deh pemnak deh. Patu yang ketiga, yang ketiga ni betilah deh isak rokok. Rokok tu kalau boleh berhenti-berhenti deh, ngot suburi alkohol dah ya kata dah lut dengan alkohol. Lepas tu ngot suburi atik siapa dia ho kriak kiak tu yo no isa rokok deh, tapi ho sungguh tu kan siksa yo temu kata kalau kita isa rokok yo no bahaya deh, jadi kriak. Bukan kuih kriak tak, ni kau kriak deh peminat deh. Lepas tu yang keempat, yang keempat ni kubkum periman kafein deh, kan dium kafein kapo kafein kafe teh deh, you know giok kong dengan hok kita tu kriak juga deh peminat deh. Lepas tu kafein ni yo wak wi kita tu tin terenuk deh, kerewon kerewai yo tak jadi molek dengan ho pawak kriat ni. Lepas tu yang kelima, yang kelima ni wi kita tidur wi cukup. Dek, tidur wi cukup. Tidur betul, jangan tidur tengah malam. Dek, kalau tidur tengah malam, nawak wi kita tu ko kriat. Dek, pemnak dek. Wi kita tidur apa? Pie kita ngatuk. Pasal ngatuk mak tu tidur halu dah. Jangan duk main, jangan duk bo. Dah pernah dah yang hidup fun ya kata ngatuk pak tidur yang hidup fun tu berhenti main terosak tengah gelak tu dah tu dia. Lepas tu ada lagi lima dah, lima hok cara-cara puluh lut kuam kreat. Mudah-mudah dah kita mari hubung sisi yang ketika dalam rancangan Music Plus Masoning, kita berhenti dengar lagu atau anasik dulu, lepas tu klik mari dalam sisi yang ketiga.

langsung mari sisi yang ketiga dalam rangsangnya Music Plus. Sisi terakhir rangsangnya ni sudah ada dengar, kita dengar dah dari 5 cara witi lut kuam kriat dari peminat. Lepas tu ada lagi 5, kita mari hubung pulak dari peminat. Dan hubung yang kene, yang kene ni wi kita tu nang samati, nang samati cuai pon klai. Dan you know kuge kuam teng kriat ho otak kita wi molek dari peminat. Dan lepas tu otak kita you know cocok dengan sing dari sing neng ho jadi run un. Dan takwi kita tu jadi kriak. Dan kita duk gapanang semati tu sehari tu 30 minit. Dan duk saja-saja jangan duk fikir gapo. Dan ha. Fikir tu tu hingga kriak. Dan peminat. Dan lepas tu yang ke ane, yang ke tujuh. Yang ke tujuh ni make bagi huwi gapo sumedun. Dan makan ni wi sumdun. Bagi makan ni jadi pacai ho nono apa song pun ketop dengan kuam kret ho kita juga. Tapi nak dah kalau kita duduk dalam pawak ho namtan dalam dalam tubuh badan kita tutam. Dah kita khat nam kita dah rap san prung teng dengan ahan prerup banyak. Capur dengan apa makan ni ada namtan sung. Dan you know we kita tu ada kuam krit banyak juga. Dan peminat dan lagu lagu tu dah kita kena kuapkum. Dan kuapkum periman ho bagi makan ni kita we molek dale sahi-sahi tu dah. Kita kena minum air we banyak. Dan jangan duk minum sikit. Dan sahi tu we pada dengan ni sapa lapeng lah. Dari peminat deh. Lepas tu yang kelapai ni belajar. Deh, belajar nyawa tubik, nyawa masuk. Dari peminat deh. Apa kita kena duk belajar bi sama-sama nyawa masuk, nyawa tubik. Deh, hai cek kau, hai cek ok, lek-lek tu. Deh, dalam sahi-sahi tu bi banyak. Deh, lepas tu dia kata kita tu sahari tu kita nono apa nyawa nyawa pandok-pandok. Dewi kita tu sud hai jai kau lek-lek hai jai ok. Dan lepas tu yang ke sembilan, yang ke sembilan ni pakai aroma terapi kapo aroma terapi tu bagi ho bahu-bahu bahu sedap wi kita tu pon klai dek pemna dek ambil tok dalam bilik kita, bilik tidur ke meja tempat kita buat kerja dek liling ho bahu sedap tu nah wi kita tu pon klai ne ataupun

10 cara semua kirim pada peminat audio dengar rancangnya Music Plus dah tengok masa ho rancangnya Music Plus dah ni sudah habis dah. Nah, silap salah ke apa karabun minta maaf peminat semua hok dah dengar. Lepas tu klip hari dengar nak malam deh. Masa buku 11 sampai buku 12 malam. Masa sejak belum nak tidur bolehlah. Mari dengar. Deh. Lepas tu karabun minta undur gi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi keraja dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selapeh

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak mutu kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: Radio Thailand Jala FM 95 MHz.
2: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
3: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
2: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
5: Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Cinta Satu Malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemnak semua duk dengar rancangan Cinta Satu Malam. Malam ni mai jumpa dengan di Cemoni tiap-tiap pukul 12 malam sapa pukul 1 malam. Jo gelombang FM 95 ya lari obah sa Melayu tepat te 24 je. Gitu boleh jumpa tiap-tiap malam ngah malam sikitlah pukul 12 malam tu. Ha apa minat tak masuk tidur lagi boleh duk dengar di Cemoni dengan berita dengan cau-cau kosi cau-cau ngaji cau jaga kesihatan cau belakang lah. Semoga panggilan itu cuaca udah dia sangat tukar. Kita kena jaga-jaga kesihatan kita semua. Makin ni buat gapo, berehat ke gapo ini penting sekali. Nah, kalau kita tak jaga, mulalah tubuh badan kita penyakit pun nak mari cari. Itu kita kena jaga-jaga kejap. Makin ni ha, ada fit dah, berehat, tidur, cukup bergerak kepada tubuh badan. Ah, yang serupa tu ah, cocok vaksin cukup. Ah, ada-ada tak cocok vaksin anak cucu tak boleh. Kita kena cocok juga lah ambil vaksin ni dah tepih kepada penyakit semua. Ah, jaga-jaga insya-Allah. Kita jaga insya-Allah tu anak cucu kita tu nak selamat jauh kepada penyakit semua peminat. Yo, sisi pertama ni tegur menegur selagi banyaklah nak berkongsi. Itu kita pergi berehat dulu. Mari jumpa pula selagi sisi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Masuklah sesi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sesi yang kedua ni nak mari berkongsi cara-cara anak cucu kita ni tubuh badan dia tu demi acak lah. Gitu kita kena jaga-jaga semoga budak kecil ni dia panggil pungkan dia nak genah lah gitu dah. Yang pertama kita kena jaga tidur wi cukup. Budak umur 3 ataupun 5 tahun ni kena tidur 10 ataupun 13 jam sehari. Itu dia boleh berehat ke apa itu dah. Pula dia kata kita kena makan ni we cukup 5 mu, makan ulam, makan protein, makan telur, makan daging ayam, makan minum susu ke apa itu nak we tumbuh pada kita tu ambil san we cukup. Minum air suwe-suwe ni ada faedah benar. Kalau kita minum we cukup molek lah peminat. Betul basuh tangan tiap-tiap kita nak makan nasi, tiap-tiap kita tubik jamai kita kena basuh tangan dulu. Tubik beluh akan melangkai atik we tubuh badan boleh bergerak nak we pungkan kita ni jadi molek lah dah. Betul jangan lupa lah ambil vaksin we cukup peminat. Vaksin ni dia nak ada panggil tepih lah kepada penyakit semua. Kalau kita demam tu dia tak teruk lah dah. Betul hiliklah kepada bokok angin wokok lah apa tu. Gapo kita isap rokok tu jahlah pada anak cucu kita peminat. Semoga kalau anak kita tu demik acak batuk busing ni kita kena pergi membomoh. Takut pesak-pesak lah. Takut anak kita jadi gapo dah teruk gapo itu. Kita boleh fubat dulu. Ni ada macam rekosi dengan rancangan Cinta Satu Malam malam ni. Ya tubuh badan kita ni ada harga banyak gitu. Kita kena jaga-jaga wi kejak jangan duk lepas jangan duk makan ikut setok patah tak gapo tak leh. Hak ni penting sekali yang berlaku kepada ibu bapa pesan-pesan ni ke anak cucu dia jaga-jaga tek tubuh badan kita tubuh badan dia tu deh. Ni lah cuma dikongsi dengan rancangan Cinta Satu Malam hari ni. Kita pergi berehat dulu, mari jumpa pula setelah lagi sisi yang tu.

3 dengan rancangan Cinta Satu Malam sesi yang ketiga. Ning peminat nak mari kostilah kepada semua deh. Ha, kalau kita nak bi ibu bapa kita kasih kepada kita, kita kena taat kepada dia. Ha, semoga kita ni apa ni kalau tak apa tu aku ibu bapa mulalah tak berkat ke apa segala deh. Dia kata kalau nak jadi anak yang soleh, anak yang solihah ni kita kena jadi budak kasih reti dengan ibu bapa, rajin mengaji, rajin kerja, taat kepada ibu bapa, kecek molek. Tolong ibu bapa kerja umuh ke apa dalam umuh lawat dapur apa tu deh. Betul jangan duk main bareh hok beno tok molek, kita kena hilik lah. Betul jangan duk bahang ibu bapa kita. Kita kena jaga ibu bapa kita dah ibu bapa dia tu jaga kita yang kecil-kecil, kita kena ingat katik. Tolong menolong. Gi ngaji kena rajin ngaji, bukan duk main-main dok leh. Dah kalau kita nak jadi anak hok molek, anak yang soleh solihah, kita kena reti dengar. Hok nilah. Kim belako jangan duduk dengan terosak banyak telajak tak molek mano, jangan duduk tidur tengah malas sangat, jangan duduk jale sangat, jangan duduk bahau ibu bapa sangat. Hari ini kita kena reti dengan ibu bapa pemenak dah. Masa luwe-luwe kelik cari dia, zikrah dia lah mana apa khabar dia, beli barang ke dia. Kita kena tanya juga, bukan duk lepas we dia duk sore duk ingat ke kita tak leh. Kita kena pergi cari dia. Ibu bapa ni sayang kepada kita pemenak. Yo, inilah dia jam menikosi dengan rancangan Cinta Satu Malam Malening. Dua gapo peminat tu masa ni dok bawa kereta gi hata bare ke kelik dumoh ke baru nak masuk kerja ke dok tunggu weng ke lah mano. Itu dok kerja pun selamat lah. Jaga-jaga kesihatan teratik bawa kereta bawa motor bu ingat koko bawa jangan dok sing sangat. Yo, selamat belako. Selamat tidur, selamat malam semua. Malam ni kalau ada gapo salah sikit banyak di channel ni tak maaf belako. Jaga-jaga kesihatan belako. Di channel ni tak tunuh dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: สวทยะลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat Teh 24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan Thai.
1: Istihara Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawata Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, tarilah di website Sawata Jala. Okey.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
6: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.
7: Anda sedang mendengar Sawatha Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan

0: kok dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากรู้ข่าวสารนโยบายภาครัฐร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นหมุนคลื่นเข้ามาที่92เมกะเฮิรตซ์เกษตรมั่งคั่งท่องเที่ยวยั่งยืนต้องคลื่น 94.25 คลื่นมหาชนคนชายแดนใต
0: ้ร่วมสืบสานอัตลักษณ์สร้างความเข้าใจร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต FM 95เมกะเฮิรตซ์ภาษามลายูถิ่นตลอด24ชั่วโมง
2: มาร่วมสร้างสันติสุขในพื้นที่เผยแพร่สิ่งดีๆกับสวท.ยะลากรมประชาสัมพันธ์mengetahui yang sebenar mendengar berita yang betul setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala gelombang yang indah untuk anda di sini.Stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, Lambang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar.Cepat lagi menarik, termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
3: Kami, Tim Berita Melayu Sawatha Jala, FM 95 MHz, akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang, jumpa pula dengan ruangnya berita Sawatha. Itulah untuk dalam ruangnya berita Sawatha, kita nak mari menyebar, nak mari berkongsi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ni tu di gelombang FM 95 MHz Sawatha Jala. Hari ini tu, Bupong ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari berkecek, nak mari menyebar kepada peminat kita. Peminat kita boleh dengar berita apa sahaja. Lepas tu, untuk sekarang ini tu kita mari dengar berita ataupun mari dengar lah ada berita apa-apa sahaja yang Bu nak menyebar kepada peminat. Gitulah kita mari dengar berita bersama.

0: Sawat Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan.

0: Bota Jala.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat te, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: Inilah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas.
1: La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin.
0: Boleh jadi engkau Muhammad akan membinasakan dirimu dengan kesedihan karena mereka penduduk Mekah tidak beriman.
1: Inna sya'nu nazzil 'alaihim minas sama'i ayatan fadhallat a'naquhum laha khadi'in.
0: Jika kami menghendaki, niscaya kami turunkan kepada mereka mukjizat dari langit yang akan membuat tengkuk mereka tunduk dengan rendah hati kepadanya.

0: Dan setiap kali disampaikan kepada mereka suatu peringatan baru, ayat Al-Quran yang diturunkan dari Tuhan yang Maha Pengasih, mereka selalu berpaling darinya.
1: فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
0: Sungguh, mereka telah mendustakan Al-Quran. Maka kelak akan datang kepada mereka kebenaran, berita-berita mengenai apa azab yang dulu mereka perolok-olokan.

0: Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi? Betapa banyak kami tumbuhkan di bumi itu, berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik.
1: Inna fi dhalika la'ayah, wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda kebesaran Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Wa idh nada rabbuka Musa anittil qawmal zalimin.
0: Dan ingatlah ketika Tuhanmu menyeru Musa dengan firman-Nya, Datangilah kaum yang zalim itu.
1: Qaum Fir'aun, ala yattaqun.
0: Yaitu kaum Fir'aun. Mengapa mereka tidak bertakwa?
1: Qala Rabbi inni akhafu an yukadzibun.
0: Dia Musa berkata, Ya Tuhanku, sungguh, aku takut mereka akan mendustakan aku.
1: Wa yadhiqu sadri wa la yanqaliqu lisani fa arsil ila Harun.
0: Sehingga dadaku terasa sempit dan lidahku tidak lancar. Maka utuslah Harun bersamaku.
1: Walahum 'alayya dhanbun fa akhafu an yaqtulun.
0: Sebab aku berdosa terhadap mereka, maka aku takut mereka akan membunuhku.

Allah berfirman, "Jangan takut, mereka tidak akan dapat membunuhmu. Maka pergilah kamu berdua dengan membawa ayat-ayat kami, mukjizat-mukjizat. Sungguh, kami bersamamu mendengarkan apa yang mereka katakan."

0: Maka datanglah kamu berdua kepada Fir'aun dan katakan, sesungguhnya kami adalah rasul-rasul Tuhan seluruh alam.
1: An arsil ma'ana bani Israel.
0: Lepaskanlah Bani Israel, pergi bersama kami.
1: Qala alam nurabbika fina walidan walabista fina min umurika sinin.
0: Dia Fir'aun menjawab, bukankah kami telah mengasuhmu dalam lingkungan keluarga kami waktu engkau masih kanak-kanak dan engkau tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu.
1: Wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta minal kafirin.
0: Dan engkau Musa telah melakukan kesalahan dari perbuatan yang telah engkau lakukan. Dan engkau termasuk orang yang tidak tahu berterima kasih.

Musa berkata, "Aku telah melakukannya, dan ketika itu aku termasuk orang yang khilaf."

Lalu aku lari darimu, karena aku takut kepadamu. Kemudian Tuhanku menganugerahkan ilmu kepadaku, serta Dia menjadikan aku salah seorang di antara rasul-rasul.

0: Dan itulah kebaikan yang telah engkau berikan kepadaku. Sementara itu, engkau telah memperbudak Bani Israel.
1: Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin.
0: Fir'aun bertanya, siapa Tuhan seluruh alam itu?

0: Musa menjawab, "Tuhan pencipta langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, itulah Tuhanmu, jika kamu mempercayainya."
1: Qala liman hawlahu ala tastami'un.
0: Dia Fir'aun berkata kepada orang-orang di sekelilingnya, "Apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakannya?"
1: Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin.
0: Dia Musa berkata, "Dia Tuhanmu dan juga Tuhan nenek moyangmu terdahulu."
1: Qala inna rasulakum alladhi ursila ilaikum lamajnun.
0: Dia Fir'aun berkata, "Sungguh Rasulmu yang diutus kepada kamu benar-benar orang gila."

Dia Musa berkata, "Dialah Tuhan yang menguasai timur dan barat, dan apa yang ada di antara keduanya, jika kamu mengerti."

0: Raja Fir'aun berkata, "Sungguh, jika engkau menyembah Tuhan selain aku, pasti aku masukkan engkau ke dalam penjara."
1: Qala awalau ji'tuka bishay'in mubin.
0: Dia Musa berkata, "Apakah engkau akan melakukan itu, sekalipun aku tunjukkan kepadamu sesuatu bukti yang nyata?"
1: Qala fa'ti bihi in kunta minas sadiqin.
0: Dia Fir'aun berkata, "Tunjukkan sesuatu bukti yang nyata itu, jika engkau termasuk orang yang benar."
1: Fa'alqa 'asahu fa'idha hiya thu'banun mubin.
0: Maka dia Musa melemparkan tongkatnya. Tiba-tiba tongkat itu menjadi ular besar yang sebenarnya.
1: وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ.
0: Dan dia mengeluarkan tangannya dari dalam bajunya. Tiba-tiba, tangan itu menjadi putih, bercahaya, bagi orang-orang yang melihatnya.
1: قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ.
0: Dan Fir'aun berkata kepada para pemuka di sekelilingnya, "Sesungguhnya dia Musa ini pasti seorang pesihir yang pandai."
1: يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ.
0: Dia hendak mengusir kamu dari negerimu dengan sihirnya. Karena itu, apakah yang kamu sarankan?
1: قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَابْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ.
0: Mereka menjawab, "Tahanlah untuk sementara dia dan saudaranya, dan utuslah ke seluruh negeri orang-orang yang akan mengumpulkan pesihir."
1: Ya'tuka bikulli sahharin 'alim.
0: Niscaya mereka akan mendatangkan semua pesihir yang pandai kepadamu.
1: فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ.
0: Lalu dikumpulkanlah para pesihir pada waktu yang ditetapkan, pada hari yang telah ditentukan.
1: وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ.
0: Dan diumumkan kepada orang banyak, "Berkumpullah kamu semua."
1: La'allana nattabi'u as-saharata in kanu humul ghalibin.
0: Agar kita mengikuti para pesihir itu jika mereka yang menang.

0: Maka ketika para pesihir datang, mereka berkata kepada Fir'aun, "Apakah kami benar-benar akan mendapat imbalan yang besar jika kami yang menang?"
1: Qala na'am wa innakum idzal laminal muqarrabin.
0: Dia Fir'aun menjawab, "Ya, dan bahkan kamu pasti akan mendapat kedudukan yang dekat kepadaku."

0: Lalu mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka seraya berkata, "Demi kekuasaan Fir'aun, pasti kamilah yang akan menang."
1: Fa'alqa Musa 'asahu fa idza hiya talqafu ma yafikun.
0: Kemudian Musa melemparkan tongkatnya. Maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan itu.
1: Fa'ulqiya as-saharatu sajidin.
0: Maka menyungkurlah para pesihir itu bersujud.
1: Qalu amanna bi rabbil alamin.
0: Mereka berkata, "Kami beriman kepada Tuhan seluruh alam."
1: Rabbi Musa wa Harun.
0: Yaitu Tuhannya Musa dan Harun.

Dia Fir'aun berkata, "Mengapa kamu beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Nanti kamu pasti akan tahu akibat perbuatanmu. Pasti akan kupotong tangan dan kakimu bersilang, dan sungguh akan kusalib kamu semuanya."

Sesungguhnya kami sangat menginginkan sekiranya Tuhan kami akan mengampuni kesalahan kami, karena kami menjadi orang yang pertama-tama beriman.

0: Dan kami wahyukan perintahkan kepada Musa, pergilah pada malam hari dengan membawa hamba-hambaku Bani Israel, sebab pasti kamu akan dikejar.
1: فأرسل فرعون في المدائن حاشرين.
0: Kemudian Fir'aun mengirimkan orang ke kota-kota untuk mengumpulkan bala tentaranya.
1: إن هؤلاء لشرذمة قليلون.
0: Fir'aun berkata, sesungguhnya mereka Bani Israel hanya sekelompok kecil.
1: Wa innahum lana lagha'irun.
0: Dan sesungguhnya mereka telah berbuat hal-hal yang menimbulkan amarah kita.
1: Wa inna lajami'un hadirun.
0: Dan sesungguhnya kita semua tanpa kecuali harus selalu waspada.
1: فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ.
0: Kemudian kami keluarkan mereka Fir'aun dan kaumnya dari taman-taman dan mata air.
1: وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ.
0: Dan dari harta kekayaan dan kedudukan yang mulia.
1: كذلك وأورثناها بني إسرائيل.
0: Demikianlah dan kami anugerahkan semuanya itu kepada Bani Israel.
1: فأتبعوهم مشرقين.
0: Lalu Fir'aun dan bala tentaranya dapat menyusul mereka pada waktu matahari terbit.

0: Maka ketika kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, "Kita benar-benar akan tersusul."
1: Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin.
0: Dia Musa menjawab, "Sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku."

0: Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu, dan setiap belahan seperti gunung yang besar.
1: Wa azlafna thammal akharin.
0: Dan di sanalah kami dekatkan golongan yang lain.
1: Wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in.
0: Dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang bersamanya.
1: Thumma aghraqna al-akharin.
0: Kemudian kami tenggelamkan golongan yang lain.
1: Inna fi dhalika la'ayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu terdapat suatu tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Watlu alaihim naba'a Ibrahim.
0: Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim.
1: Iz qala li abihi wa qawmihi ma ta'budun.
0: Ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, apakah yang kamu sembah?
1: Qalu na'budu asnaman fanadallu laha 'akifin.
0: Mereka menjawab, kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya.
1: Qala hal yasma'unakum id tad'un.
0: Dia Ibrahim berkata, apakah mereka mendengarmu ketika kamu berdoa kepadanya?
1: Au yanfa'unakum au yadurun.
0: Atau dapatkah mereka memberi manfaat atau mencelakakan kamu?
1: Qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun.
0: Mereka menjawab, tidak, tetapi kami dapati nenek moyang kami berbuat begitu.
1: Qala afara'aytum ma kuntum ta'budun.
0: Dia Ibrahim berkata, apakah kamu memperhatikan apa yang kamu sembah?
1: Antum wa aba'ukumul aqdamun.
0: Kamu dan nenek moyang kamu yang terdahulu.
1: Fa innahum aduun li illa rabbal alamin.
0: Sesungguhnya mereka apa yang kamu sembah itu musuhku, lain halnya Tuhan seluruh alam.
1: Alladhi khalaqani fa huwa yahdi.
0: Yaitu yang telah menciptakan aku, maka dia yang memberi petunjuk kepadaku.
1: Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin.
0: Dan yang memberi makan dan minum kepadaku.
1: Wa idza maridtu fa huwa yashfin.
0: Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku.
1: Walladzi yumituni tsumma yuhyin.
0: Dan yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku kembali.
1: Walladzi atma'u an yaghfira li khathiyati yawmaddin.
0: Dan yang sangat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat.
1: Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin.
0: Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu, dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh.
1: Waj'alni lisana sidqin fil akhirin.
0: Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian.
1: Waj'alni min warasati jannatin na'im.
0: Dan jadikanlah aku termasuk orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan.

0: Dan ampunilah ayahku. Sesungguhnya dia termasuk orang yang sesat.
1: وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ.
0: Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan.
1: يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ.
0: Yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna.
1: إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ.
0: Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih.
1: وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ.
0: Dan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa.
1: وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ.
0: Dan neraka jahim diperlihatkan dengan jelas kepada orang-orang yang sesat.
1: وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ.
0: Dan dikatakan kepada mereka, di mana berhala-berhala yang dahulu kamu sembah.
1: مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ.
0: Selain Allah, dapatkah mereka menolong kamu atau menolong diri mereka sendiri?
1: فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ.
0: Maka mereka sesembahan itu dijungkirkan ke dalam neraka bersama orang-orang yang sesat.
1: وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ.
0: Dan bala tentara iblis semuanya.
1: قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ.
0: Mereka berkata sambil bertengkar di dalamnya neraka.
1: تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.
0: Demi Allah, sesungguhnya kita dahulu di dunia dalam kesesatan yang nyata.
1: إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ.
0: Karena kita mempersamakan kamu, berhala-berhala, dengan Tuhan seluruh alam.
1: وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ.
0: Dan tidak ada yang menyesatkan kita, kecuali orang-orang yang berdosa.
1: فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ.
0: Maka sekarang, kita tidak mempunyai seorang pun pemberi syafaat, penolong.
1: وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ.
0: Dan tidak pula mempunyai teman yang akrab.
1: فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.
0: Maka seandainya kita dapat kembali ke dunia, niscaya kita menjadi orang-orang yang beriman.

0: Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kamu kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: Qalu anu'minu laka wattaba'aka al-ardhalun.
0: Mereka berkata, apakah kami harus beriman kepadamu, padahal pengikut-pengikutmu orang-orang yang hina?
1: Qala wa ma 'ilmi bima kanu ya'malun.
0: Dia Nuh menjawab, tidak ada pengetahuanku tentang apa yang mereka kerjakan.
1: In hisabuhum illa 'ala rabbi law tash'urun.
0: Perhitungan amal perbuatan mereka tidak lain hanyalah kepada Tuhanku, jika kamu menyadari.
1: وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ.
0: Dan aku tidak akan mengusir orang-orang yang beriman.
1: إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ.
0: Aku ini hanyalah pemberi peringatan yang jelas.
1: Qalu la illam tantahi ya Nuh latakunanna minal marjumin.
0: Mereka berkata, wahai Nuh, sungguh, jika engkau tidak mau berhenti, niscaya engkau termasuk orang yang dirajam, dilempari batu sampai mati.
1: Qala rabbi inna qawmi kazzabun.
0: Dia Nuh berkata, ya Tuhanku, sungguh, kaumku telah mendustakan aku.
1: Faftah baini wa bainahum fathan wa najjini wa man ma'ya minal mu'minin.
0: Maka berilah keputusan antara aku dengan mereka, dan selamatkanlah aku, dan mereka yang beriman bersamaku.
1: فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ.
0: Kemudian kami menyelamatkannya Nuh, dan orang-orang yang bersamanya, di dalam kapal yang penuh muatan.
1: ثم أغرقنا بعد الباقين.
0: Kemudian setelah itu, kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal.

0: Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakanku itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam.
1: أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ.
0: Apakah kamu mendirikan istana-istana pada setiap tanah yang tinggi untuk kemegahan tanpa ditempati?
1: وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ.
0: Dan kamu membuat benteng-benteng dengan harapan kamu hidup kekal.
1: وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ.
0: Dan apabila kamu menyiksa, maka kamu lakukan secara kejam dan bengis.
1: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ.
0: Dan tetaplah kamu bertakwa kepadanya yang telah menganugerahkan kepadamu apa yang kamu ketahui.
1: أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ.
0: Dia Allah telah menganugerahkan kepadamu hewan ternak dan anak-anak.
1: وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ.
0: Dan kebun-kebun dan mata air.
1: إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ.
0: Sesungguhnya, aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar.

0: Mereka menjawab, "Sama saja bagi kami, apakah engkau memberi nasihat atau tidak memberi nasihat?"
1: In hadza illa khuluqul awwalin.
0: Agama kami ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang-orang terdahulu.
1: Wa ma nahnu bimu'adzabin.
0: Dan kami sama sekali tidak akan diazab.
1: Fakadzabu.

0: Dan aku tidak meminta sesuatu imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam.
1: أتتركون فيما هاهنا آمنين.
0: Apakah kamu mengira akan dibiarkan tinggal di sini, di negeri kamu ini dengan aman?
1: في جنات وعيون.
0: Di dalam kebun-kebun dan mata air.
1: وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٍ
0: Dan tanaman-tanaman dan pohon-pohon kurma yang mayangnya lembut.
1: وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ
0: Dan kamu pahat dengan terampil sebagian gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah.
1: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ
0: Dan janganlah kamu menaati perintah orang-orang yang melampaui batas.
1: الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ
0: Yang berbuat kerusakan di bumi dan tidak mengadakan perbaikan.
1: قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ
0: Mereka berkata, Sungguh, Engkau hanyalah termasuk orang yang kena sihir.

0: engkau hanyalah manusia seperti kami. Maka datangkanlah sesuatu mukjizat jika engkau termasuk orang yang benar.
1: Qala hadhihi naqatun laha shirbun wa lakum shirbu yawmin ma'lum.
0: Dia Saleh menjawab, ini seekor unta betina yang berhak mendapatkan giliran minum, dan kamu juga berhak mendapatkan minum pada hari yang ditentukan.

0: Dan jangan kamu menyentuhnya, unta itu, dengan sesuatu kejahatan. Nanti kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat.
1: Fa'aqaruha fa'asbahu nadimin.
0: Kemudian mereka membunuhnya, lalu mereka merasa menyesal.

0: Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam.
1: Ata'tuna adh-dhukrana minal 'alamin.
0: Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia berbuat homoseks?
1: وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ.
0: Dan kamu tinggalkan perempuan yang diciptakan Tuhan untuk menjadi istri-istri kamu. Kamu memang orang-orang yang melampaui batas.

0: Mereka menjawab, "Wahai Lut, jika engkau tidak berhenti, engkau termasuk orang-orang yang terusir."
1: Qala inni li'amalikum minal qalin.
0: Dia Lut berkata, "Aku sungguh benci kepada perbuatanmu."
1: Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun.
0: Lut berdoa, "Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dan keluargaku dari akibat perbuatan yang mereka kerjakan."
1: Fanajjaynahu wa ahlahu ajma'in.
0: Lalu kami selamatkan dia bersama keluarganya semua.
1: Illa ajuzan fil ghabirin.
0: Kecuali seorang perempuan tua, istrinya, yang termasuk dalam golongan yang tinggal.
1: Thumma dammarna al-akharin.
0: Kemudian kami binasakan yang lain.

0: Dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Maka betapa buruk hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu.
1: Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
2: كذب أصحاب الأيكة المرسلين.
0: Penduduk Aikah telah mendustakan para rasul.
2: إذ قال لهم شعيب ألا تتقون.
0: Ketika Syuaib berkata kepada mereka, Mengapa kamu tidak bertakwa?
2: Inni lakum rasulun amin.
0: Sungguh, aku adalah rasul kepercayaan yang diutus kepadamu.
2: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
3: Dengar berita polisi kerajaan.
4: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
5: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat 24 J.
6: Mari

Kuala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat te, jalene perhubunge setiap kehidupan selapeh.

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
1: Anda sedang bersama Radio Thailand Wilayah Jala FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan bersama dengan rancangan Jendela Agama.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صباح الخير صباح pagi sudah mengajang dirahmati sekalian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberi nikmat dan rahmat bagi kita setiap-tiap saat, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, selama semua hidup kita. Tuhan beri kemudahan tiap-tiap segi, tiap-tiap perkara. Lalu tu kita kena bersyukur kepada Allah SWT. Ialah yang pertama sekali, kena mengaji, kena belajar, beritahu hukum hakam Allah SWT untuk kita nak ibadat dengan Allah SWT. Lalu tu hari ni tak lain tak bukan, alhamdulillah. Nah, kita pun ayah mak pun ada kita banyak. Nah, hari ini nak buka kita nasihat agama dan usia ime. Nah, lalu tu sudah menghormati saya kena. Perihal takwa sana itu semua untuk guru, semua ustaz-ustaz dan ustazah. Semua orang yang bijak pandai, yang pandai saat itu, pakat berat orang ni belakang. Berat pihak takwa. Apa dia pertawa? Bahasa ni, mengenai takwa. Allah berfirman, wa man asdaku minallahi haditha. Dalam surah An-Nisa ayat 78. Artinya, adakah sesiapa yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Ini satu ayat dengan dalil kata semua san itu Allah yang maha kuasa dan Allah semualah perkara-perkara dunia dan akhirat san itu Allah. Dan firman Allah Subhanahu wa taala lagi, wa man asdaku minallahi qila. Dalam surah An-Nisa juga ayat 122. Artinya,

0: Adakah sesiapa yang lebih dipercayai perkataan-perkataannya daripada Allah? Itu dah. Hak saat ni, satu ayat saat ni kata, adakah siapa yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Ni ayat ni pula, adakah sesiapa yang lebih dipercayai perkataannya daripada Allah? Dan Allah berfirman lagi dengan panjang lebar, ayah mak pun nak apa ni, ambil maksud, ambil adah. Itu dah. Firmannya lagi dalam surah An-Nisa. Nah. Ayat 102. Satu ayat lagi dalam surah Al-Imran. Ayat 102 sampai 105. Sudah mengajar mati sekadar. Nah. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah sesungguhnya, kepada Allah sungguh sesungguh takwa, dan janganlah sampai kamu mati melainkan di dalam keadaan Islam yang sebenar. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah Subhanahu Wa Taala, dan janganlah berpecah belah. Ingatlah kurnia Allah istimewa, sehingga dengan kurnia Allah itu kamu menjadi bersaudara. Kamu dahulu berada di tepi-tepi lubang neraka, lalu diselamatkannya kamu daripadanya. Begitulah Allah menjelaskan keterangan-keterangannya kepada kamu supaya kamu menuruti jalan yang sebenar. Tuhan buka hidayah, Tuhan menunjuk jalan, deh, jalan yang sebenar. Tidak ada jalan yang sebenar melainkan jalan petunjuk daripada Allah SWT. Hak sebenar. Dan adakanlah di antara kamu umat yang mengajak kepada kebajikan. Kita pakat-pakat seru, pakat-pakat ajak untuk buat kebajikan. Di atas jalan kebajikan. Itu dah. Dan lagi pula menyuruh mengerjakan yang benar. Suat perkara yang benar. Yang betul benar. Dan melarik daripada membuat yang salah. Mereka itulah orang-orang yang beruntung dan berjaya dunia dan akhirat. Dan janganlah kamu menjadi serupa dengan orang-orang yang apa ni, yang telah berpecah belah dan berselisih paham sesudah datang kepadanya bukti-bukti yang terang, yang nyata. Mereka itulah orang-orang yang akan memperoleh seksa yang dahsyat. Orang buat menjadi demo pecah belah saat itu, orang ni lah dapat seksa yang sangat berat di akhirat nanti. Adapun firman Allah berikut. Satu lagi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah sesungguh takwa. Ini adalah suatu perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya. Tuhan suruh. Perintah-perintah ni suruh. Dah. Kecik mudah-mudah gitu. Suruh apa ni? Tuhan suruh turut metahnya dari gulungnya kaum mukmin, mukminin supaya bertakwa. Kerana Tuhan telah mengumpulkan di dalam sifat takwa itu segala kebaikan dunia dan akhirat. Ha, ni. Kemudian disuruh pula hamba-hambanya dari golongan kaum mukminin itu supaya bertakwa kepadanya agar mereka boleh berjaya dan mencapai penghormatan yang telah disediakan di dalam sifat-sifat takwa itu dari kebajikan dan kesempurnaan dan juga kebahagiaan dan kemenangan. Semata-mata sebagai rahmat kepada hambanya dari kaum mukminin. Dan sememangnya, sememangnya lah Allah amat kasih terhadap hamba-hambanya yang mukminin itu, iaitu puak kita. Puak kita orang yang beriman teguh dengan Allah SWT, dengan terkenal nama mukmin. Nah, mukmin itu dapat rahmat, dapat kebahagiaan, dapat kemenangan, dapat kebajikan dan kesempurnaan segala-galanya. Semata-mata sebagai rahmat kepada hamba-hambanya, pada puak kita, sebagai rahmat kepada puak kita. Lalu itu sedemikian yang hormati sekalian. Nih, kita perhati tengok di keliling kelala kita, utama diri kita sendiri. Kita acu suluh tengok, duduk tapai cermin sebentar tengok air muka kita, tengok rambut kita, tengok kening kita, hidung kita, tengok, tengok, tengok, tengok kulit kita, terik, kecut. Perhati tengok. Lepas tu kita ambil aktiban, iaitu tiap banyak segi di dalam tu, tu boleh kita mencabarkan ilmu-ilmu sebagai kita nak cari ilmu untuk menunaikan kewajiban. Kewajipan kita terhadap Allah SWT. Apa Tuhan suruh, nah, kita buat. Apa Tuhan lari, kita minta menjauh. Dan segera mencegahkan segala maksiat. Ni orang mukminin. Nah. Jadi hari ini kita mari duduk kecek perihal takwa. Nak pergi kepada amal ibadat sana itu, kena wipahir sifat takwa terlebih dulu. Nah, itu dah. Makna kata, satu ayat lebih tegas saya, sana telah ayat meridah, yang kata, adakah siapa yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Tak ada lah perkataan yang benar, melainkan Allah. Waman asdaku minallahi qila. Dan adakah sesiapa yang lebih dipercayai perkataannya daripada Allah? Kata Allah dengan perkataan manusia ni. Nah, adakah siapa yang lebih dipercayai? Kita nak percaya perkataan manusia ke? Nak percaya kepada Allah SWT. Itu dah. Saya cek mudah-mudah lagu tu lah. Hak saat ni kebenaran. Dan hak ni percaya Lalu tu kita nak mengambil aktiva ni pagi limu-limu ni deh. Ha, sifat-sifat takwa. Makna takwa saat ni tu ialah orang tu nak ada sifat kebenaran. Kecek mudah-mudah kata betul kena benar, takut kena salah. Tu dia. Mudah-mudah. Ha, tu dah. Dan lagi pula, siapa yang lebih dipercayai perkataannya daripada Allah? Siapa nak lebih daripada Allah lagi perkataan saat itu? Ha, bagaimana firman Allah SWT, iaitu kata Allah saat itu. Sebagai ajari Allah. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah sesungguh-sungguh takwa. Jadi, ini adalah suatu perintah daripada Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya dari gulungnya kaum mukminin supaya bertakwa. Kerana takwa, Tuhan telah mengumpulkan di dalam sifat-sifat takwa itu segala kebaikan. Orang ada sifat takwa sana itu ada segala kebaikan dunia dan akhirat. Kemudian disuruh pula hamba-hambanya dari gulungnya kaum mukminin itu supaya bertakwa kepadanya agar mereka boleh berjaya dan mencapaikan penghormatan yang telah disediakan di dalam sifat takwa itu. Ha, bukan mudah-mudah tapi tak payah. Nah, kita pakat-pakat deh. Suluh tengok. Beramal selalu daripada hari ini. Ha, itulah. Lepas tu beramal saat itu jangan lupa. Dia kena duduk perangak sokmo tu. Tak boleh pergi dah. Acuk perhati tengok diri kita sendiri dalam diri kita ni. Ha, ingat orang ni terlupa orang ni. Ingat orang ni terlupa orang ni. Lepas tu nak ingat semua nak jadi istiqamah nak balas mana. Orang ni kita nak ambil orang wajib-wajib orang penting-penting tu. Ngapa orang ingat selalu dah. Seperti mana sifat takwa ni. Orang sifat takwa saat ni tu. Itu dia. Ada kebenaran. Ada percaya eh. Dalam perkata eh. Ada kebenaran di dalam perkata eh. Siapa kah nak lebih benar perkata ehnya daripada Allah? Melainkan Allah. Dan siapa kah nak lebih dipercayai perkata ehnya daripada Allah? Ialah Allah. Nadu sedang menghormati sekalian. Tuhan mengumpulkan di dalam sifat takwa itu segala kebaikan dunia dan akhirat. Kemudian disuruh pula hambanya dari gulungnya kaum mukminin itu supaya bertakwa kepadanya agar mereka boleh berjaya dan mencapai penghormatan yang telah disediakan di dalam sifat takwa. Eh, di dalam sifat takwa itu. Dari kebajikan dan kesempurnaan. Dan juga kebahagiaan dan kemenangan. Semata-mata sebagai rahmat kepada hamba-hambanya. Dari kaum mukminin dan sememangnya lah Allah amat kasih terhadap hamba-hamba yang mukminin. Lepas kita duduk dalam sifat tu kita tak lagi wey. Kali dengan ayah mak belakang. Nah. Kali dengan peminat kita, sekali dengan FC kita, sekali dengan pelajar-pelajar kita semua dan itu. Kita suluh tengok kita duduk dalam sifat ni tak lagi. Sifat kebenaran dan sifat apa ni? Percaya eh. Ada orang percaya kita berapa persen weh. Ada orang tengok kita duduk dalam kebenaran berapa persen weh. Itu dah. Dah. Semua saat itu dia kena pertibat. Kena usaha, belajar, berlatih. Serta dengan buat. Tak ada kira. Di segi apa saat itu tak ada kira. Itu dah. Kita mengaji, kita belajar, kita tahu dalil. Ayat suci Al-Quran Karim dan dalil pada hadis-hadis. Hak yang penting-penting saat itu, kita kena kemah. Ha, tidak. Manusia kita ni nak ingat semua tak boleh jadi. Kenapa? Kerana ada sifat kekurangnya. Lalu tu, kita sedaya upayalah, usaha, kita mengaji, kita belajar, kita cari kepentingan saat itu, ambil hak penting-penting, we ingat. Jangan kata gapo saja mengajar mati sekalian. Surah Fatihah tu, duk baca hari-hari tu, kadang-kadang paling yang tak khabar juga. Itu dah. Dia ada selesli di dalam semaya saat itu, tak lain, tak bukan. Dia uji banyak sangat. Lalu tu kita kena astagfirullah banyak-banyak, dan baca terlebih kuih dulu, dia baru nak akit takbir semaya. Baca kul a'udzu birabbin nas, supaya nak lepas daripada penyakit waswah. Nah, sebelum ada nak akit takbir. Acu-acu kita buat sokmo sini, we jadi terlekat. Nih. We jadi lacar lah. Mengata nak semaya, selalu mari dengan autonomat, lalu dah. Mati dah. Supaya apa? Supaya kita nak sepenuh sepanya, iaitu nak sepenuhkan takwa kita. Nak sepenuhkan amalan kita. Nak sepenuhkan perbuatan kita saat itu. Nih. Ha semaya, ha poso, ha luar zakat, ha buat haji. Cukup dekat. We kita faham, we kita pandang, buat. Lepas tu jangan wawih. Jangan we jadi waswah. Haa, tidak. Orang ada takwa ke tak ada waswah? Lalu tu sedangkan takwa itu pula merupakan wasiat utama daripada Allah SWT. Haa, tu dia. Pegai kemah situ. Mana? Iaitu takwa itu pula merupakan wasiat utama daripada Allah SWT. Wasiat-wasiat ni pandai kata pesan ni. Nah. Suruh-suruh eh. Merupakan suruh-suruh utama sekali daripada Allah SWT. Ha, dia. Untuk orang-orang yang terdahulu dan yang terkemudian. Orang dulu, orang kedua, serupa. Kalau kita tengok firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang berikut ini. Mana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Dari surah An-Nisa ayat 131. Artinya, dan kami telah perintahkan kepada orang-orang yang diberikan kitab sebelum kamu dan juga kepada kamu supaya bertakwa, iaitu patuh pada Allah SWT. Mana kata patuh takut pada Allah SWT, gerung kepada Allah SWT dan apa ni bertaruh bimbing kepada Allah SWT. Kata kita saat itu bimbing takut nak jatuh dalam, tidak diredai oleh Allah SWT. Kita cuma bakal berdoa, we penuh-penuh, supaya nak we, usaha kita saat itu, Tuhan nampak, atau kita ni orang sungguh, takwa. Haa, jadah. Arti kata, latarik itu, maka, tiada sesuatu kebaikan. Maupun di dunia ataupun di akhirat. Sama ada kebaikan lahir maupun batin. Kok nampak dengan mata kepala ataupun dengan tidak nampak dengan mata kepala. Batin ni mana kata dalam. Tak nampak. Malaikat takwalah yang menjadi apprentice dia. Dan sebab yang menyampaikan kita kepadanya, kepada takwa. Dia dah. Demikianlah pula sebaliknya. Iaitu tiada sesuatu kejahatan maupun di dunia ataupun di akhirat. Sama ada kejahatan lahir maupun batin. Mereka takwalah yang bakal menjadi pendinding. Pendinding yang kukuh. Dan benteng yang teguh. Iaitu benteng sekat teh untuk menyelamatkan kita daripadanya dan melepaskan kita daripada bencana. Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala telah sering menjelaskan kepada kita menerusi kitab suci Al-Quran Al-Karim bahawa di dalam sifat takwa itu terdapat kebahagiaan dan utama yang utama dan kebaikan yang tak terhitung banyak lagi. Di antara kebaikan-kebaikan itu ialah apa ni, penyertaan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam pemeliharaan diri kita. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wattaqu Allaha wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin." Dari surah Al-Baqarah ayat 194. Lalu tu sudah mengajar mati sekali. Baca galik-galik jenis roh habis dia apa. belum siapa. Itu dah. Dan banyaklah mari apa ni sebagai pengingatan daripada peminat Yoh Mak San itu deh. Oh, ada telefon lagi. Duk oyak lah, pihak kata. Bawa tak ada Yoh Mak, habis. Tak ada dengar lah. Itu dah. Rasa sayur hati. Lepas tu, alhamdulillah. Hari ini dan lepas-lepas Maidah saat itu, Ayah Mak pun telah rayak belakang dah. Kita mulai ruangnya kita klik semula ni. Dengan tidak ada ngupraman, tidak ada pun. Dengan gerbai diri, balik stesen pun gerbai wikat Ayah Mak. Dan Ayah Mak pun gerbai kepada peminat kita saat itu. Dengan percuma orang panggil. Dengan tidak ada ngupraman, tak ada apa. Buat dengan ikhlas. Di dalam ni juga sedang mengajar rumati sekalian. Apa ni? Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala telah sering menjelaskan kepada kita menerusi kitab suci ya, Al-Quran Al-Karim bahawa di dalam sifat takwa itu terdapat kebahagiaan utama dan kebaikan yang tak terhitung banyaknya. Bila risap. Di antara kebaikan-kebaikan itu ialah penyertaan Allah di dalam apa ni pemeliharaan diri kita. Dan satu ayat lagi firman Allah Subhanahu Wa Taala, wattaqu Allaha wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Artinya bertakwalah, patuhlah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahawa Allah bersama orang-orang yang memelihara diri daripada kejahatan. Mudah-mudah. Faham mudah-mudah ya. Nah. Jadi bermakna satu ayat ni dari surah Al-Baqarah ayat 194. Yang berartinya, bertakwalah, patuhlah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahawa Allah bersama-sama orang yang memelihara diri daripada kejahatan. Orang yang tak buat karut, tak buat jahat. minta jauh dengan kejahatan, tak buat jahat dan itu. Orang ni ialah bahasa Allah bersama-sama orang yang melahirkan diri daripada kejahatan. Allahu Akbar. Ada. Kalau kita jauh daripada kejahatan saat itu, tidak kira apa lah. Kita duduk dengan kebaikan dan kebajikan. Iaitu Allah bersekutu dengan orang buat kebaikan dan kebajikan. Mudah-mudah gitu. Deh. Mana kata orang yang melera diri daripada kejahatan? Di antara lagi ialah ilmu adeh, laduni. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Yang berartinya, bertakwalah kamu kepada Allah dan Dia akan mengajar kamu di antaranya lagi. Mampu kita boleh membezakan ketika timbul kekeliruan ataupun berlaku apa ni sesuatu kemuskilan, juga sebagai penebus kesalahan dan penyuci dosa-dosa. Allah berfirman lagi, auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Dari surah Al-Infad ayat 29. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, orang yang beriman, kira kamu takut kepada Allah, kiranya kamu takut kepada Allah, nasjaya Allah akan mengerniakan kamu pengenalan untuk membeza antara yang benar dengan yang salah. Dan dihapuskannya nah kesalahan-kesalahan kamu serta mengampuni kamu. Dan Allah mempunyai kelebihan-kelebihan yang besar. Kalau kita faham ayat ni, kata Tuhan royak kata, hei orang beriman, kiranya kamu takut pada Allah, nasjaya Dia iaitu Allah akan mengerniakan kamu pengenalan untuk membeza. Tuhan we fikir pada kita, we suluh, we tahu kebeza antara yang benar dengan yang salah. Ada. Dan dihapuskannya lah kesalahan-kesalahan. Tuhan we tahu mana benar, mana salah. Kita dengan Tuhan dihapuskannya lah kesalahan-kesalahan kita saat itu. Serta mengampuni kamu. Dan Allah mempunyai kelebihan yang besar. Di antara kebaikan-kebaikan yang lain, ialah keselamatan daripada api neraka. Allah berfirman, wa in minkum illa wadiduha kana ala rabbika hatman maqdiyah summa nunajji allazi nattaku. Dalam surah Maryam ayat 71 sampai 72. Sino po nga naman at least kali eh? Ada. Allah mengajar kita gapo kata. Nah. Iaitu dalam surah Maryam. Ayat 71 sampai 72. Yang berartinya. Dan tiada seorang pun di antara kamu. Mereka melalui api neraka. Itulah keputusan Tuhanmu yang tak dapat dihindarkan. Lalu kami selamatkan pula gunungnya mereka yang bertakwa. Dan firman lagi yang bererti. Dan Tuhan menyelamatkan orang-orang yang memelihara dirinya daripada kejahatan, iaitu orang yang bertakwa. Kentepat kemenang apa ni? Kentepat keberuntungnya. Mereka tiada disinggungkan oleh keburukan dan mereka tiada berduka cita. Di antaranya lagi ialah terpelihara daripada terkena hidup.
1: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
2: Inilah stesen radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Ialah rezeki sentiasa datang berlemah-lembut. Data berlimpah, limpah ruah apa ya? Kenapa diduga apa ya? Tak lapar lah. Rezeki sentiasa data berlimpah ruah. Kenapa diduga? Sentiasa hidup berlampang dada dan mendapat ganjar-ganjar yang besar pula. Dapat balasan yang besar pula. Ni nak rakyat orang yang bersifat takwa. Ada takwa di dalam diri dia masing-masing. Benar tak ada payah. Mereka kita mengaji, kita belajar, lepas kita beramal. We masuk dalam sifat takwa. Sifat takwa buat hak sebenar. Nah. Buat perkataan yang benar. Dan perkataan yang apa ni? Kataan yang benar. Nah. Contohnya buat kebaikan. We jadi dengan rupa ikhlas. Macam dah. Ejen negara apa? Awak dekat dah dengan waktu subuh saat itu. Tak lancar buka. Macam dah. Kalau ayah mak mari dengan secara langsung saat itu. Ayah mak pun nak buka peluang deh. Tapi hari ini ialah. Kita mengaji lagi. Tengah siapa waktu subuh. Deh. Kita berhak buat sementara. Lepas tu kita sambung lagi pula sampai pukul ni pagi. Supaya semua, alhamdulillah, banyak lagi yang tak tahu kata ayah mak ni, boleh dah peluang, pihak stesen radio Sawato Jala, iaitu PO kita saat itu, dengan adik Amran, usaha pakat kecek musyarat, balik PO terima penuh-penuh, kata buat ayah mak, buat lalu. Tidak. Lalu tu boleh buat ni dengan kedemak, dia panggil, cara kedemak sungguh. Dengan tak ada dengan duit pitih podak ni. Itu dah. Ini terima kasihlah kepada stesen radio Sawata Jala FM 95 Mekat. Iaitu terima kasih kepada PO dan kepada Dek Imran kita. Serta dengan apa ni, cang teknik kita deh. Semua saat itu pakat bekerja sama. Supaya semua lebih pada semua lagi. Itu dah. Lalu tu ilmu-ilmu hak mana ayah mak deh bagi tiap-tiap pagi, tiap-tiap hari saat itu, selain daripada kita boleh buat amal dah, kita kena ajak mengajak dia mulai pula. Beri nasihat-nasihat pada dia mulai deh, hak molek-molek saat itu. Sepatah kata pun tak apa dah. Sobat weh. Tak apa dah. Kerana ke sobat tu ke benih. Dengan dalilnya, Inna Allah ma'as-sabirin. Rasa sungguhnya, Allah itu berserta dengan orang sobat. Eh? Lalu tu sedang menjadi mati saya kira. Marilah kita sama-sama. Apa di? Usaha. Ngaji, belajar dan baiki diri kita sendiri. Tidak. Dan sebagai boleh jadi contoh teladan yang baik kepada sains-sains klinik kelalu kita saat itu, dia lama-lama, mula-mula tak kena. Tidak. Orang amal kuat yang tak kena. Banyak yang tak kena dia. Tetapi apabila dia tengok-tengok kita dengan kebaikan saat ini, dengan apa saat itu, dengan kejayaan semua saat itu, dengan hak molek, dengan kurniaan Allah SWT, dia akan masuk ime, kuat ke ime, dan bersifat takwa sebagaimana kita. Bila-bila itu dia tanya. Yang ngaji itu dia tanya itu. Ha, dia. Dia mau duduk lah mana weh, nampak senang weh. Ha, tu. Eh, dia mau tanya. Kita semua tadi kurian daripada Allah SWT. Bui sepatah kata. Orang tidak kuasa nak bui, nak bui bekah, melainkan Allah SWT. Mengikut janji Allah, siapa buat baik, Tuhan kasih. Siapa buat tak malak, ha, Tuhan akan denda. Kena azab seksa daripada Allah SWT. Itu janji ya. Ha, dah. Lalu tu saya menghormati sekalian. Nah. Allah berfirman lagi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dalam surah Al-Talaq ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Arti kata barang siapa yang bertakwa kepada Allah dengan mematuhi segala perintah dan menjauhi segala larangan-larangan-Nya, ni mudah-mudah dengan adah tadi, tak ada kata berengik betul mana. Eh, acuh perhati tengok. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah dengan mematuhi segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-larangan-Nya, nascaya Allah akan mendorongkan baginya jalan keluar daripada kesulitan. Dan dia iaitu Allah akan memberikan rezeki kepadanya daripada sumber yang tiada diduka. Tidak. Tewis ni, kecek mudah-mudah gitulah. Orang yang takwa kepada Allah, iaitu dengan mematuh segala perintah, mana kata buat turut perintah Allah dan jauhi daripada larangan-larangan-Nya, tak buat jahat, nescaya Allah akan mendorongkan baginya jalan keluar dari kesulitan, dan dia iaitu Allah akan memberikan rezeki kepadanya daripada sumber yang tiada diduka. Dan satu ayat lagi. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Surah At-Talaq juga ayat yang keempat. Artinya, dan siapa bertakwa iaitu takut kepada Allah, takut azab seksa daripada Allah, nascaya Allah akan memudahkan segala urusannya. Ha. Habis tu dia kena mengaji, kena wipahe, Tuhan suruh belah mana, suruh ajar gapo ratik. Eh, kepada kita, tidak ada ayat suci Al-Quran Karim, iaitu siapa bertakwa takut pada Allah, nascaya Allah akan memudahkan segala urusannya. Allahu Akbar. Tak ada payah sikit apa. Siapa saja. Dia tak kira siapa ni dia. Bertakwa, iaitu takut pada Allah. Ha, tak buat benda yang jahat, yang karuk. Benda, buat benda yang baik dan ada kebajikan. Ha, itu dah. Allah akan memudahkan segala urusannya. Ha, dah. Pendek kata urusan kita, insyaAllah Allah tolong kita. Dengan kita tak nampak, tengoklah. Ha, dan Allah berfirman lagi, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Dari surah Talak juga ayat yang kelima. Artinya, dan siapa yang bertakwa, takut kepada Allah, nescaya Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahannya dan diberinya ganjaran yang besar. Dan balas kebaikan yang besar. Di antaranya lagi ialah janji akan masuk ke dalam syurga Allah SWT. Lepas tu Allah berfirman lagi, tilkal jannatu allati nurisu min ibadi allazi min ibadina man kana taqiyah. Artinya itulah syurga yang hendak kami pesakakan kepada hamba-hamba kami yang bertakwa, yang melihara diri daripada kejahatan. Kita jaga tak buat jahat tu tak apa dah. Ha, tu dia apa? Tu bermolek dengan masa tak ni tu. Kita berehat buat sementara. Lagi kita sambung lagi pula sampai pukul 9 pagi. InsyaAllah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: إلى السماء انشقت.
2: Apabila langit terbelah.
3: وأذنت لربها وحقت.
2: Dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya patuh.
3: وإذا الأرض مدت.
2: Dan apabila bumi diratakan.
3: وألقت ما فيها وتخلت.
2: Dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya, dan menjadi kosong. Dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya patuh.

0: Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya.
1: Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih.
0: Maka adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya,
1: fasawfa yuhasabu hisaban yasira.
0: Maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah.
1: Wa yanqalibu ila ahlihi masrura.
0: Dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengan gembira.
1: Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi.
0: Dan adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah belakang,
1: fasawfa yad'u thubura.
0: Maka dia akan berteriak, celakalah aku.
1: Wa yasla sa'ira.
0: Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka.
1: Innahu kana fi ahlihi masrura.
0: Sungguh, dia dahulu di dunia bergembira di kalangan keluarganya yang sama-sama kafir.
1: Innahu dhanna an lan yahur.
0: Sesungguhnya dia mengira bahwa dia tidak akan kembali kepada Tuhannya.
1: Bala, inna rabbahu kana bihi basira.
0: Tidak demikian. Sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya.
1: Fala uqsimu bisyafaq.
0: Maka aku bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja.
1: Wallayli wa ma wasaq.
0: Demi malam dan apa yang diselubunginya.
1: Walqamari idza ittasaq.
0: Demi bulan apabila jadi purnama.
1: Latarkabunna tabaqan an tabaq.
0: Sungguh, akan kamu jalani tingkat demi tingkat dalam kehidupan.
1: Fama lahum la yu'minun.
0: Maka mengapa mereka tidak mau beriman?
1: Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun.
0: Dan apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka tidak mau bersujud.
1: Balil ladzina kafaru yukadzibun.
0: Bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya.
1: Wallahu a'lamu bima yu'un.
0: Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka.
1: Fabashshirhum bi'adzabin alim.
0: Maka sampaikanlah kepada mereka ancaman azab yang pedih.

0: kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putusnya.
1: Begitulah sedemikian yang hormati sekalian, kita mau sambung pula daripada pukul 5 sama pukul 9 pagi. InsyaAllah 2 jam sehari daripada Sasa Radio Sawata Yala FM 95 MHz yang dipacarkan di Sasa Radio Thailand Wilayah Jala dengan bahasa Melayu 24 jam. Ikuti bersamalah. Selain daripada ayarkan ayah mak semua tu, boleh kita dengar berita, dengar apa, kita ambil main belah kaji dengan ilmu dan dengan apa ni, kemampuan kita deh, dengan akal fikiran kita, kita suluh tengok. Maklumlah ilmu tentang itu ada hak molek, ada hak tak molek, bercampur sekali duduk dalam tu. Hak tu mengikut di atas orang yang memberi ataupun membaca berita ataupun lain-lain lagi. Ayah mak pun biasa mengaji cara pemberita deh, mengaji di wilayah Raja Pat Jala, mengaji bagi akan tersan muncul deh. Kita tahu cara berita sana itu, dia mau nuak lah mana nak uji berita tu menarik orang mendengar apa tu kau ni, dia mau kena bubuh, kena apa ni. Dari tu kita dengar berita dah sana itu, kena tapih hati. Ada kala kena ngehak sungguh, ada kala tambah-tambah hair, lain-lain lagi mengikut orang baca berita. Kalau orang baca berita tu beragama Islam, dia tak pergi ikut saya. Dia takut hukum tu hair. Nah, itu dia. Lalu tu berita ada sebenar, ada tak sebenar tak ni tu, kita kena tapih tengok. Deh. Begitu juga sedang mengajar mati sekalian. Kalau mengikut terengah di dalam Al-Quran, katanya inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Maksudnya sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak akan mengubah sesuatu ummah hingga mereka itu sendirilah

maklumat dan khabar itu menyebar kepada mereka yang suka membaca, suka mengaji dan suka mencari maklumat ke seluruh dunia dengan begitu cepat lolo ni. Berita ni seluruh dunia cepat dia mari dengar. Apa ni? Dau tiam deh. Dan suka mencari maklumat ke seluruh dunia dengan begitu cepat. Lebih-lebih lagi melalui deh. Apa ni? Melalui intranet. Internet. Oh Allah. Allah baca bahasa Melayu ni jadi gitu. Kalau awak putih tu cerah lalu dah. Melalui internet. Itu adalah sangat-sangat penting sekali. Jadi bererti kata manusia di satu pelosok dunia itu dapat mengetahui. Kita boleh tahu khabar berita dengan cara cepat. Lolo ni duduk di Mekah boleh berkecek, boleh boleh dengar rupa. Cuma dengan duduk jauh, cuma duduk kecek dekat. Sini boleh tengok rupa, dinung-dinung boleh tengok rupa sini. Jami dulu kah, sabit demo semaya hajak, doa lah. Nak pergi ke Mekah tu. Cuma kata, pergi tak kelik dah. Pergi raik selalu dah, tak ada. Nak tahu khabar berita. Tak ada. Melekat dengan tulis surat kirimi gitu moh ya. Jadi lo ni internet cukup. Lama nak boleh baca internet deh. Tulis bahasa Jawi deh pun. Internet. Itu adalah sangat penting sekali. Melalui internet tu ada berbagai-bagai. Ada berita molek, ada berita tak molek, kita kena tapih dulu deh. Kan lo ni siapa tuan? Lo ni apa? Di dalam tu dia mau tak tahu. Dalam internet sana itu, berita kadang-kadang dia mau tak tahu. Tubuh orang lain, muka orang lain. Lepas tu kecepek orang lain. Tapi rupa orang lain. Ini kena, apa ni, kena tapih. Kita dengar khabar berita dah. Deh, jangan gaduh. Jangan gaduh apa ni. Jerumuh masuk lagi. Kita dengar berita, kita kaji tengok dulu deh. Menerima maklumat daripada manusia yang berada di pelosok dunia yang lain dengan begitu cepat sekali. Di dalam masa yang begitu singkat. Selain daripada itu, maklumat dan khabar berita dia itu berubah dengan cepat juga. Sebab tu kita semua patutlah mencari ilmu pengetahuan dan cara untuk mendapatnya itu seseorang patut menerimanya dengan sama saja. Dan gunakanlah ilmu itu biar sepenuh-penuhnya. Walau bagaimanapun, berita dan maklumat yang menyebar dengan secara luas itu ada yang berpedah dan yang tidak berpedah. Ada pedah, ada tak ada pedah. Kita pandai pilih. Nampak tak nampak itu sangat kita katuk. Kerana hak-hak kita. Dia kata turut apa. Berita tak molek. Teh. Seperti mana berita masuk sebelah. Balik tu. Masuk balik ni. Lalu tu kita dengar dah. Kita ambil fikir bersama. Lepas tu tengok keadaan hak sungguh. Kejadian hak sungguh tu belah mana. Kita pakat-pakat. Teh. Kerana ada yang berpedah dan tidak berpedah. Kita pasti mengkaji dan memilih maklumat. Kita kena pilih weh. Yang berpedah untuk diri kita. Itulah yang lebih penting sekali. Lepas tu kalau kita kira daripada ilmu pengetahuan tersebut kita saat itu boleh apa ni menyimpulkan bahawa Islam itu sangatlah memberi kepentingan tentang menuntut ilmu pengetahuan di sepanjang hidup. Islam menganggapnya adalah perkara yang perlu dan penting sekali bagi setiap orang, setiap masyarakat dan setiap negara.

0: Ia adalah pengajian yang tidak boleh memisahkan daripada kehidupan harian seseorang. Lalu tu pengajian sepanjang hidup kan susah kalau cuit dan itu telah diterima sebagai asas dalam falsafah pengajian di masa sekala ni. Yang mana ia benar-benar bercocok dengan ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana iaitu sudah pun sampai masa untuk kita memberi kepentingan deh terhadap pengajian sepanjang hidup. Ia adalah untuk kemajuan seseorang dan kemajuan masyarakat dan kemajuan negara dengan seumumnya juga. Pengajian sepanjang hidup itu akan timbul dan ada bersama di atas diri seseorang itu terletak pada kemampuan. Seseorang yang pasti mendapat menane perasaan ingin mempelajari dengan sepenuhnya supaya dapat melaksanakan kehidupan harinya biar betul-betul dengan asas dan ajaran Islam. Di dalam suasana perubahan masyarakat dunia, kita kena kira percaruh ni. Turuk dunia sangat pun tak boleh juga. Tak turuk pun tak boleh juga. Kita kena berwaspada, panggil. Kena tengok keadaan. Jangan gaduh, jangan terkejut, jangan apa tu kau ni. Tengok kadang-kadang berita mari kedong mari. Kabar-kabar jadi kau lain. Ni lah ni sepenuhnya keadaan apa ni di dalam dewa deh. Dewa apa ni, dewa rakyat deh. Siapa putih rasa sedon. Ada setengah tu sendiri mari. Seperti mana kuam sama pak nekan tengan deh. Nekan cu tabian lah. Nekan somrut. Pak kalau turut dalam kita tak boleh. Jatah sama jatah menikah tino sama tino tak boleh. Deh. Tidak. Lalu tu kita nak tengok. Hak tu undang-undang hak negara. Pas kita orang yang beragama Islam sana itu boleh pakai ke tak? Tak boleh pakai. Tak usah pakai. Dan seperti mana kebenaran apa ni? Cuma kata ganyo tak ganyo sana itu tak salah undang-undang. Ha. Boduk tak duk sana itu bo satu hari ni demo tahu berlaku. Dah berita. Tapi ayuh makna oyak bandingnya seperti mana kita ada ilmu pengetahuan kita boleh suluh tengok. Hak mana hak sebenar, mana tak sebenar. Ha, tidak. Dia buat tu tujuh apa. Seperti mana pakat tanah ganja tak tahu. Ha. Deh. Bos sudah mari, undang-undang tu baik mari kata ganja tu salah satu daripada bagi tagih. Iaitu masuk di dalam rekan yang septik juga. Salah undang-undang. Ganja dah ketang pun tu kau ni. Ada deh. Ha. Lepas tu selain daripada tu ialah learning di tempat kita ni deh adalah upacara nak perak dah ketahun sana itu salah undang-undang. Tengok siapa apa ni mujulah kata demo usaha di tiga wilayah kita sana itu deh. Kena nak makan kan nusuk-nusuk learning jadi bebas habis lah. Bagi hari jadi bebas. Ha, itu dia. Dan cara menikah kahwin pun tu juga deh. Deh. Lalu tu sedang menghormati sekalian. Kita kena ada ilmu. Lebih banyak. Boleh belah kaji. Mana hak sebenar, mana hak tak sebenar. Tak kena, mana tak kena bagi hukum syarak. Kita rasa kacau. Deh. Lepas tu hari ni kita nak sambung lagi sifat kebenaran. Saat ni tu sebagai kita nak ulai kaji. Cara-cara pengajian seumur hidup. Yang panggilkan seksah talak ciwit. Kan seksah talak ciwit sana itu kena berkait dengan sifat kebenaran. Balah mana? Iaitu akhlak yang baik bagi seseorang Muslim. pasti adalah mesti ada itu ialah sifat kebenaran. Sama ada kebenaran di dalam percakapan ataupun perbuatan ataupun begitu juga di dalam pemikiran. Fikir we ada sifat kebenaran. Kena kecep kira apa we kena timbang rasa we ada sifat kebenaran. Ataupun nak buat gapo san itu buat di atas jalan kebenaran. Mana kebenaran? Seorang muslim itu pasti bercakap dengan benar. Kecek osngoti. Ha, jangan duk bohong. Dan membuat yang benar. Nak buat gapo buat hal yang sebenar. Tidak salah bagi hukum syarak. Dan tidak mendusta, tak bohong. Menipu, tak nipu. Dan tidak menyalahi janji-janji. Deh, menjadi orang yang boleh dipercayai dan dapat bersahabat handai pada pandangnya orang ramah. Jadi kita duk jadi orang ramah boleh tupai. Tupai fikiran, tupai kata air kita, tupai dengan perbuatan kita. Tiga perkara ni kena jaga. Ha. Iaitu akhlak yang baik. Bagi seorang Muslim itu kena jaga dua-tiga sifat ni. Nah. Jaga daripada kecek peh, kecek sebenar, hidup bahu, ataupun perbuatan buat dengan benar, ataupun begitu juga di dalam pemikiran. Nak mikir apa, mikir hak yang sebenar, hak yang sah bagi hukum. Nah. Kalau mikir dengan hasad reki, dengan kok putu, kok ni jalan tak malak, tak sah mikir. Bukan dia dasar hak Islam. Hak Islam ni nak mikir jemno yang manfaat bagi diri sendiri, bagi masyarakat dan bagi agama. Benda ni payah berlaku ni. Tapi kalau kita pehel sini tak payah. Tak payah sikit bu. Kereta lagi dia ada kelah, ada brek, ada minyak. Nak pergi kereta kira, haji nyok minyok. Nak pergi beradu, haji nyok break. Nak masuk gear satu, gear dua, gear tiga, haji nyok kelah. Ada lah, cukup siap. Begitu juga cara hidup kita di dalam hari ini. Kena ada sifat kebenaran. Selain daripada itu, saya mengajar mati sekalian. Kebenaran itu adalah menjadi akhlak yang penting sekali. Yang digalakkan oleh Islam melalui ajaran-ajaran Al-Quran dan Al-Hadis Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga contoh teladan yang baik. Contoh teladan ada yang elok daripada para sahabat dan alim ulama yang soleh. Adapun di dalam Al-Quranul Karim itu, Allah telah berfirman di dalam surah Al-Ma'idah ayat 119. Yang bermaksudnya, Allah berkata ini adalah hari untuk memberi kepedahan bagi mereka yang ada kebenaran. Dan bagi mereka itu adalah syurga yang ada sungai mengalir di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya. Allah meredakan mereka itu dan mereka pun merasai puas hati dengannya. Itu adalah kemenangan yang amat besar sekali. Di dalam ayat ini, Allah telah memuji mereka yang bersifat kebenaran dan Allah telah memberi jaminan bahawa kebenaran itu akan mendatangkan pedoh baginya di hari akhirat. Kita ada pedoh di hari akhirat nanti. Sekalipun mereka itu tidak mendapat kepedohan di dalam dunia ini. Walaupun tak ada pedoh di dalam dunia, tapi akhirat ada pedoh penuh-penuh. InsyaAllah. Ini mengikut janji Allah SWT. Surga adalah balasan untuk mereka. Tapi yang paling besar daripada itu ialah keredaan daripada Allah Ta'ala terhadap mereka itu. Semua saat itu sudah duduk di keredaan Allah SWT. Kita buat Nabi Tuhir reda, Tuhir terimakan amalan-amalan kita semua saat itu dengan kebenaran kita. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terhadap bahawa baginda adalah sebagai contoh teladan yang baik. Nabi buat teladan buat baik. Nih, orang yang benar bersifat dengan kebenaran. Baginda dapat gelar Al-Amin semenjak kecil lagi. Nabi kita tu demo gelar Al-Amin. Gelar Al-Amin semenjak kecil-kecil lagi. Yang bererti orang yang boleh taruh kepercayaan. Orang molek, orang hati molek, yang dihalah-haluh lagi dah. Orang yang ada kepercayaan, tak ada bersifat dengan benar-benar tak molek. Duduk dengan kebenaran. Lalu tu, digelarkan Nabi kita Al-Amin. Orang yang ada kepercayaan. Sekalipun ahli Mekah kebanyakan tidak beriman kepada Allah dan mereka itu menjadi seteru dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu pun telah mengambil barang kiring. Taruh dengan sebab mereka itu taruh kepercayaan terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Ia bermaksudnya hendaklah kamu semua bersifat dengan kebenaran. Deh, pas kita ada dak lagi weh peminat kita semua tu. Dalam hati kita, dalam otak kita, dalam perbuatan kita, dalam perkataan kita. Duduk dalam kebenaran ke tak? Kaduk liklak-liklak ni. Kecek belah lain, buat belah lain. Nih, hak ni bukan. Lalu tu kita kena dengan perbuatan dan perkataan dengan niat kita sana itu, wis larah dia panggil. Ni nak orang kata, orang ada kepercayaan dan ada kebenaran. Boleh kecek kira, boleh ada jaminan harap. Seperti mana contoh teladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yak di masa nung lagi dah walau orang apa ni orang Mekah sana itu sebagaimana seteru daripada Nabi deh tetapi dia ada ambil barang kiring taruh dengan sebab mereka itu taruh kepercayaan terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sidang mengajar mati sekalian. Hadis rawahu Bukhari wa Muslim. Malah mana? Iaitu, hendaklah kamu semua bersifat dengan kebenaran. Sesungguhnya kebenaran itu akan membawa kepada kebaikan. Dan kebaikan itu akan membawa kepada syurga. Allahu Akbar. Ya ada tertik dia weh. Jangan kaduh nyenera ni. Nih, ni mau sibuk-sibuk nak naik matahari gini mau mengatuk tak kira deh. Dengan molek. Hak ni ni penting weh. Penting untuk diri kita sendiri, untuk masyarakat dan untuk agama. Kita nak jaga diri kita, nak jaga masyarakat, nak jaga agama dengan hati kita dan otak kita, perbuatan kita dengan kebenaran. Buat yang sebenar. Tak ada capuh. Dengan benda-benda yang tak molek. Tak ada bercampur dengan sifat asal ki. Tak ada bercampur dengan apa ni. Sifat deki kenak. Neh. Itu dia. Lalu tu sedang menghormati saya kira. Kenapa? Kerana kebaikan itu akan membawa kepada syurga. dan hendaklah kamu jauhkan daripada berdusta. Jangan bohong sama sekali. Sesungguhnya, dusta itu akan membawa kepada kejahatan. Dan sesungguhnya, kejahatan itu akan membawa kepada neraka. Minta jauh. Kalau tak mula lagi, mula daripada hari ini. Masalah sebagai Nabi Sukate kepada kita. Tapi itu duk berat cara hal pengaji ya. Kita mengaji sehingga siapa lu belehat. Deh. Iaitu mengaji siapa mati. Mengaji saat ini nak cari kebenaran. Nak cari jalan syurga lah kecek mudah-mudah. Tak sih syurga kan. Kalau nak syurga kita kena mengaji, kena belajar, kena buat, kena ubah. Ubah keadaan kita. Kerana masyarakat tiap-tiap hari lah ni cepat sangat. Mana tu uang? Dalam telefon tangan tu. Dalam internet tak internet berbagai-bagai. Dari tu kita kena berdiri teguh. Kita kena mengaji, kena ada ilmu untuk nak belah kaji. Hak mana hak sebenar, hak mana tak sebenar. Ha, itu dah. Lepas jangan turut keresel ke panggil. Jangan turut lorong atau ni. Hak musyarakat. Musyarakat sana itu ada hak molek, ada hak tak molek. Ha, kita belah kaji, we kena. Walau mengaji ya cara ilmu agama pun dia begitu juga. Ha, itu dah. Kita dengar. Perhati tengok. Ungzut ila makola tanzut ila mangkon. Kita ambil kata apa ni ilmu pengaji pengajaran dia tu tadi tu kita ambil mai belah kaji. Kadang-kadang dia hurai lagi berat ikut mana. Ha, kita kena perhati tengok. Nah. Kalau orang ada kebenaran dia nak kecek hak benar. Takut salah. Ha tu. Lepas tu pakarlah berkata pembatas Melayu kata betul kerana benar, takut kerana salah. We hidup ni. Nih. Betul kerana benar. Takut kerana salah. Pergi bekerja. Nih. Dan lagi pula, kebenaran mengikut ajaran Islam itu terbahagi kepada 4 bahagian. Haa. Ada buk tanda taruh. Ha. Ha, kalau bahasa itu kat, ha. Nanti dengar ulai kaji pula. Ayah mak pun ngajar lagi lama-lama. Kita ulai klik mari sekali. Deh. Iaitu kebenaran mengikut ajaran Islam terbagi kepada 4 bahagian. Iaitu asirku ma'arab. Deh. Kebenaran terhadap Allah yang menciptakan alam. Bererti beriman kepada Allah dan mengerjakan segala amalan dengan ikhlas. Ikhlas hati hanya untuk Allah. Di mana saja berada sama ada perseorangnya ataupun bersama dengan orang ramai, ini adalah kebenaran yang paling penting sekali. Ha, itu dah. Yang kedua, asirku ma'an nafs. Kebenaran terhadap diri sendiri. Bererti ada kepercayaan terhadap diri sendiri kita ni. Gana boleh bayak gitu. Bimbing takut terlupa diri kita sendiri. Nah. Dia bayak demo kita tak buat. Iaitu kepercayaan terhadap diri kita sendiri. Tidak menjadi hamba kepada hawa nafsu. Ha, tu. Dan tidak tamak kepada peringkat dan kepujaan. Serta dengan selalu memahami bahawa dirinya itu berada di peringkat yang manakah dan bagaimanakah patut menjaga dirinya. Kita kena jaga weh, jaga maruah kita tu. Nanti dah. Nak belah mana ni, timbul kita ni orang yang benar. Orang yang dihormati oleh orang ramai. Orang yang bertaruh percayai oleh orang ramai. Nanti dah. Tak ada loleh, tak ada apa. Dia tak ada payah sekali nak ukur kita ni dalam hari ni, tak ada payah. Tetapi di dalam tu dia ada. Ada selesli. Hak molek atau molek ada, molek ada tak molek, begitulah. Ada setengah-setengah ni betul benar semata-mata. Ada setengah tu ha, melekok semata-mata. Tak boleh pergi pucuk. Lalu tu di hari ni, acu-aculah kita perhatikan kebenaran mengikut ajaran Islam itu terbagi kepada 4 bahagian. Nah, kebenaran terhadap Allah, nah, dan kebenaran terhadap diri sendiri. Yang ketiga, as-sidiku ma'annas, kebenaran terhadap musyarakat. Nah, musyarakat ramah. Berarti ada kebenaran terhadap musyarakat di sekeliling kelalu kita. Bermula daripada mereka di dalam keluarganya, jirai-jirai tetangganya, sahabat handa dan kawe-kawe sepet kerja dengannya, seumpamanya. Ini yang ketiga. Yang keempat, asirku ma'al, apa ni, ma'al bi'ah, kebenaran terhadap alam sekitar. Bererti mengawal dan menjaga alam sekitar biar berada di dalam keadaan yang baik. Tidak punah binasa dan tidak menjadi kemerbayaan terhadap masyarakat seumumnya. Ha, kira tengok nawak balah mana saat itu duduk di atas kita. Dah. Ha, dia dah. Dan selain daripada itu, kita semua tahu tidak bahawa kebenaran itu menjadi punca yang paling penting yang menyebarkan agama Islam kepada seluruh dunia. Lebih-lebih lagi di Asia Tenggara, dengan kerana orang kesemuanya menghormati kepada pendagang dan peniaga Muslim dan orang-orang Islam yang datang mendiami di negara, di kawasan ini, dengan kerana mereka itu ada sifat kebenaran dan dikasihi oleh kesemua mereka yang berada di sisi di sini hingga mereka itu menerima dan menganut agama yang disebarnya itu. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semua berada di dalam sifat kebenaran sebagaimana kaum as-sadiqin yang mana Allah Ta'ala telah memujikan mereka. Eh, begitulah sedang mengajar mati segala. Lepas tu kita kira tengok ada ke tak lagi sifat kebenaran bagi kita sendiri. Kebenaran di antara dengan apa ni, 2, 3, 4 kara saat itu mengikut ajaran-ajaran Al-Islam. Satu, kita ada kebenaran terhadap Allah SWT. Ya. Yeah. Mengerjakan segala amalan dengan ikhlas hatinya untuk Allah di mana saja, nak duduk mana tak ada kira, mungkin sekadar kat duduk dalam rumah, mau tubik pada rumah tak ada dah, kena duduk setiap tempat di mana saja tak ada kira, we ada kebenaran. Tidak. Yang kedua, kebenaran terhadap diri kita sendiri. Jadi bukti kepercayaan terhadap diri sendiri tidak menjadi hamba kepada hawa nafsu. Ada. Upacara dia. Tidak turut nafsu dak. Baikkan pongoh tak tahu buku. Bukan dia. Kita kena duduk dengan sobat, dengan ada titik terni. Dia kakah dia banyak lagi nak jadi orang ada kebenaran itu. Kakah dia banyak, kena mengaji, kena beramal. Ada satu apa-apa cara, Nabi kata, sehabis-habis kita sana itu, deh, nak murih ke demo itu, dia dia. Tak usah sapuk mulut, tak usah apa, dia dia. Itu lebih baik. Deh. Demo nak kata ke apa, kita katalah, tak ada apa. Dia dia sudah. Tidak. Itu lebih baik. Lepas pada tu kebenaran terhadap masyarakat. Nak jaga belakang mana? Di sekeliling kita tu. Bermula daripada di dalam keluarga kita. Eh, jiran tetangga kita dan sahabat anda kita dan kawan seperkerjaan kita duduk kerja sekali saya. Yang keempat deh, kebenaran terhadap alam sekitar. Berarti mengawal, menjagakan alam sekitar biarlah berada di dalam keadaan yang baik. Kalau di dalam masjid, biar ada keadaan yang baik. Pakat-pakat nasihat, pakat-pakat jaga. Dan pakat-pakat apa ni nasihat. Deh. Ni ada buat lagu tu, weh. Tak molek, weh, lagu tu. Kita pakat duduk, jadi setarah, dia panggil. Pakat ada sifat timbai rasa, sifat sobah, sifat kedemak, dan berbagai-bagai. Dari itu, sedang mengajar mati, saya kena. Deh. Apabila kita kecek buku ni, dan lepak sifat ni, kita cek tengok kita ada ke tak. Kita ada kebenaran terhadap Allah SWT. Buat tu yang suruh, tinggal hati lagi. Ada ke tak. Kalau tak ada, mula lagi ni. Deh, tengok sampai mati tu. Lepas tu yang kedua, kebenaran terhadap diri kita sendiri. Ada ke tak weh. Kakak duk tipu di nafsu kita. Mana? Ialah hawa nafsu dan tomok. Itu dah. Dan yang ketiga ada ke tak weh. Kebenaran terhadap masyarakat. Yang keempat tu kebenaran terhadap alam sekitar. Ada ke tak? Pak sifat ni. Orang ada kebenaran ni yang kena ada pak sifat ni. Tidak. Kenapa hak ni semua ni terjamin sifat kebenaran ni sifat untuk apa ni memberi ke kebaikan. Tiap-tiap kebaikan sana itu ialah jalan ke syurga. Ada jaminan bahawa kebenaran itu akan mendatangkan faedah bagi hari akhirat nanti. Eh. Syurga untuk balasan kepada orang yang ada kebenaran. Dan daripada itu ialah keredaan Allah daripada Allah SWT terhadap mereka. Lalu tu sudah menghormati sekali. Acu-aculah kita suluh tengok deh. Sifat menarik. Nak mari daripada sifat menarik yang kena mari daripada pelajari. Ilmu pengetahuan. Kita kena mengaji, kena berbahaya. Kena berbahaya ilmu-ilmu tu, ilmu balarah, tak balarah. Tidak orang kecek balarah. Orang kecek apa ni, sinip-menyinip dengan balarah. Berbagai-bagai. Tidak. Kena mengaji. Ngaji ilmu tafsir. Ngaji hadis. Ngaji ilmu fiqh. Dan mengaji cara ilmu fiqh ni cara beramal. soh matahari hara duk dalam ilmu fiqh. Hukum ialah umi daripada Al-Quran dan hadis Nabi. Lepas tu sudah dengan kiyah. Dengan banding-bandingnya sesuai tak sesuai sana itu. Kenapa? Kerana Tuhan beri akal fikir kepada manusia untuk menyuluh. Nah, fikir itu pelita bagi hati. Kami pandang mikir, pandang buat, pandang ukur masalah. Ini sebagai pelita bagi hati, kita boleh suluh berat gengnya di dalam hari kita. Nah, kita pakai-pakai bagi masyarakat kita menjadi masyarakat aman damai dan masyarakat aman bahagia. Lalu tu marilah kita sama-sama pakak-pakak beramal deh. Patu kahwin sikit ni ya. Masa itu adalah seperti air yang mengalir. Kalau ayah mak mengaji itu masa seperti pedih. Dia potong siah masa. Kalau kita tak perhati, tak tahu. Nih. Duk kabar-kabar, ha, sejarah. Duk tak ada panah punggung, sejarah. Ha, duk, ha, ceroh, ha, gelak. Ni, bulai ke sebulai sana ni, cepetah sangat. Berasa-berasa kata lo ni tu, tak tahulah ayah mak tu, deh. Masa tu ada nak kira. Salah kita buat lewat sikit, siap lah dia dah. Habis dah masa beri. Ha, dia dah. Seperti mana ayah mak nak buat ni, ruangnya ni. Begitulah. Kadang-kadang dia masa. Lalu ni ayah mak nak pakai masa. 3 jam hari. Untuk apa ni. Buat. Apa. Ilmu pengajaran hatta lagi kepada Tersara Radio. Lepas tu mengikut perjanji yayasan itu, seminggu boleh jadi sekali, 2 kali, kita buat rekansut. Deh. Waktu mengikut keizinnya daripada Allah SWT. Tak ada kira sangat. Dengan kata ayah mak pun umur banyak dah. Kadang-kadang gagah, kadang-kadang tak rok. Tapi hemoh tu ada untuk nak muzakarah di pagi-pagi ni, insyaAllah we peminat-peminat kita pun pakat bekerjasama. Ha, tu. Masa itu adalah seperti air yang mengalir. Hak yohmak ni masa seperti pedih. Supong kilat, seperti kilat ataupun seperti pedih. Kalau kita tak potong masa, masa potong kita. Lalu tu, ni sebagai pembatas bukan suruh bunuh. Umpamanya, kalau kita tak mengebukkan masa, masa akan tindih kita. Yang masa yogi ya tak kelek dah. Lalu tu pakai masa we kena away. Masa lo ni masa cepat sangat dah. Kita kena jaga belah kaji we molek. Ada tak lagi sifat jimat cermat. Ada tak lagi sifat tu, sifat ni. Tiada ha, dunia. Ha, tiada akhirat. Berbagai-bagai. Utama sekali kena jaga tubuh kita menjadi sihat. Nak belah mana sihat akal fikir. Hati sihat. Tubuh badan sihat. Untuk nak ibadat kepada Allah SWT. Doa lah. Panuk-panuk pun tak apa. Ya Allah, aku minta we selamat, we sehat tubuh badan untuk nak ibadat pada engkau. Ha. Murah rezeki yang halal untuk ibadat pada engkau. Gitulah sedia mengajar mati. Saya kira, lepas tu, kalau kira saat itu, bermolek dengan peye, bermolek dengan masa saat itu, deh, lebih dulu ayah mak pun minta ampun dan maaf. Kalau ada salah silih pun untuk ni. InsyaAllah kita pakai berdoa. Ruangnya kita ni ada selama-lamanya. Hari ni sekadar sekat ni. Wabillahi taufik. wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar.
2: Saat hari kiamat semakin dekat, bulan pun terbelah.
1: Wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir.
2: Dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus menerus.

0: مستقر.
1: Dan mereka mendustakan Muhammad dan mengikuti keinginannya. Padahal setiap urusan telah ada ketetapannya.

0: Dan sungguh, telah datang kepada mereka beberapa kisah yang di dalamnya terdapat ancaman terhadap kekafiran.
1: Hikmatun balighatun fama tughnin nudhur.
0: Itulah suatu hikmah yang sempurna. Tetapi peringatan-peringatan itu tidak berguna bagi mereka.
1: Fatawalla anhum yawma yad'u ad-da'i ila shay'in nukur.
0: Maka berpalinglah engkau Muhammad dari mereka pada hari ketika penyeru malaikat mengajak mereka kepada sesuatu yang tidak menyenangkan, hari pembalasan.

0: muntashir.
1: Pandangan mereka tertunduk ketika mereka keluar dari kuburan, seakan-akan mereka belalang yang berterbangan.
0: Muhti'ina ila dda'a yaqulul kafiruna hadha yawmun 'asir.
1: Dengan patuh mereka segera datang kepada penyeru itu. Orang-orang kafir berkata, ini adalah hari yang sulit.

0: Sebelum mereka, kaum Nuh juga telah mendustakan Rasul. Maka mereka mendustakan hamba kami, Nuh, dan mengatakan, dia orang gila, lalu diusirnya dengan ancaman.
1: Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir.
0: Maka dia Nuh mengadu kepada Tuhannya, sesungguhnya aku telah dikalahkan, maka tolonglah aku.

0: qad qudir.
1: Dan kami jadikan bumi menyemburkan mata-mata air. Maka bertemulah air-air itu, sehingga meluap, menimbulkan keadaan bencana yang telah ditetapkan.
0: وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ.
1: Dan kami angkat dia, Nuh, ke atas kapal yang terbuat dari papan dan pasak.
0: تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرٍ.
1: Yang berlayar dengan pemeliharaan, pengawasan kami, sebagai balasan bagi orang yang telah diingkari kaumnya.
0: وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ.
1: Dan sungguh, kapal itu telah kami jadikan sebagai tanda pelajaran. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
0: فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ.
1: Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku.
0: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ.
1: Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
0: كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ.
1: Kaum Ad pun telah mendustakan. Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku.

0: Sesungguhnya kami telah menghembuskan angin yang sangat kencang kepada mereka pada hari nahas yang terus menerus.
1: Tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlin munqa'ir.
0: Yang membuat manusia bergelimpangan. Mereka bagaikan pohon-pohon kurma yang tumbang dengan akar-akarnya.
1: Fakaifa kana 'adzabi wa nuzur.
0: Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku.
1: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fa hal min muddakir.
0: Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
1: Kadzabat Samud bin Nudzur.
0: Kaum Samud pun telah mendustakan peringatan itu.

0: Maka mereka berkata, bagaimana kita akan mengikuti seorang manusia biasa di antara kita? Sungguh, kalau begitu, kita benar-benar telah sesat dan gila.
1: أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ.
0: Apakah wahyu itu diturunkan kepadanya di antara kita? Pastilah dia saleh, seorang yang sangat pendusta dan sombong.
1: سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ.
0: Kelak mereka akan mengetahui siapa yang sebenarnya sangat pendusta dan sombong itu.
1: Inna mursilun naqati fitnatan lahum fartaqibhum wasqabir.
0: Sesungguhnya kami akan mengirimkan unta betina sebagai cobaan bagi mereka. Maka tunggulah mereka dan bersabarlah, Saleh.

0: muhtadar.
1: Dan beritahukanlah kepada mereka bahwa air itu dibagi di antara mereka dengan unta betina itu. Setiap orang berhak mendapatkan giliran minum.
0: فَنَادَوْ صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرْ.
1: Maka mereka memanggil kawannya, lalu dia menangkap unta itu dan memotongnya.
0: فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ.
1: Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku.

0: muhtadhib.
1: Kami kirimkan atas mereka satu suara yang keras mengguntur. Maka jadilah mereka seperti batang-batang kering yang lapuk.
0: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ.
1: Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
0: كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ.
1: Kaum Lut pun telah mendustakan peringatan itu.

0: bisahar.
1: Sesungguhnya kami kirimkan kepada mereka badai yang membawa batu-batu yang menimpa mereka, kecuali keluarga Lut. Kami selamatkan mereka sebelum fajar menyingsing.
0: Ni'matan min indina, kadzalika najzi man syakar.
1: Sebagai nikmat dari kami, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.
0: Walaqad anzarahum batshatana fatamaraw binnuzur.
1: Dan sungguh, dia Lut telah memperingatkan mereka akan hukuman kami, tetapi mereka mendustakan peringatanku.

0: Dan sungguh, mereka telah membujuknya agar menyerahkan tamunya kepada mereka. Lalu kami butakan mata mereka. Maka rasakanlah azabku dan peringatanku.
1: وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ.
0: Dan sungguh, pada esok harinya, mereka benar-benar ditimpa azab yang tetap.
1: فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرُ.
0: Maka rasakanlah azabku dan peringatanku.
1: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ.
0: Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
1: وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرِ.
0: Dan sungguh, peringatan telah datang kepada keluarga Fir'aun.
1: Kazzabu bi ayatina kulliha fa'akhaznahum akhza azizim muqtadir.
0: Mereka mendustakan mukjizat-mukjizat kami semuanya. Maka kami azab mereka dengan azab dari Yang Maha Perkasa, Maha Kuasa.
1: Akuffarukum khairum min ulaikum am lakum bara'atun fizzubur.
0: Apakah orang-orang kafir di lingkunganmu kaum musyrikin lebih baik dari mereka? Ataukah kamu telah mempunyai jaminan kebebasan dari azab dalam kitab-kitab terdahulu?
1: أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ.
0: Atau mereka mengatakan, kami ini golongan yang bersatu, yang pasti menang.
1: سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرُ.
0: Golongan itu pasti akan dikalahkan, dan mereka akan mundur ke belakang.
1: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر.
0: Bahkan hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka, dan hari kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit.
1: إن المجرمين في ضلال وسعر.
0: Sungguh, orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan di dunia dan akan berada dalam neraka di akhirat.
1: Yauma yushabuna finnari ala wujuhihim dzuqu massa saqar.
0: Pada hari mereka diseret ke neraka, pada wajahnya dikatakan kepada mereka, rasakanlah sentuhan api neraka.
1: Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar.
0: Sungguh, kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran.